0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jadi Dodolor, satu informasi kembali kami hadirkan ya, masih tentang PSEL tadi. Yang mana PSEL ini bukan cuma ada di Palembang bae, tapi ada di 33 kabupaten dan kota, dan ini merupakan proyek pemerintah. Yang mana ini membangun 17 proyek pengolahan sampah dan menjadi energi listrik. Ini akan mencakup 33 kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi proyek dengan investasi rata-rata sekitar 3 triliun per lokasi ini ditargetkan rampung pada Mei 2028. Yang mana dalam peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan ini berbasis teknologi ramah lingkungan pastinya sebagai payung hukumnya. Jadi dalam melaksanaannya ini dan antara mencari mitra investor yang punya teknologi yang sesuai dan juga terbaik. Jadi pemerintah daerah juga menjadi salah satu pemangku kepentingan strategis, antara lain kewajiban penyediaan lahan dan mesti ke input sampah dalam volume yang memadai setiap harinya. Jadi ini bukan cuma ada di Palembang banyak kagetnya, untuk sekarang ini sudah ada di 17 proyek yang lagi dibangun dan rampung 2028. Sedangkan di Palembang sudah rampung dan akan diresmikan nanti di Desember 2027 ini, Dodolor. Nah, Dodolor pendengar perempatan dari Palembang, kalau punya yang ingin disampaikan, boleh di line telepon kita 0711-351-6556. Cak mano sih pengelolaan sampah saat ini di lingkungan kita? Apakah masih dibakar, apa dibuang di tempatnya, Cak Mita? Atau sudah dalam tahap memilah dan memilih sampah?

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

0: dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, kita masih ada di cerita pagi ini tentang Green Radio, yang mana tadi kita sudah membahas tentang beberapa PSEL ya, yang ada di kota Palembang. Satu PSEL yang ada di kota Palembang dan 17 PSEL lain di daerah lain atau di kota lain. Jadi yang mana fasilitas PSEL sendiri di Palembang sudah mulai beroperasi ya, dan bisa mengelola 960 ton sampah per harinya. Nah, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, tadi sudah Cek minta aja untuk bercerita pagi ini, di cerita pagi ini melalui line telepon ya, di 0897-7884-884, dan Cek minta masih menunggu sampai akhir di cerita pagi ini. Dan dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, untuk sampah di Palembang sendiri sebenarnya ada 1.300 ton ya per Maret 2026 ini per harinya. Apalagi sekarang saya tanya ya, yang mana ini sudah mulai bisa diolah di 960 ton yang bisa diolah setiap harinya. Maka dari itu, ini kan dari lingkungan sendiri sudah mulai ada penanganan lah ya untuk limbah-limbah sampah gitu. Nah, maka kalau dari kita tuh adalah pengelolaan limbah sampah kita sendiri. Nah, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, boleh nian ke line telepon Cek Mita di 0711-351-656, atau boleh di line WhatsApp di 0897-7884-884. Bank sampah juga sudah banyak di mana-mana ya. Jadi kayaknya kita tuh sudah mulai bisa memilah dan memilih sampah kita dewe sebenarnya. Dulu tuh lah tinggal cak mano penanggulangannya ya. Nah, dulur pendengar perempat dari Palembang, bolehlah cerita sama Cek Mita penanggulangan sampahnya cak mano di daerah masing-masing ya. Jadi kita bakal lanjut juga di anjang sana pendengar untuk masih membahas tentang Green Radio ini. Dulur pastikan tetap berada di frekuensi kami di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
6: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi Seringa Perempat bersama saya Mita Dwinda Sari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama ada Ludruk yang menjadi kesenian teater rakyat Jawa Timur yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Di Surabaya, Ludruk masih kerap dipentaskan dan Ludruk ini merupakan salah satu jenis teater tradisional yang artinya Ludruk tumbuh dari ekspresi rakyat kebanyakan. Tema-tema ceritanya lucu atau muncul dari permasalahan keseharian rakyat yang dipentaskan dengan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat kalangan bawah. Kita ke informasi selanjutnya, ada Lembah Beda yang berada di kawasan Taman Nasional Lorelindu ke Sulawesi Tengah, sekitar 145 km dari Kota Poso. Lembah ini menyuguhkan pemandangan savana luas dan di lembah ini terdapat patung-patung megalitikum berukuran besar yang dikenal dengan sebutan patung Palindu. Patung-patung tersebut diyakini sudah ada sejak abad ke-14, namun tujuan pembuatannya masih menjadi misteri hingga kini. Sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana nih? 15 menit beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini aktivitas sedang ya hektik-hektiknya atau aktivitas lagi sibuk-sibuknya lah ya. Nah, dulur-dulur pendengar Perempat dari Palembang boleh bergabung sama Cik Mita di 0113516656 tentang pengelolaan limbah sampah rumah tangga di sekitar daerah dulur-dulur ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uhti.
1: Aduh.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah.
1: Ya, gimana sehat?
0: Oh, sehat. Kalau atuh duduk di sini sehat tuh lah.
1: Tapi cecaknya itu ngantuk
0: deh. Agak-agak serak bae, minum obat batuk. Jadi agak ngantuk cek itu.
1: Jadi ngantuk.
0: Nambah AC-nya dingin pula kan?
1: Dari pagi tadi ku perhatiin ngapa Cik Mita ini ngantuk. Aku mau ngajar.
0: Ini suaranya suaranya sedikit serak-serak ya.
1: Iya. Selera maklum gitu.
0: Iya, cuaca lagi dak ini nah. Dak berhenti lagi. Iya, dak berhenti lagi batuk, pilek, sakit tenggorokan nah, sudah.
1: Itu memang penyakitnya nian.
0: Iya, Cik, itulah pagi-pagi dak minum obat, lama sembuh, minum obat. Lesu pula, iyo. Itulah jika kami tuh.
1: Pokoknya mana yang terbaik lah.
0: Iyo, kaget kalau kami tidak siaran rindu.
1: Iya dong. Ini masuk di siaran online ini kan karena jarang ketemu sama Cik Mita.
0: Iyo, jadwal jam terbang kami kan sudah melanglang buana caknya ya.
1: Tidak, kadang kalau Cik Mita siaran kadang masuknya sore
0: ya. Iya, sore, pagi itu sekali dua kali, sore, malam.
1: Tidak banyak masuk Cik Mita, keriting.
0: Keriting, Cik banyak nian yang nelpon Cik Mita tuh keriting. Mak mana Cik Ita, hari ini tentang tema kita pengelolaan limbah sampah rumah tangga. Kalau daerah Cik Ita, Cik mana?
1: Ya kalau kita di sini masih cak biasa
0: Buang sampah kalau pada tempatnya
1: ya. Yang plastik-plastik itu dikumpulin dibakar. Tapi dijago.
0: Iya.
1: Dibakar tuh siram. Nah kalau yang makanan kayak sayur-sayuran itu ya. Sampah itu dikompos ya, itu kan bisa jadi pupuk.
0: Oh iya, pupuk kompos ya.
1: Tapi kalau yang di KN sana yang apa yang bekas-bekas plastik seperti deterjen ya dan sebangkonya itu lah itu ini dikumpulin itu
0: iya diolah
1: jadi loka duit itu
0: iya ada yang jadi tas ada yang jadi tas belanja ke pasar
1: tidak cek dapat ibarat tadi satu poin kami setahun kali dapatnya baca di ambek macam hadiah.
0: Iyo bank sampah. Tempat Cik Ita belum ada bank sampah.
1: Belum ada yang macam itu. Kalau tidak dapat baik.
0: Oh belum. Iyo mungkin kan itu program dari kelurahan yo RT RW Cik Tuna kerjasama membangun bank sampah.
1: Itu sudah lama itu.
0: Kita
1: waktu itu kebenaran datang kan situ.
0: Iya.
1: Dengan Pak Ayu itu kan. Rupanya ada petugas sampah itu cak sales lah.
0: Ngambil iya?
1: Bukan nyapet nih kan.
0: Iya.
1: Ngambil yang itu sampahnya bagus bersih.
0: Iya.
1: Dikumpulin lah kan.
0: Program
1: di sini belum ada itu.
0: Balik
1: makar lah.
0: Masih kalau plastik bakar ya, kalau sayur-sayuran dipilihi untuk pupuk kompos.
1: Kan?
0: Daripada
1: petamburan kan?
0: Iya, bener nian.
1: Tapi cak ini cek.
0: Iya, cak mana?
1: Kadang kita yang punya program lah itu DW, kaje yang tetangga lain kan sistemnya tidak baik tuh mencampur kan. Jadi sampahnya kalau ibarat sini kan namanya banyunya kan pasang surut kan. Sekarang lagi kering kan.
0: Iya.
1: Kalau pasang kayak yang kayu kan.
0: Iya.
1: Yang sampah plastik-plastiknya itu.
0: Betabur di rumah-rumah wong.
1: Iya.
0: Tidak tanggung.
1: Mana kita nak disiplin?
0: Iya, tidak tanggung jawab.
1: Jadi terserahlah, yang penting kita mak itu deh.
0: Iya, terserah wong cek.
1: daripada kayak gitu. Jadi itu komplain kok kan.
0: Iya benar.
1: Lah lo gue lah.
0: Iyalah. Kalau lo mau bersih ya lo bersihin gitu kan.
1: Mau ya udah.
0: Iya betul, kalau dirimu tidak mau ya sudah, hempaskan saja ya. Iya.
1: Abaikanlah.
0: Biarlah, gak aman banjir, aman DBD, apa musim hujan itu. Rasuklah. Rasuklah dewe.
1: Sama-sama tetangga ini harusnya ibarat kompak ya. Jadi satu sama yang lain itu selalu kompak kan. Sama kan.
0: Benar.
1: Kalau yang punya program itu yang lain tadi beda.
0: Iya. Salah enggak cek diatur, salah dia dewek atau kenyo.
1: Halo?
0: Iya. Halo Cik Ita. Halo? Nah, hilang sinyal nih caknya.
1: Halo.
0: Malu batin ya Anda ya.
1: Ini
0: ya
1: suaranya.
0: Iya, agak menjauh. Aman.
1: Oke.
0: Jadilah. Oh nyamuk nah no. Iya. Ada lagi cerita itu be?
1: Sudah jadilah. Kan temanya itu kan?
0: Iya betul. Suka deh kalau telepon sama cerita ini sesuai tema, on track dia.
1: Kita kalau lihat bener harus nyambung ya, ada nyambung.
0: Ya Allah ya Dian.
1: Klaster,
0: betul. Tapi ada tema-tema kita masuk ya. Bahwasanya di tempat Cik Ita tuh Cik itu masih sistemnya dipilih ya, dipilih-pilih mana yang bisa didaur ulang, mana yang dibakar bae. Mana juga yang istilah kata tuh harus dibakar Cik itu ya, buat popok. Bener sekali. Jalan terbaik adalah membuat perubahan sendiri. Terserahlah, bong nak ngato apa.
1: Nggak lemak itu, nggak lemak di uang, terserahlah.
0: Iya betul. Ya berarti kita bersih, Cek, lingkungan kita bersih.
1: Itu menuruti peraturan pola hidup kita.
0: Betul, betul. Mantep itu.
1: Nilainya?
0: Cepek, 100. Iya, 100.
1: Iya.
0: Wih, banyak cek uang nak nyayur ini, nak nyair ke duitnya dengan Cek Vita malah cek itu. Nak galo.
1: Masuk galo
0: ya. Iya langsung.
1: Buntu-buntu mak ini.
0: Buntu-buntu mak ini pas nian Cek Vita ngejek 100-100 sih. Iya.
1: Nak masuk lah capek, nak masuk ke duitnya Cek Vita cepet.
0: Langsung ya nyerbu gitu kan. Takut
1: bercanda
0: dong. Jangan kalian anggap serius ya percandaan kami pagi ini ya.
1: Iya. Ini cerita tentang tema sampah.
0: Nah,
1: ini kan namanya di mana-mana sampah.
0: Betul.
1: Tidak dari zaman ke zaman mak ini.
0: Iya benar Cek, dari zaman ke zaman ya sampah terus hidup ini dipikir ke lagi nak musim hujan ya banjir nyalahkan lagi padahal yang enggak galak buang sampah pada tempatnya itu manusianya.
1: Iya.
0: Enggak galak berubah.
1: Gak bisa diatur.
0: Betul, enggak bisa diatur. Sekalinya nyala ke wong tapi
1: maunya sendiri.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya kita enggak banjir musim penghujan kaget ya. Karena kita juga sudah hidup bersih dan sehat. Dan juga kalo, sudah buang sampah.
1: Kalau di sini nih Cek, kalau hujan tidak ada banjir, tapi kalau pasangnya naik, itulah banjir. Sekitar bulan 11-12 lagi akan mulai nih.
0: Pasangnya banyu eh?
1: Pasang surut dia.
0: Ih lemak nian itu mandian.
1: Ih.
0: Nak mandian rupanya eh?
1: Suruh si adek kita berkumpang.
0: Aida jangan, tolong. Buka lagi, berenang beda galak sudah.
1: Sudahnya kaget dulu.
0: Gatel galo. Kapan balik ke rumah dia ini. Nak lagi berenang, jauh nian ke Sungai Lais berenang. Iya. Oke. Oke lah kalau Cek itu, terima kasih Cek Ita. Sudah gabung. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cek Ita ya, di Cek Ita masih mengelola sendiri seperti itu ya. Nah, kalau dari Wak Pet di Demang nih, semoga sehat-sehat selalu Cek Mita, amin, amin. Semalam Demang hujan Cek Mita, cuacanya, cuacanya sekarang masih kabut manja. Lumanian Demang kebagian hujan terus ya. Kalau Cek Mita semalam tidak kebagian hujan. Kita lanjut lagi di hiburan ya. Oke, kita balik lagi dengan penelpon-penelpon selanjutnya. Tetap bersama kami di Perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Keramas. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur masih di Pro 4 RRI Palembang, tentunya dengan program acara di Anjang Sana Pendengar. Kita terima lagi di telepon 0711351656 untuk line telepon kita pada pagi hari ini, dan juga melalui WhatsApp di 0897-7884-884. Masih dengan tema kita, pengolahan limbah sampah rumahan yang tepat di daerah Dodolur Pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Kalau tadi ada Cik Ita melalui line telepon kita, ada juga Wak Pet tadi yang menginformasikan Demang yang hari ini berkabut karena semalam habis hujan. Dan kita masih terima telepon untuk tema kita ialah pengelolaan limbah sampah rumahan ya. Yang mana ini merupakan satu langkah yang krusial untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dan mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, Dodolore. Jadi dengan menerapkan metode pengolahan yang tepat langsung dari sumbernya, yaitu rumah kita dewe atau rumah tangga, ini bisa melestari, ini tidak cuma melestari ke lingkungan bae, tapi juga bisa mendapatkan nilai ekonomis. Nah, jadi pemilihan sampah seperti kata Cik Ita tadi menjadi satu langkah yang krusial, yang paling utama yang mana plastik, limbah sayur, limbah kaca itu dipilih-pilih, dipisah ke. Jadi ketika limbah sayur atau limbah organik bisa menjadi pupuk, sampah-sampah plastik tadi juga bisa bernilai jual untuk dulur pendengar perempat dari Palembang. Dan ada juga sampah B3 atau residu. Inilah tadi kata Cik Mita, kaca masuk di sini ya. Terus juga popok bayi, masker, baterai, dan sampah-sampah yang sulit didaur ulang atau cenderung lebih berbahaya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat dari 3R, di mana 3R ini sendiri tadi mulai dari setor ke bank sampah, terus juga digunakan kembali atau didaur ulang kreatif yang bisa menimbulkan nilai ekonomis atau bisa dijual. Yaitu nah, ban bisa jadi pot, terus juga kerajinan-kerajinan tangan lainnya dari bungkus deterjen, bisa jadi juga dari botol, dari ember bekas cat, itu bisa semua untuk didaur ulang, Dodolore. Nah, mano ini memang praktis dan dinilai bisa menambah nilai ekonomis. Sudah banyak tutorial-tutorialnya di YouTube ya, untuk kita sendiri mendaur ulang barang-barang yang kita pakai ini tadi, dan juga kemana kita harus menjualnya, gitu ya. Nah, pastinya juga dengan adanya 3R ini tadi, kita bisa mengurangi produksi sampah. Dan memang ini kan sulit terurai dulu, kalau cap plastik, terus juga bungkus deterjen, bungkus ciki, bungkus mie instan, itu sulit kali terurai, lebih dari 10 tahun untuk terurai. Jadi kita bisa mengelola limbah-limbah ini sebisa kita, semampu kita. Lihat dengan tutorial atau ikut kelas-kelas untuk mendaur ulang barang-barang bekas ini sendiri. Nah, kalau tadi kata Cik Mita bisa jadi tas belanja, bisa juga jadi pot bunga, bisa juga jadi kerajinan tangan, itu bisa kita pakai juga sehari-hari. Jadi tidak perlu beli atau tidak perlu pakai kantong asli lagi untuk belanja ke pasar ataupun supermarket. Nah, jadi memang kita harus mulai dari mana sih Cik Mita kalau nak ngurusi hal-hal atau limbah sampah kita sendiri? Mulailah dari memilah dan memilih sampah terlebih dahulu. Dodolur pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita masih ada di Anjang Sana Pendengar sampai mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kita masih tunggu teleponnya masuk di 0711351656.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, pagi hari ini kita ada di informasi seputar komunitas ya. Beragam informasi seputar komunitas nantinya bakal Cik Mita sampaikan untuk dudulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Dan pastikan kamu tetap mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja lagu dari Nusantara pertama tadi sudah kita dengarkan ya, ada 8 lagu daerah yang dijadikan satu. Kali ini kita beralih ke Kota Bandung dengan Yura Yunita.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, Abah. Rego sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.

Kita masih di informasi seputar komunitas ya untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Kali ini satu informasi Cek Mita sampai ke komunitas di Kota Palembang juga semakin menjamur ya. Seperti kemarin juga Cek Mita sudah ngobrol sama beberapa komunitas, mulai dari komunitas relawan yang belajar empati dari kegiatan bersama anak-anak, terus juga ada komunitas-komunitas game, komunitas lain-lainnya lah, pokoknya banyak komunitas. Nah, kali ini kita satu informasi dari Polrestabes Palembang yang merangkul nih dulur ya, komunitas All to Talk.

Polrestabes Palembang bersama jajarannya juga bergabung bersama dengan Kasat Res Narkoba Polrestabes Palembang. Ini pastinya sekaligus menjadi sarana silaturahmi dengan komunitas langsung dan para pengendara. Kapolrestabes Palembang bersama jajaran turut berbaur ke jalanan bersama anggota komunitas Altutak, dua tak, selama kegiatan berlangsung dan menjaga ketertiban lingkungan, ketertiban berlalu lintas serta bersama-sama mencegah aksi balap liar, konvoi, massal dan mengganggu masyarakat. Pastinya tawuran tuh nah penganggunian. Diharapkan memang dengan adanya dukungan kepolisian terhadap kegiatan komunitas motor dapat terus berlanjut, termasuk dengan rencana pelaksanaan Sun Mori secara rutin sebagai wadah silaturahmi sekaligus kegiatan positif para bikers. Dan kegiatan ini bersama dengan komunitas berlangsung aman dan tertib, kondusif, sekaligus mencegah balap liar, dak katik geng motor yang bergabung, dak katik juga tawuran. Kita lanjut lagi di hiburan siang hari ini, dulur pendengar perempat dari Palembang. Kita masih ada di Sriwijaya Pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar Mas, pagi hari ini kita berada di penghujung kebersamaan kita di Sriwijaya pagi ya. Setelah ini Sriwijaya siang akan berkawan bersama dengan Wak Dola ya. Cek Minta ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung sama Cek Minta hari ini bercerita pagi dan juga sudah mendengarkan siaran ini dari tadi pukul 5 sampai hampir selesai Sriwijaya pagi di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cek Minta ucapkan terima kasih sekali lagi. Cek Minta pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kapan tuh kesempatannya? Besok, oke? Okay?

pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berado, senang rasa hati kulo cedola pacak bersua kembali di kesempatan pagi menjelang siang ya, tentunya di Sriwijaya Siang. Dan tadi bersama rekan Mita dengan Sriwijaya paginya, semoga terhibur dan yang bermakna dan juga nama wawasan, insyaallah mudah-mudahan. Dan tentunya dulu kalau kita lanjut kembali rangkaian acara di Sriwijaya Siang, kita buka dengan sama-sama kita pilih program Rompok Gito. Rompok Gito di sesinya kali ini dengan seni dan budaya. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk dulur kalau di mana berada.

Ya, Serumpun Sebalai, karya dari kawan kita ada ya, namanya Wanda Sona Alhamid, ya Alham ya. Tapi jika ciptanya adalah seniman dari Bangka Belitung yaitu Bajuri Tarsa ya, di aransemen ulang bersama Wanda Sona dan Wanda Sona Alham ya, rekan-rekan yang ada di Bangka Belitung. Ada beberapa lagu-lagu dari Wanda Sona yang luar biasa yang dihasilkan dari irama gambus ya. Gambus adalah alat musik yang ada di Bangka Belitung yang sampai sekarang masih tetap terjaga dan dilestarikan oleh para seniman, khususnya para seniman musik gambus tersendiri. Dan kalau di Palembang ada irama Batanghari 9, kalau di Bangka Belitung ada gambus atau dambusnya ya. Oke, dulur, masih di seputar seni dan budaya gitu, masih di Rompok gitu. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari Bangka Belitung kita menuju ke Jambi dengan Tanjung Merindu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dengan kembali kita putarkan lagu seputar lagu Sumatera Selatan dan juga Sumatera bagian selatan ya, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung ya. Dan tadi dari Jambi, nah kali ini balik lagi ke Palembang atau Sumatera Selatan. Kali ini ada Bici Waya-Waya dengan Modal Hawo. Dan dulu kalau masih di program Rompok itu Seni dan Budaya, kita bakal nyimak informasi sekelar lagu kali ini.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Ya, Lur, informasi selanjutnya seputar seni dan budaya, Dulur, ya. Kita unjuk ya eri.co.id untuk liputan ya di seluruh Nusantara ya pastinya. Dan kali ini ribuan masyarakat ikut tradisi nyambai meriakan HUT ke-3 Prima Lampung Barat. Ribuan masyarakat mengikuti nyambai bersama dengan dalam rangkaian peringatan HUT ke-35 Kabupaten Lampung Barat di lapangan Merdeka Liwa, Kecamatan Balik Bukit ya, pada hari Kamis tanggal 24 September. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat kebersamaan sekaligus melestarikan seni dan budaya Lampung Barat. Nyambai bersama diikuti berbagai sanggar seni jajaran pemerintah Kabupaten Lampung, maksud kami Kabupaten Lampung Barat, serta masyarakat dari berbagai wilayah. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus ya dan wakil bupatinya Mat Asnurin turut bergabung bersama ribuan peserta dalam tarian tersebut. Dan ia mengatakan ya, usia 35 tahun menjadi momentum bagi Lampung Barat untuk terus menggali potensi daerah sekaligus menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, semangat kebersamaan masyarakat menjadi kekuatan untuk menghadapi persoalan dan mengembangkan potensi daerah. Kami kutip dari eri.co.id Lampung Barat untuk Dol Galo-Galo dalam rompok kita, rubriknya seni dan budaya. Kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, Rentak Bidar bersama Kamsul.

0: Ya, luar masih dengan program rompok itu lagu-lagu Sumatera bagian selatan dan juga Palembang serta Sumatera Selatan ya. Tadi dari Lampung, Nyemuka ya. Tentunya dalam salam lagu ini ya, salam pembuka atau menyapa pendengar, menyapa penikmat lagu-lagu daerah biasanya di setiap hiburan acara di Lampung ya. Ada salam pembukanya. Nah, jadi dan jarang juga sih kalau lagu-lagunya muka ini adalah lagu yang biasanya kalau untuk dinyanyikan pada saat ada hajatan aja dan juga diisi dengan pantun-pantun juga ya. Dan dulur, kita lanjut kembali rangkaian acara di kesempatan siang hari ini dengan informasi yang berikut ini.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FVP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya, ingat perempat informasi segera dari perempat pukul 11 siang. Sinema akhir tahun ke-11 kembali menggelar kegiatan Fry Event Layar Putih Abu secara pertemuan pelajar dengan dunia, karena film ini berlangsung di gedung 4 Kampus 2 Institut Seni Indonesia ISI Surakarta pada hari Sabtu tanggal 19 September. Kegiatan edukatif ini tidak sekedar menjadi ajang pemutaran karya audiovisual, melainkan juga wadah pembelajaran bagi siswa tingkat menengah atas. Informasi selanjutnya, Festival Kuliner Jam Gadang 2026 atau Alek Nagari kembali hadir dalam menyuguhkan keragaman kuliner serta seni budaya Minangkabau di Jakarta. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 hingga 27 September 2026. Dan Festival Kuliner Jam Gadang 2026 terbuka untuk masyarakat umum. Pengunjung pacak datang langsung ke area festival untuk menikmati berbagai sajian kuliner khas Minangkabau yang ditawarkan oleh para tenan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, Rul, kita lanjut kembali rangkaian program acara di Sriwijaya siang. Ada teras UMKM lokal gitu. Dan pada siang hari ini ada Ibu Rokia, pemilik dari Mie Ayam Barokah. Beliau akan kita ajak ngobrol dengan tema racikan mie ayam barokah, usaha lancar, rezeki melimpah. Dan Cek Rokia ini tidak Dewi Anda beli didampingi oleh suaminya dan sebagai pemilik dari mie ayam yang terus berinovasi untuk lebih memberikan kepuasan bagi para pelanggan ya dari segi rasa dan juga bentuk. Dan lanjut kita bakal ngobrol bersama narasumber kita Ibu Rokia. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, agak besar ketika suaranya.
1: Oh, iya,
0: agak gugup, Cek. Samping Ibu Rokia siapa namanya kita, Pak?
2: Miswani.
0: Hah? Miswani. Kabelnya goyang dikit, Pak. Kayaknya ada di trouble kabelnya.
3: Miswani.
0: Nah, baru suara keluarnya. Yeah. Ya, Pak Mis panggilnya.
3: Iya, yeah, Pak Mis.
0: Di rumah Pak Mis juga?
3: Iya.
0: Yeah, kalau Ibu Rokia panggil?
1: Iya, iya.
0: Ibu Yaya. Oke, Ibu Yaya dan Pak Mis ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai mie ayam. Mie ayam ini salah satu makanan yang dengan sejuta penikmat. Wah, wow, bukan sejuta umat lah, sejuta penikmat ya. Jadi seluruh agama, seluruh kebudayaan hobi dengan mie ayam ya. Yeah. Yang pastinya ya, sejak kapan apa namanya usaha ini? Atau misalnya kita cerita dari awal lah, ngapo kok? Apa sebelumnya buka usaha apa, silakan.
1: Ya. Sebelumnya itu kan memang belum ada usaha. Mm-hmm. Memang dulu pernah sempat itu jual bandrek online juga, tapi karena bandrek ini kan jahe itu kan susah didapat, jahe merah itu karena harganya itu kan ningkat sampai langka. Waktu itu pernah sempat langka, jadi sempat berhenti jualan.
0: Tahun berapa tuh?
1: Itu sekitar tahun 2004-2005.
3: Setahun ya?
1: Ya setahun, hampir setahun jual bandrek itu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah terus lancar sebenarnya bandreknya, cuman karena bahan bakunya susah dicari. Naik.
0: Ya, di mana biasanya nyarinya tuh?
1: Paling ya di pasar-pasar itulah.
0: Pasar-pasar itulah. Bukan ada misalnya tempat agen yang kita dapat gitu?
1: Tidak.
3: Belum
0: ya. Oke, ya. Nah, tahun
1: 2004 sampai 2005.
0: 2004 sampai 2005 setahun. Terus berlanjut dengan jualan apa?
1: Tidak, sempat berhenti jualan.
0: Berhenti dulu. Mulai lagi mie ayam ini tahun berapa?
1: Baru 2 bulan ini.
0: Baru 2 bulan. Dan ini bentuknya bukan gerai atau kedai ya?
1: Bukan.
0: Online. Ya. Itu ke Pak Mis nih, Pak Mis ya. Dari jahe tadi dan juga mie ayam, apa dia yang menjadi perubahan dalam bisnisnya Ibu ini kalau boleh tahu? Pak Mis bantu-bantu juga kan?
3: Bantu-bantu.
0: Iya. Apa mungkin semakin banyak pelanggan apa 2 bulan ini?
3: Alhamdulillah banyak pelanggan kan, bantu-bantu dari natai sayur kan, siap-siapi
0: nganter apa
3: pesanan kan. Kalau di lorong itu gratis nanternya.
0: Oh, kalau di radius 1 kilo lah mungkin.
3: Iya, di lorong kan.
0: Di lorong dekat 123
3: berarti. Iya, lorong kan Margoyoso kan. Nah, gratis nanternya.
0: Iya, tidak sampai 1 kilo itu ya. Iya, berjalan kaki cukup pacak. Gitu.
1: Tapi lorong Margoyoso itu luas, Pak.
0: Nah, itu.
1: Satu RW itu 5 RT.
3: 5 RT.
1: Jadi sekitar 700 kakak itu.
0: Jadi satu lorong atau RT dan RW tadi sudah banyak kenal sama mie ayam Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke ya. Oke, kita balik lagi ke bisnis namanya mie ayam Ibu. Belajar dari mana?
1: Nah, jadi sebenarnya kakak itu dulu memang sampai sekarang juga jualan bakso keliling kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi sempat dulu tuh jual mie ayam. Jadi nyicip mie ayamnya enak, terus dikasihnya racian dia kan. Yeah. Ini buatnya ya, pertama tuh cuman untuk arisan kayak itu kan.
0: Yeah.
1: Terus sempat itu dulu kami tuh ada kajian subuh di Masjid Nurul Huda Margoyoso itu. Nah, kebetulan ayah juga ketua masjid. Jadi kalau subuh pagi itu Minggu ada sarapan kan sesudah kajian itu. Nah, kadang kami buat mie ayam
0: itu dibagi ke bayi. atau dijual juga?
1: Tidak, ya. Dibagi ke
0: untuk yang jemaat.
1: Jemaat. Biasa kan galak kan kue kayak itu kan. Kami ubah jadi piringan kan, memang kalau buat kan lebih hemat. Jadi kadang buat mie ayam, buat lontong kayak itulah, tapi mie ayam tuh kebetulan yang ngomong mie ayam enak tuh banyak yang ngomong kayak itu jemaah masjid.
0: Jemaah ya. Masjid ya.
1: Banyak yang komen enak kayak itu mie ayamnya. Padahal waktu itu masih cubo-cubo juga kan, belum.
0: Mungkin porsinya enggak banyak ya, karena terasa lemah gitu. Karena makanan apapun jagung kalau diinjak uang tuh pasti lemah tuh lah.
1: Ya benar.
0: Dan ternyata itu menjadi review apa ya, jujur dari uang-uang masyarakat sekitar ya. Dan akhirnya berusaha untuk dijual.
1: Jadi pernah sempat buat status kan, ada yang ngomong apa udah buat mie ayam bae, kangen dengan mie ayamnya kan. Ayah juga sekarang kan tidak lagi pengurus masjid karena juga sakit kan. Nah jadi kami tidak lagi ngelola masjid kan, jadi kami tidak lagi kan
0: buat dekat sama masjid.
1: Dekat.
0: Jadi kegiatan masjid apapun support ya.
1: Support ya, alhamdulillah walaupun sekarang tidak jadi pengurus masjid lagi, tetap support, support kami.
0: Kayak maulidan ya.
1: Tetap bantu-bantu. Masih kayak biasa itulah bantu-bantu nganu snack masih.
0: Oke. Nah, semakin banyak dikenal Pak Mis ya, semakin banyak ngantar tempat. Bukan di masjid bae, dekat rumah ya. Paling jauh ngantri mana kemarin?
1: Kemarin. Nah, ini tadi
0: kalau Pak Mis
3: rentang.
1: Dari
0: itu yang berbayar, yang ya, biaya ongkos ya, enggak kalau yang nganterin atau kalau banyak free?
1: Enggak, ibu itu tadi kayak tadi tuh mesen kayak Gojek
0: dewek. Oh iya ya, online ya.
1: Online. Okay, Alhamdulillah kan suami juga kerja di sekolah.
0: Oh masih kegiatan di luar ya?
1: Sekolah.
0: Tiap hari, Pak.
1: Tiap hari.
0: Jadi mau mana bantu ibu nih?
1: Ya kami pagi-pagi. Atur.
3: Pagi-pagi.
0: Pagi-pagi oh beli apa namanya sayur-sayur, bahan material.
1: Setiap hari ke pasar itu.
0: Jadi lebih segar ya.
1: Karena pagi-pagi itu planning kami pagi itu anak sudah bangun subuh, sudah bangun mandi galo, nganter yang kecil dulu, nganter SD, terus nganter anak yang SMA kan, aku turun di pasar rumah bang.
0: Dekat dulu. Wilayah kita sana, pasar Mabang.
1: Iya, dia diturun di Mabang, yang suami nganter anak sekolah SMA.
3: Iya, ke Adabia.
0: Iya.
1: Sekalian kan, nah jadi kami ke pasar, abis ayahnya nganter langsung beli mie.
0: Ibu ditinggal ke?
1: Iya.
0: Tidak sedih, Bu?
1: Oh iya, malah banyak liatan.
3: Banyak benih.
0: Penesan. Iya. Ya, jadi kalau janjian, misalnya 1 jam, 2 jam lagi jemput lagi gitu.
1: Iya, jadi sudah.
0: Keliling lah ibu, keliling pasar-pasar.
1: Pasar, kayak ayahnya nyusul karena sudah tahu kan tempat-tempatnya.
0: Itu bahan-bahan yang kita cari ada di pasar, Bu.
1: Alhamdulillah ada, kalau cak ayam kan sudah ada langganan, cak itu.
0: Tidak mutus lah namanya.
1: Tidak mutus, alhamdulillah. Iya. Memang kami membuat tuh setiap hari.
0: Karena tadi nyetok tidak tiap minggu, tapi sehari. Setiap hari ganti, beli.
1: Iya, setiap hari beli. Alhamdulillah, habis setiap hari.
0: Iya. Tapi kita buat sesuai dengan order ya, pesanan.
1: Tidak.
0: Ada juga kita sudah ready siap kalau misalnya.
1: Iya, jadi setiap hari itu kalau kami kan juga jual kan namanya di lorong. Ada yang porsi yang ini kan 10.000. Kalau pakai styrofoam.
0: Wah, murah 10.000. Sebanyak ini.
1: Ya, kalau yang ini ini itu 12.000.
0: Karena wadah plastik.
1: Iya, karena plastik.
0: Kalau misalnya untuk catering ngenjok uang kan yang plastik ini kan lebih rapi.
1: Karena memang ada kayak perusahaan-perusahaan itu ada yang sudah berapa kali itu kayak Pusri pernah yang kayak ini dia mesen.
0: Kayak catering gitu ya.
1: Iya, dia mesen yang kayak ini dia 12.000.
0: Jadi dulu kalau nyingok YouTube-nya Perompat bisa atau jingok ya namanya menu racikan dari mie ayamnya Barokah.
3: Iya.
0: Boleh sudah survei, Bu. Namo, Bu. Apakah ada yang sama gitu?
1: Kalau Barokah nih kayaknya banyak ya.
0: Itulah namanya apa Barokah Mbak apa gitu ya.
1: Itulah kemarin tuh suami tuh ngomong
0: Barokah plus ya.
1: Enggak, katanya tuh mie ayam Barokah bici ya katanya. Jadi malu.
0: Tapi belum dipaten ke ya.
1: Belum.
0: Masih baca berubah-ubah kan.
1: Iya, karena baru 2 bulan juga.
0: Iya, takutnya kaki ada yang datang, Bu. Ini punya kami namanya.
1: Itulah.
0: Balik-balik ngapo nama Barokah tuh?
1: Ya, Mbak, berkanyo karena juga kan kami buat ini kan usaha ini juga habis wong tua tuh duit kok tuh meninggal kan. Wong tua dari suami karena Mbak berkanyo bae kayak itu.
0: Lagi dimulai dengan apa namanya tadi memberikan apa icip-icip dengan jemaah masjid.
1: Iya, terus kemarin itu sempat review di sekolah SMA Dharma Bakti. Jadi pertama tuh
0: Berapa uang diinjuk? Apa guru-gurunya?
1: Tidak diinjuk sih.
0: Oh, beli.
1: Beli. Jadi ada kawannya beli siko pertama tuh.
0: Iya.
1: Kan malu-malu kan, nak nyicip dah mie ayam. Jadi nyicip siko pertama tuh. Sudah siko. Jadi kepala sekolahnya tuh, Pak Mis mesen limo katanya. Mesen limo kedua. Terus lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 2 bulan ini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah setiap yang sudah makan itu mesen lagi.
0: Iya. Pak Mis sekarang nanya. Kalau promosi penting, Pak ya. Dan selain di masjid dan juga di kawan-kawan dewek, mau mana promosi, Pak? Dengan warga sekitar juga lah ya. Itu ada sering enggak? Yang penting Pak Mis yang baca jawabnya mungkin. Mana Pak Mis?
1: Mana dia yang enggak baca jawab?
0: Oh, yang Ibu tahu yang karena langsung berinteraksi dengan pembeli ya. Mau mana, Bu? Kalau Ibu.
1: Jadi kami itu kan ada grup ini,
0: grup warga.
1: Grup warga RW. Jadi aku grup warga RW, ada grup RT. Nah, jadi setiap hari itu yo masuk ke ini bae promosi bae.
0: Ya, assalamualaikum. Mereka juga punya grup lagi, share lagi ya. Bantu ya.
1: Iya, assalamualaikum, izin Bapak Ibu. Kan izin buka lapak yang nak mie ayam. Hubungi ini bisa Japri kan nomor. Kan ada itunya di situ kan. Nah, jadi alhamdulillah situ ada bae setiap hari itu yang beli.
0: Oke, jadi ada yang mesen ya.
1: Kami juga ada yang 6.000.
0: Oh, ada untuk anak-anak gitu ya. Ukuran anak-anak kan enggak terlalu banyak porsinya.
1: Separuh porsi, tapi iya, banyak juga ibu-ibu yang beli yang separuh porsi.
0: Iya, mungkin keluarganya banyak gitu. Iya, atau ibu-ibu diet, benar, ada program diet ya. Nah, Bu, ini kan pakai mie, Bu. Ini olahan mie dewek atau
1: beli?
0: Ada telepon, kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat ya dalam.
0: Saya penikmat mie nih ya.
2: Bukan penikmat mie je. Kebetulan di tempat aku tu di belakang sini lima langkah tu jualan.
0: Cak judul lagu lima langkah.
2: Jualan mie ayam.
0: Oh, mie ayam juga.
2: Ya, mie ayam. Aku tu kaget dengan harga mbak itu.
0: Iyo, murah ya.
2: Kebetulan mie ayam tempat aku jualan tu punya kawan akrab. Ya harganya hampir sampai 6.000 masih sekarang. Mbak itu bisa jual 10.000.
0: Nah, pertanyaan Mak Mano tuh eh? Iya, pertama eh. Yang kedua, iya. Kan? Yang kedua?
2: bahan-bahannya kurasa di sini jual mie ayam. Jual mie ayam, kurasa bahannya sama kan?
0: Betul.
2: Nah, kok Mbak itu bisa semurah itu sedang ke ya kawan tuh galak curhat juga masalah harga barang naik, mie
1: iyo
2: naik.
1: Iya, benar.
2: Itu, ayam naik.
0: Ini malah
2: naik harga kan?
0: Iya, ini malah pacar bagi dua harganya 6.000.
2: Nah, iya, kita bagi
0: dua malah. Iya, sikok bagi dua. Ya.
2: Agak itu, itu bertanya kan?
0: Iyalah.
2: Bisa semurah itu harganya.
0: Tapi Cik Aspin sering ya makan mie ayam bukan cuma dekat rumah tadi, tempat lain juga ya?
2: Pada penjualan itu kalau aku sering makan ya makan.
0: Oh.
2: Memang kawan mana? Kawan dekatnya kan?
0: Tapi rasa sesuai dengan lidah lah ya?
2: Iya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ya. Kan ngembede dewek kalau makan mie ayam.
0: Oh, ngembede dewek, ala kelemak ya. Prasmanan. Tapi tetap bayar ya, bukan promosi ya.
2: Kadang tuh aman dulu kan itu sekarang dia meninggal yang kecil saja dolar yang meninggal lagi umur
0: deh. Ya, oh Kak, sekarang penerus keluarganya terusnya.
2: Kalau dia masih hidup kemarin enggak wani dia beli mie.
0: Oh, gitu. Sekarang keluarga yang terus ke ya.
2: Sekarang bininya.
0: Oh iya ya, oke lah. Ya.
2: Ya mungkin itu Ben.
0: Ya, oke, terima kasih Cik Aspin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Aspin di mana? Waitam. Kita telepon lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Banyak penikmat mie ayam.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Cek Nat?
4: Alhamdulillah sehat Cek Dola.
0: Benar suara Cek Nadia ya.
4: Iya.
0: Cek Nadia hobi makan mie ayam atau mie lainnya?
4: Cano ini salah satu makanan favorit kami dewek ini kan. Jadi makanya pengen ngipui itu.
0: Wah, ngipui. Iyalah, payo diatur.
4: Iya. Assalamualaikum untuk Cik Yaya ya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, jadi sedikit nak ngipui Cik Yaya. Nah, ini kan kalau mie ayam ini kan memang sudah banyak sedang menjamur lah boleh diomong Cik itu kan.
0: Iya.
4: Mano-mano ado Cik itu kan. Nah, mungkin yang nak pengen kami tanya ke, kalau mie ayam buatan Cik Yaya ini dewek, itu kalau kuahnya dia pakai kuah kaldu, apa yang kuah semur cak itu, itu kan banyak macamnya itu kan. Nah, terus kalau boleh tahu dari mie ayam yang sudah banyak itu kan. Nah, mungkin mie ayam Cik Yaya ini ada keunggulannya apa, misalnya apa dari porsinya tadi ya,
0: kalau jengok porsinya kan besar nih, banyak nih.
4: Ya, porsinya, terus juga mungkin ada topping-topping yang beda dari mie ayam yang lainnya, Cik, itu kan.
0: Iya, iya.
4: Nah, mungkin itu yang nak kami tanya ke.
0: Oke lah kalau begitu.
4: Ya, atas jawabannya tadi kami ucapkan terima kasih dulu, Cik Yaya.
0: Terima kasih kembali.
4: Terima kasih Cik Yaya, semoga usahanya berkembang semakin maju.
1: Amin ya Allah.
0: Oke, terima kasih Cik Nadia.
4: Cik Dolanya. Ditunggu transferannya kalau nak cari mie ayam Cik Yaya.
0: Kaki kenjo nomor kontaknya, Bang. Bayar dewek baca ya.
4: Oh, dah. Dah kenal Cik itu. Ya,
0: itu biasa lah. Iya.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua telepon dulu ya. Nanti kita angkat lagi telepon ya. Nah, ini mana pertanyaan pertama, ya apakah rugi dah yang jualan? Dah mungkin ada rugi ya. Heeh. Mana cara ngaturnya kata Pak Aspin tadi. Yang kedua, apa bae yang ada di dalam mie ayam kita spesial ini?
1: Iya. Ya. Kalau rugi tuh alhamdulillah tidak. Karena memang kami kan kalau seporsi itu 2 centong kecil itu ayamnya itu. Nah, ini kayak ini. Nah, ini
0: ya. Ayam. Oh, ayamnya ayam suwir ya?
1: Enggak, ayamnya kami cincang.
0: Oh.
1: Karena kalau di suwir itu pengalaman tuh kadang agak seret dikit kayaknya ya.
0: Oh. Ada juga tulang-tulangnya masuk ya.
1: Oh iya, kami tidak. Tidak. Alhamdulillah tidak. Yeah. Nah, kaget cip-cip ya.
0: Iya. Aduh, dan jeruan-jeruan juga ada ya masih? Tidak. Atau dibersihkan?
1: Kalau jeruan tidak, paling kulit ada campur kulit dikit. Jadi kalau kami itu alhamdulillah tidak rugi. Kalau kami itu intinya Cik ini menjadikan kan suami juga ngomong kawan-kawannya tidak rugi ya pokok itu. Alhamdulillah tuh tidak. Kalau aku nih prinsipnya
0: untung tidak banyak gitu ya.
1: Nah, prinsipnya tuh kayak mana ya katung teh. Yang penting lancar kayak itu. Nah, kalau kita pikirkan siapa yang nak ngasih setiap hari duit kayak ini kayak nah, walaupun dikit alhamdulillah kan, yang penting pacak bantu suami kayak itu. Kalau kita nak untung besar, kalau uang cuma beli sekali buat apa? Kalau ini kan uang ibarat kata 10.000, untung ibarat kata porsi itu paling 1.500 untung satu porsi itu. Tapi kan kalau uang beli lagi, kalau untung misal ke seporsi 3.000, 4.000, tapi kalau uang cuma beli sekali.
0: Kali ke 1.000 mana ya?
1: Buat apa kan?
0: Iya.
1: Tapi
0: kali
1: kalau
0: ke 1.000 banyak juga ya.
1: Tapi kalau untuk 1.500, untuk sekarang kan mungkin untungnya sekitar itu. Tapi kalau dikali sehari misal ke 40 porsi, kan lumayan tuh tambah-tambahan. Tapi uang balik lagi.
0: Nah itu yang utamanya. Jadi kita cari apa namanya pelanggan dulu.
1: Karena usaha masih baru.
0: Tapi sudah ada pelanggan, tidak berubah dari dari awal kaget sampai kapanpun.
1: Kalau rasa alhamdulillah dari awal kami tidak berubah karena segala bumbu itu kutimbang pakai timbangan.
0: Ada takaran
1: ya. Iya. Jahe berapa ini berapa kok ditimbang, kaget sudah ditumis ditimbang lagi. Ditimbang lagi. Jadi tidak kira-kira cedok-cedok beda.
0: Dan tadi apa sih yang membedakan dengan mie ayam lainnya katanya? Atau kaldunya juga sih?
1: Kalau membedakan kayaknya apa ya? Sama bae sih, cuman kami kan ada kaldu semurnya itu. Terus ada kuah.
0: Kaldunya semur ya?
1: Iya, ini semur. Nah, ini
0: ada kuahnya.
1: Kuah
0: kaldu juga.
1: Kuah kaldu juga.
0: Aduh.
1: Jadi kalau ada uang pengen nyemek paling tidak pakai kuah kaldu.
0: Iya.
1: Pakai kuah semurnya be. Ada kan uang kalau pengen nak nyemek.
0: Atau dikasih dua-duanya silakan mencampur dewek.
1: Iya, kalau uang nak embek kuah paling campur kuah kaldu.
0: Iya, nyemek itu separuh basah separuh kering.
1: Nah, iya.
0: Iya. Ngerti Cek ya?
4: Iya.
0: Ngerti. Tahunya separuh basah, separuh kering. Nyemek bahasa gitu ya.
1: Nyemek. Terus kami juga kan free pangsi.
0: Asli mana Bu kalau ngomong nyemek? Jawa.
1: Campur.
0: Oh, campuran.
1: Memang Jawa tapi lahir di Palembang.
0: Oke lah. Bapak dari mana Pak asli, Pak?
3: Kalau ayah tuh Bung Prabimuli.
0: Baik-baik. Jadi itu tadi ya, yang ada mungkin tambahan pangsit ya.
3: Pangsit.
0: Terus jeruk nipis, cabai asol lah ya. Yang pastinya ayam tadi, ayam yang ya bisa katakan premium lah ya.
1: Kalau kami
0: tidak sembarangan ayamnya.
1: Dipisah galo.
0: Itu.
1: Kami pisah galo ini walaupun
0: kaldunya rasanya berkualitas lah ya.
1: Walaupun harga 6.000 kami pisah cak ini juga ya.
0: Jadi banyak plastik.
1: Iya.
0: Iya lah benar ya.
1: Karena kan kata wong tuh kan ada wong tuh kadang ndak galak nak kecap, kadang ndak galak nak saus kan. Kadang kalau ayamnya masuk situ kan, kalau wong belum nak langsung makan, medok atau untuk kan ada enak.
0: Bener, iya. Kalau lemak sih kalau ada kedai ya makan, tapi belum ada ya.
1: Belum ada.
0: Masyarakat sana tahu enggak kalau numpang makan sana apa enggak gitu. Misalnya beli makan di sana gitu.
1: Belum ada.
0: Belum.
1: Karena tahu kami udah buka kedai kan.
0: Karena ini kode konsep di Jawa itu namanya gudeg ya. Ada hubungan dengan dapur. Kalau bahasa sana pawon. Nah, jadi aku juga terkejut waktu kesana. Aku pikir yang gudeg itu yang makan di restoran. Rupanya ambil gudegnya di dapur, makan di teras. Ada yang itu konsepnya. Jadi ya mungkin bisa jadi diterapkan itu juga. Dan itu menjadi tujuan wisata, Pak. Siapa tahu kan? Ya. Jadi tidak perlu nak tempat mewah nih. Yang penting ya silakan ngambil. Ya, diambil ke malah bukan ngambil bukan kayak prasmanan, bukan diambil ke takaran itu. Kaget makanya di teras ada kursi, ada lesehan gitu.
1: Iya, banyak juga sih yang ngomong buka bae jadi enak kan. Guru-guru yang pernah nyoba juga suruh buka bae ya, tapi
0: intinya jangan takut kalau misalnya ada kemauan untuk buat kedai tapi belum ada pinggir jalan tapi sudah ada namo gitu kan. Nah, di dalam lorong pun cari wong kalau lemak. Benar kan?
1: Ya. Kadang masih belum pede, Cik.
0: Nah, itu makanya kami buat pede ke acara ini biar yang memulai UMKM jadi pede.
1: Jujur be kadang
0: ngajari bukan yo.
1: Kadang setiap hari be pikir kadang nak buat tuh belum ada yang pesan. Kira-kira hari ini siapa yang beli karena kan enggak buka kan?
0: Takutnya kaki mubazir ya. Enggak dibeli wong gitu kan. Jadi kadang, sudah terbuat banyak gitu. Tapi
1: kira-kira siapa hari ini? Tapi alhamdulillah setiap hari itu habis terus, alhamdulillah.
0: Walaupun tidak ada yang pesan order tapi ada disiapkan, ada pasti datang beli. Beli 10 bungkus.
1: Iya.
0: Oke, dulu galau-galau, caknya asik ngomong sama Bu, sama Bu Rokia, dan Pak Mis ya, dalam rubrik kita Teras UMKM. Dan kita bakal lanjut kembali sesi yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut kembali di program Teras UMKM Pro 4 RI Palembang.
5: Masih bersama kami di Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Ya, lalu kita lanjut kembali dengan informasi dan juga hiburan yang pastinya kali ini masih di Teras UMKM. Lapan-lapan kemampat suara budaya semua terasa dulu lah Teras UMKM loka gitu. Racikan mie ayam baroka, usaha lancar, rezeki melimpah. Bersama Ibu Rokia selaku pemilik dari mie ayam baroka. Kita lanjut kembali Lur di kesempatan sesi yang kedua. Bu, kita cerita-cerita lagi ya. Kan masih 2 bulan ya. 2 bulan ini tadi kita kembali mengingat bahwa sudah banyak yang merasakan. Ada masyarakat sekitar lah yang pastinya, ada juga pelanggan-pelanggan dari jauh-jauh yang dikirim-kirim tadi melalui online lah ya. Dan ini bisa tahan lama enggak kira-kira kalau kita bawa keluar kota?
2: Kalau dibawa keluar kota kayaknya enggak tahan deh.
1: Tahan ya, mie ayam.
2: Tapi ada juga beberapa review itu kawan, dia kan mesennya siang. Mesen siang. Jadi enggak habis. Maksudnya tuh kan dia mesen sekitar 4 atau 5 porsi kayak tuh, masih sisa 1 porsi, katanya tuh ditaruh di kulkas. Terus ada malahan kawan tuh yang sudah 2 hari ditaruh di kulkas.
1: Oh, kalau dalam kota Palembang aja taruh kulkas deh, suhunya, suhu ruangan ya. Itu tahan sampai sehari dua hari.
2: Jadi yo kata dia tetar sudah taruh kulkas, dikeluarkan kelupuan kan, baru makan lagi. Katanya udah berubah rasanya. Kalau kami memang belum pernah nyoba, tapi ada wong tiga sudah ngomong kayak itu.
1: Ya pasti kuahnya dihangatin lagi ya.
2: Nah mungkin kayaknya dihangatin lagi, kalau enggak tuh dingin ya.
1: Ya, yang pasti ini kan memang higienis dan juga tanpa pengawet.
2: Iya,
1: itu yang saya tanya gitu. Jadi ya, telepon lagi kita terima ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ahmad Widodo di Talang Jambi.
1: Iya, Pak Widodo, silakan Pak.
3: Ini dengan
1: ya, Ibu Rokia, Cek Yaya.
3: Yaya. Nah, ini kan dengar tadi ada posting 6.000 itu luar biasa kan. Cocok dengan kantong budak-budak sekolah kan ya. Yang gue jajannya kecil itu bakal maju kan.
2: Amin.
3: Terus kalau lagi nak ditanya tuh apa, alamatnya di mana itu?
1: Alamat jualan apa nama rumah?
3: Alamat jualan. Ya, tempat jualan lah. Kami kan ada keinginan mampir kan bisa beli kan.
1: Jadi kalau sekarang ini Cek Yani masih jualan di rumah. Jadi melalui online juga baca ya. Nah, mau mana Cek? Nah, kita tanya ke langsung ya, atau mau mana?
3: Iya. Aku dengar Cek, aku belum potong ke ini.
1: Iya, silakan. Cek Yododo. Ada lagi pertanyaannya?
3: Sikok lagi ya. Aku kan salah satu penggemar mie ayam. Tiap hari tidak malas kalau makan mie ayam.
1: Iya.
3: Kaget tolong bisa di apa? Tiket ke nomor WA-nya kan ke pemesanan. Terus juga ada saran dikit, benar di Cek Dola tadi, jangan takut, harus pede kan. Sama aku juga kan UMKM, jadi aku tempat aku lebih pelosok lagi Cek.
1: Iya, aku pernah kesana Cek.
3: Kualitas bagus 3 hari, benar di Cek Dola. Pokoknya pertahankanlah harga itu kan. Masalahnya harga mie ayam ini dibuat 10 kali kan. Kalau itu bisa 6.000 itu, insya Allah itu lagis. Walaupun beda apa posisinya lebih sedikit itu wajar lah ya.
1: Solusi lah ya.
3: Solusi ya. Terakhir itu baik ya Cek Dola sama Cek Yaya.
1: Makasih Cek Dodo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Cek Dodo juga punya usaha katanya kursi biasanya. Mendengar kita juga. Dan baik lagi pacak di share atau mana teleponin untuk usaha?
2: Ya bisa aja.
1: Berapa nomornya?
2: 0896 9248 0056.
1: Hanya menjawab WA saja, tidak perlu telepon ya.
2: Yo, kalau telepon jawab juga.
1: Takutnya kita jadi artis saja telepon di wong ya. Jadi ulang lagi berapa nomornya?
2: 0896 9248 0056.
1: Kaget tanya Cek Gaya, Cek Gaya ada nomornya.

0: Dicatat ya. Oke, okay. Dan tadi memang pesannya tadi harus punya tempat kedai.
1: Iya.
0: Ada keinginan ke depan itu sih.
1: Ya sebenarnya ada, cuman untuk saat ini kayaknya belum.
0: Ya, oke. Okay. Rumah kita di mana nih jualan?
1: Di Jalan Mayor Zen, Lorong Margoyoso, depan PT Pusri.
0: Depan seberangan ya?
1: Iya, seberangan.
0: Oh, dekat Cegaya itu. Pacak mampir terus Cegaya itu. Iya. Dan tanya-tanya mengenai kan kalau mie kan ya, mie nya ini buat dewe atau ada tempat ngambil juga?
1: Beli kami, beli di Pakri.
0: Itu
1: tempat usaha memang agen mie.
0: Memang dari awal ngambil situ kalau buat untuk masjid juga kemarin. Oh jadi sudah terbukti lah rasanya ya.
1: Karena banyak yang ngomong juga kan. Katanya tuh minyak tuh memang pas kita masak tuh misalnya agak lembut, tapi kalau sudah dicampur minyak ayam itu dia kejel kayak itu. Nah, terus alhamdulillahnya tuh dia membuatnya setiap hari. Dia membuat itu sesuai pesanan.
0: Ya, kami kita juga sesuai dengan standar kita lah ya. Ya. Jadi standarnya ya standar kesehatan dijago gitu.
1: Iya.
0: Ya. Cek kalau yang namanya produksi yang paling sering banyak tuh hari apa bae ya, Bang? Minta aja bersenggah Sabtu Minggu air pekan atau
1: Sabtu.
0: Sabtu. Ya.
1: Kalau hari keluarga. Minggu libur.
0: Oh libur nggak jualan?
1: Nggak jualan kalau Minggu.
0: Oh ada libur juga.
1: Libur.
0: Agak pikir nonstop.
1: Nggak, karena hari Minggu tuh kan, nah nyiap-nyiapin tuh anak-anak sekolah kan itu.
0: Iya.
1: Yo tugas tidaknya untuk kumpul-kumpul sama anak, kadang anak minta bu jalan sini bu kan.
0: Oh jalan itu waktunya libur banget kumpul sama keluarga.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Terus ini yang paling banyak berapa iko pesannya waktu itu, berapa jumlahnya, pernah ada yang lebih dari 40 gitu?
1: Lebih ada, sehari itu pernah 50, itu 56 ya. 56 terus kembali. Itu di sekolah tadi. Terus ada yang wong itu pokoknya sehari itu pernah kami buat sampai 120 porsi.
0: Nah kalau sudah 100-an itu kan butuh tenaga itu, Pak Mis yang lewangi atau tambahan dari tetangga diajak?
1: Enggak, jadi anak juga ikut. Anak ikut,
0: anak sekolah di SMA.
1: Iya.
0: Yang anak sudah pacak masak.
1: Anak yang kecil juga ikut.
0: Oh, ini usaha jadi keluarga nih.
1: Jadi bagi tugas.
0: Yang kecil itu nyiap ke banyu ya paling.
1: Nah, jadi kan pangsit itu kan di tetap-tetap di pinggir-pinggiri.
0: Oh, di onot motong-motong bae.
1: Iya,
0: gitu.
1: Pokoknya ikut ya lo, diajari galo.
0: Iya. Jadi ada bekas kaki anaknya kalau sampai ini sukses jadi terus ya. Usahanya luar biasa sampai kemana-mana. Ya anaknya ada rasa memiliki usaha tersebut. Ya.
1: Amin ya. Ya.
0: Tapi ini belum ada bakso ya?
1: Kalau bakso tuh kebenaran kakak itu di depan rumah itu jual bakso.
2: Iya.
0: Jadi kalau nak minta tambah bakso aduh.
1: Yo, ngomel sama kakak depan.
0: Oh, ada supplier.
1: Lain kalau kami buka bakso kan enggak enak kan kakak jualan bakso.
0: Kalau nambah berapa bakso kecil-kecil berapa? Apa
1: 5.000? 5.000.
0: Oh, jak biasa ya.
1: Jadi kalau ada enggak ya bakso kalau pas kakak jualan, Kak ini minta bakso 5.000.
0: Oh, 5.000 itu si tiga atau lima?
1: Lima.
0: Oh, 1.000 siko.
1: Iya, yang sedang-sedang ya.
0: Lumayan ya. Tempat lain biasanya 3, 4 ya. Ini nambah siko. Iya lah kalau itu. Cek, ini hanya mie ayam. Tidak ada apa pesan-pesan lain bisa?
1: Nggak, baru mie ayam.
0: Misalnya minta buat ke nasi, nggak boleh, nggak baca.
1: Kalau dulu sempat nerima pesanan tumpeng, nasi kotak kan. Kalau sekarang kayak udah terkejar.
0: Jadi fokusnya ke mie ayam.
1: Fokus ke mie ayam karena banyak yang peminat mie ayam kan.
0: Iya. Mie ayam tadi belajarnya dari otodidak, bukan
1: otodidak.
0: Bukan ada yang ngajari bukan?
1: Nggak, tadinya kakak juga ini kan yang tadinya jual mie ayam, tapi dia tuh kayaknya kalau kakak kan sama tulang waktu itu kan dicincang kan. Nah, jadi kayaknya kalau anak-anak tuh agak susah kan.
0: Iya. Agak enggak kalau gimana gitu ya.
1: Jadi kan
0: aku juga beli milih-milih cek biasa cek.
1: Jadi kakak tuh tidak lagi jualan kan dia kan. Jadi dia fokus di bakso dia. Kakak tuh fokus di bakso. Jadi ya tadinya yo belajar untuk buat di masjid porsi yang banyak kan, karena kalau kami kajian itu sekitar 80 porsi.
0: Dan itu kasih cuma-cuman ya.
1: Enggak, itu kan kayak ini maksudnya dana masjid untuk biaya konsumsinya misalkan 260 waktu itu ya.
0: Oh, nah, baru bantuan.
1: Ya, 260. Nah, jadi ya duit itulah yang kami kelola untuk buat mie ayam.
0: Oke, ya. Tapi ya. ya semoga berkah lah.
1: Nambahilah dikit ya, ya namanya benar, 260 kan nambah-nambahin dikit ya.
0: Tidak ngambil untung lah ya. Untungnya ke amal ibadah.
1: Ya, nah tapi dari situ kan kita lah ada pelajaran kan yang biasanya cuma buat untuk makan dewek, jadi buat untuk uang tuh acaknya agak pede ya, banyak yang ngomong enak. Nah itu hikmahnya tuh di situ.
0: Paling nggak balik lagi ke tempat jualan tadi, kedai tadi kan harus ada tempat yang menikmati langsung sana. Masuknya ke dalam rumah tuh?
1: Iya, jadi Margo Yoso itu lurus, tembak lurus belok kiri, kayak ada masjid, nah dekat situ.
0: Oh, masjid besarnya sudah?
1: Yo, tidak perlu besar lah, masjid biasa.
0: Jadi ancar-ancarnya masjid yang di Margo Yoso. Oke lah kalau macam jadi wilayah seberang hilir. Iya, jadi seberang hilir kali Doni mungkin ya paling dekat kan Mata Merah ya, Sungai Lais ya. Baca kesano namanya, gak dekat kan? Iya. Kalaupun lebih tadi yang suka bangun kemana-mana mungkin pesan online bye.
1: Ya, sampai kita mati ya. Kalau pesan kadang kan nelpon dulu walaupun dekat rumah juga kadang ada mie ayam enggak ya? Ada tapi kalau galak nunggu kan karena galak buat pesanan yang ini dulu.
0: Kadang saking jam, banyak pesan tadi.
1: Iya, kadang jam 2 bela sudah habis. Jam 2 jam 3.
0: Tapi memang nikmatnya sore sama malam makan tuh. Tapi, mie ayam. Kalau misalnya uang banyak pesan nih?
1: Pagi kadang.
0: Pagi untuk sarapan.
1: Iya, kadang untuk sarapan besok hari ini sudah pesan.
0: Iya.
1: Kadang ya besok tinggal mie ayam, besok antri ya jam 6 kalau dia pesannya selagi kita masih ada stok. Kami siapin untuk besok. Kadang pagi-pagi banyak juga yang nyari mie ayam untuk sarapan.
0: Iya. Ya karena yang tadi bosan dengan yang itu bayar mungkin pengen yang mie ayam gitu. Tapi memang banyak kebanyakan jualan sore ya mie ayam. Iya. Jarang tapi, pagi. Ya.
1: Tapi kami justru sore lada kate lagi.
2: Dia di start pagi.
0: Nah, jadi bagi dulu pendengar yang mau pesen kalau pacak dari pagi tuh ngomonglah.
1: Iya.
0: Nanti kirim malam juga pacak sebenarnya.
1: Iya bisa. Tidak kalau wong tuh kebanyakan kalau reunion itu sekitar jam 12.
0: Ya, ulang tahun bisa malam-malam kan.
1: Iya banyak yang kayak itu.
0: Surprise.
1: Banyak yang kayak itu yang pesen untuk malam yasinan kan.
0: Iya.
1: Nah. Yasinan pernah ya?
0: Pernah ya.
1: Iya sudah dua kalian.
0: Iya.
1: Masjid pesen untuk yasinan tapi bukan masjid kami.
0: Oh, pak lain ya.
1: Uang lain cek untuk yasinan.
0: Itu rekomendasi kan, dari pak itu juga mungkin ya?
1: Iya karena guru ya. Guru di Dharma Bakti itu kan yasinan. Mesen di kami, dia minta antar ke sore. Antari, kami antari. Yang penting dia mesen itu, kalau itu tuh cak sehari sebelumnya kan, jadi kan pak cak siapin.
0: Okay lah, kalau mah itu. Ya, dari kemasan ini hanya dua, pakai styrofoam sama kotak ya.
1: Tin wall.
0: Iya, tidak katanya pakai bungkusan kertas atau dari daun katanya.
1: Kami yang 6.000 juga pakai styrofoam.
0: Oh itu.
1: Styrofoam yang burger pakai itu.
0: Ya. Dan kita terima telepon lagi ya di 0711351656 silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan diaturi. Siapa nih? Halo.
3: Ini dari Cikta.
0: Oh, ini wilayah kita nih Sungai Lais.
3: Lais ini.
0: Dekat ini.
3: Makanya nak nanya. Kalau bukanya dari pagi, apa jam berapa itu kan? Kata jam 3 lah, bis.
1: Iya.
3: Nah, dan juga posisi tempatnya tuh kalau dari Margo Yoso itu masuk ke dalamnya. Kan? Nah, kita minta itunya.
0: Lancar-lancar. Ya masjid tadi, masjid apa tuh?
1: Nurul Huda.
0: Nurul Huda.
3: Masjid ya?
0: Iya.
3: Tidak sampai simpang-simpang tuh.
0: Samping tuh lah.
3: Simpang kiri.
1: Iya, kalau sudah simpang kiri ketemu masjid.
0: Kalau ada warung dekat masjid tanya bayi rumah Ibu Rokia mie ayam.
3: Cek Yaya.
0: Cek Yaya.
3: Bukan Cek Gaya.
0: Kan, ya. Mie gip bayi namanya.
3: Iya.
0: Siapa
3: tahu kakek kan kepengen lah.
1: Tapi
3: kalau kita umpamanya mesen itu online, umpamanya kita telepon itu diantar kan.
0: Iya, bonus bungkus. Tak mungkin nak kata bungkus ya.
3: Yang pasti kita nelpon kan.
0: Ya.
3: Kalau kita umpamanya langsung itu, langsung nak.
0: Sudah catat nomornya tadi?
3: Ya nomornya lupa.
0: Berapa?
3: Minta lagi.
0: Berapa?
1: 0896-9248-0056.
0: Minta sama Cik Gaya juga ada sudah catat tadi.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ya udah, siapa tahu kan. Iya. Ada minat ke sana?
0: Bukan cerita hobi dengan mie ayam.
3: Nanya. Siapa yang enggak suka sama mie ayam?
0: Oh, makanan sejuta penikmat ya.
3: Ya udah, itu aja.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini wilayahnya Sungai Lais nih. Jadi siapa tahu bisa menjadi apa ya? Oh, reseller juga bisa ya kalau misalnya ya, promo ya. Atau gimana untuk bagi yang kena misalnya jual lagi gitu. Bisa enggak itu kalau mie ayam?
1: Bisa sih. Cuman kadang kami nih terbatas tenaga. Kadang ya sehari itu paling porsi cak itulah 100 paling.
0: Iya, misalnya kita ke tempat ya gitu siap ke kuahnya kan. Iya, cak. Misalnya ini 50 khusus mau 50 berbagi hasil kan bisa jadi kan kalau sebenarnya memang sudah siap dengan usaha besarnya UMKM-nya.
1: Ya, insyaallah lah
0: kan. Iya. Karena agak jauh kan biasanya misalnya di Sungai Lais ya atau di Mata Merah ada nak buka warung pinggir jalan kan. Tapi harganya harga sama tapi mungkin dapat bonus 1000 begitu ya. Potongannya tapi bagi hasil lah gitu ya. Siapa tahu kan. Gila. Oke, tadi apa namanya bentuknya tadi mie ayam ya dengan ayam caca apa?
1: Iya. Cincang.
0: Cincang. Dan ayamnya dibeli di pasar Mabang. Pagi-pagi itulah.
1: Pagi itulah.
0: Jadi tidak nyiapin yang beku-bekuan.
1: Tidak. Kami setiap hari beli. Setiap hari beli.
0: Iya. Pak Amis tidak ini repot kalau ngewang. Tidak. Tidak. Mending ada duitnya cek. Yang penting ada penghasilan ya untuk keluarga.
1: Kalau sebelum pasar tuh kan sudah sarapan, kalau pergi yang ke sekolah ke pasar balik kan paling nyampe rumah tuh jam 8 kurang seperempat langsung pergi begawe.
0: Jadi memang Ibu Rokian yang belanja, tidak ada masukan dari bapak misalnya, oh ini kurang bagus nih bahannya, ini bagusnya.
1: Tidak.
0: Cuma ngantar be bapak itu. Sama masak-masaknya ya wangi ya.
1: Kalau bungkus-bungkus kan malam.
0: Kenapa enggak
1: saus-sausnya?
0: Iya, kenapa kita tanya ke Pak Misnya kan duduk di sini sekalian bertanggung jawab untuk menjelaskan gitu.
1: Malah dia yang bahannya enggak tahu.
0: Tapi kalau merek siapa yang buat ini, Pak? Pak Mis ada kawan atau mungkin buat dewek?
1: Kawan.
0: Ada yang buatnya? Apa arti kata maknanya itu? Mangkok mie bae itu.
1: Iya.
0: Bapak warna coklat itu ya?
1: Indah kemarin tuh ini dadakan juga buatnya.
0: Ya memang harus ado
1: belum
0: memang.
1: Ado iyo. Kemarin tuh kan.
0: Iya biar ado. Dikenal lu masyarakat ada merek gitu. Ya.
1: Kemarin sudah sempat buat tapi belum sempat di print kan.
0: Oke lah kalau ado. Itu. Oke, harapan untuk mie ayam gitu. Ini di penghujung program. Mungkin dari Pak Mis dulu. Iya doa untuk orang rumah kan. Iya Cek Rokia. Iya.
4: Semoga baik kan lancar kan bisa buka kedai itu kan sampai seterusnya lah
0: sampai terusnya ya itu baik mungkin berokian ya tambah Pak Mis lagi nambah Pak Mis itu baik ya lancar baik berok ya.
1: Ya semoga lancar baik lah bisa terus maju jadi kan ada warisan untuk anak juga kan jadi kalau anak ada usaha kan kita lah sudah tidak bisa anak ada usaha kan tinggal terus ke kan enak
0: gitu. Oke, ada kemauan tadi untuk punya kedai dewe.
1: Ya, amin.
0: Ya, siapa tahu udah ada harus di pinggir jalan nian kan.
1: Ya.
0: Yang penting ada nama sudah dicari wong itu. Ya. Terima kasih Bu Rokia dan juga Pak Mi. Semoga menginspirasi ya apa yang kita ngobrol ke sini dan yang pastinya 2 bulan ini waktunya belum banyak nian. Tapi sudah mulai ada yang namanya kemajuan.
1: Alhamdulillah.
0: Kemajuan yang biasanya mungkin ya di sekitar kita ternyata sudah banyak masyarakat yang yang di luar yang ikut menikmati kelezatan mie ayam barokah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dulu galau-galau kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari nih rangkaian program acara kita di Sriwijaya siang dan sampai ketemu di lain kesempatan dulu galau-galau dan tentunya kulo ngewangi sampai pukul 15.00 nantinya dengan rangkaian pengenal acara lainnya dan kita lanjut di Sriwijaya siang.
5: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

Ya Dor, kita lanjut kembali dengan rangkaian acara kali ini dengan lagu-lagu bernuansa religi ya. Dan mengingat kembali untuk aba-aba larang-larang belaganya untuk sekancang istirahat dan juga untuk umat muslim ya aba-aba larang belaganya untuk melaksanakan sholat Jumat. Dengan ini Jumat hari ya. Jadi ya hentikan sejenak ya kegiatan dan langsung menuju ke masjid ya. Dan Dor, kita lanjut kembali lagu-lagu bernuansa religi. Kita awali dengan Ya Nabi Salam Alaika bersama Dava Alif.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, Lur, kita bakal bergabung bersama Pro4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan Nusantara, siaran budaya Nusantara di kesempatan siang hari ini.

0: Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Adil dan berorientasi pada musyawarah. Maka tersebut diambil guna menjaga.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu.
0: Dan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya. Hari ini dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Perry di sini.
2: Ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Yeah. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry nih?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di komite tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak. Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-72-09-885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Nah, kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi dan adat Lampung.
3: Ya.
4: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung, di mana adat budaya ini sampai sekarang masih dipegang teguh. Walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak menjalani proses ini, ya. Bahwa sebelum kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya adat Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau gadis kita diambil, itu ada tahapannya secara adat. Ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau pemuka adat, itu namanya pancahaji namanya, di atas. Jadi ada beberapa, tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini, nah ada lagi tahapan keempatnya, itu adalah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau kenapa ada juga yang namanya kawin lari, itu ada beberapa alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik si calon suaminya ini dengan didasari mufakat, berunding. Nah, itu. Jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah itu ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah.
3: Oh.
4: Nah, ya, dia harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk

0: menerima wakil tokoh adat dari
1: si laki-laki,
0: si laki-laki. Nah, biasanya yang nanti saling apa nama berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di apa namanya calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
1: Harus ada perantaranya ya.
0: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngatur salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu apanya secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami.
1: Yeah.
0: Itu satu bentuk apa namanya satu pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si An ini menyampaikan lah ya, disampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantuk salah itu kan yang apa namanya juru bicara yang bujang itu kan bawa keris
1: ya.
0: Sebagai simbol ini loh, ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini apa nama bawaan senjatanya, maka diserahkanlah ketika itu tolong apa nama di supaya diketahui kalau kami apa namanya ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Nah, setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon apa namanya mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh apa namanya juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah
1: itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
0: Ya, ada dua hal.
1: Ya.
0: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
1: ya, ya.
0: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi, biaya besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya
1: Dia jadi bila bisa jadi Sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
0: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
1: bukan ya, ya.
0: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngan tak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
1: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
0: Ya.
1: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
0: Bukan.
1: Bukan mau merendahkan satu sama lain. Sama lain.
0: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
1: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
0: Rata-rata
1: ya,
0: menengah ke bawah ya,
1: karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi toko adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
0: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan, misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar
1: ya. Nah,
0: ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang, dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
1: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
0: Tidak ada ya.
1: Tidak. Nah, memang itu jalan yang ditempuh, sebenarnya jalan yang terbaik.
0: Betul, ya betul.
1: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
0: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
1: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
0: Betul.
1: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
0: Prosesi.
1: Bagian dari adat.
0: Tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, inter terang, inter ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
1: Baik. Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
0: Sebatin,
1: sama Sebatin.
0: Ya.
1: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
0: Berlaku semua.
1: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
0: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
1: Aduknya
0: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan penyimbang atau tokohnya bisa. Dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan, kalau Pepadun. Tapi kalau Saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
1: jadi sesuai dengan kasta dia.
0: Iya, sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
1: umum secara prosesinya sama.
0: Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
1: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
0: Nah, Sai Bumi Wajura.
1: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
0: Pepadun,
1: ada Sebatin.
0: Ya.
1: Itu Bang Jo.
2: Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
0: Sebetulnya Beda-beda ya.
2: Oh, beda.
0: Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Saibatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan arti damai
1: ya perserahan diri juga
0: ya perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula. Gula dan apa ya ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya.
0: Kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya, simbol semua. Itu.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan-tahapannya
0: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: Oke, okay, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
1: Oke,
0: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo, Prompat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
0: Iya, silakan, Cegu.
2: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
0: Bang Ferry, Bang Ferry.
2: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih narasumber sama presenternya di Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
0: Mas Sultan.
2: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng. Dengan suara Cik Guria, ini Cik Guria di Jakarta Selatan.
0: Iya, silakan Cik Gu, langsung ke pertanyaannya.
2: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
0: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
2: Nah, pertanyaannya, ini kan ada pas persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
1: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
0: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
1: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
3: Bang Sultan ya. Iya. Baik. Boleh.
1: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Ayah Sultan Sebuai, assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
4: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Selamat jalan, nyapa Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Langsung aja lah Mas.
0: Boleh, silakan
4: ya, ya.
0: Ya.
4: Nah, misalkan ya, kan saya Jo ngaku bapak Jo ya. Nah, tapi bapak Isina maaf ya ya, janda nih ya.
3: Yo.
4: Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat, apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya, itu satu ya. Nah yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
3: Dengan siapa dulu?
4: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
0: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
4: Pepadun. Karena kan yang harus ada angkat kan pepadun kan ya.
3: Ya.
4: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Gitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun. Ya.
0: Boleh, silakan. Pak Sultan.
1: Langsung dijawab ya.
0: Iya, boleh.
3: Tadi sebetulnya
1: Cik Guria dulu ya.
3: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa sebulan ke atau seminggu dari ngantak salah itu kan ada namanya anjau sabai.
1: Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
3: anjang sana antara calon besan.
1: Calon besan.
3: Ya,
1: ya sabai itu besan.
3: Besan.
1: Bang Jo.
3: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
1: Iya, mendatangi
3: ke keluarga pihak

0: gadis,
1: calon mempelai
0: ya,
1: perempuan
0: itu ya. Namanya Anjang Sana Sabai, saat ini besan. Nah, setelah dari situ seminggu minggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki, datanglah keluarga besar dari perempuan, ya, yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam Anjang Sabah itu ya bawalah apa namanya oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue, dan sekaligus membawakan si apa namanya si gadis yang sudah ada di rumah apa namanya laki-laki calon suami itu pakaian. Nah, biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya apa namanya tahapan kedua itu Anjau Sabai. Biasanya Lampung dia namanya pasti diadakan Anjau Sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat apa namanya ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari apa namanya gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
1: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah Anjau Sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
0: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
1: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
0: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi, langsung berunding, ya, berunding. Mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu apa namanya biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
0: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya apa namanya tentang rencana tahin, rencana hajatan
1: di Anjau Sabai itu.
0: Anjau Sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya. Saat itulah biasanya di dalam suasana mupakat itu saat-saat itu si keluarga apa namanya perempuan itu laki-laki itu memberikan apa nama tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry yang saya lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Uang
0: larian.
1: Iya.
0: Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak di apa namanya ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah apa namanya? Setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan karena sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
1: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu misalnya dilarin gadis. Gadis itu nyuruh temannya atau memberikan surat, "Ayah, bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Perry," kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
1: Oh ya,
0: nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan.
0: Ya, alat-alat alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
1: Ya.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
1: Ya.
0: Ibu
1: tadi. Tahapan-tahapannya.
0: Ya.
1: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi
1: si Edo.
0: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Iya, enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua. Orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya. Nah,
0: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat
1: ada
0: apa ada. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung
0: mau dia pepadun, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi.
1: Ya.
0: Segitu langsung aja hajat adat ini bisa enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa
1: sesama Lampung?
0: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok ada Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
1: Enggak lagi.
0: Nah, jadi
1: nah, untuk itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah,
0: iya.
1: Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
1: Iya.
0: Ya, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjau Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya.
1: Iya.
0: Bahwa itu janda, apakah janda
1: cerai hidup
0: cerai
1: atau mati.
0: Atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
1: Ya.
0: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai diganti. Dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya sekarang gitu.
1: Okay.
0: Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya.
0: Ya.
1: Pesisir mau pepadun juga sama masih?
0: Sama.
1: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke.
1: Okay. Yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku karena lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Iya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat Lampung. Dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia masih Jawa itu maksudnya, makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
1: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Ya tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap
0: cari angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
0: Iya, untuk gelar.
1: Iya,
0: gelar. Ya. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
2: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
1: Oh, panjang.
2: Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
0: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa ya, yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai
0: tempat di laki-laki
1: nggak mau
0: gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi, tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah, itu dia dari tadi ya. Sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
1: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
0: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ah ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya itu.
2: Itulah ke apa namanya keberagaman di Indonesia ya. Bang Ferry juga Pasutan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri. Apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu ya. Siap dah. Terima kasih buat Pak Sutan untuk pemaparannya di siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop, pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sutan. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan pendengar Perompak, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RRNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompak FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
5: Ya, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Menjahit merupakan keterampilan yang pacat diperkenalkan sejak dini dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan usia dan kemampuan anak. Selain menghasilkan karya, kegiatan menjahit pacat menjadi sarana untuk melatih ketelitian dan kreativitas. Dilansir dari data laman internet ya, dan juga dari eri.co.id Bengkulu, anak pacat diperkenalkan terlebih dahulu dengan kegiatan sederhana seperti mengenal jenis kain, warna, pola, dan fungsi benang. Dan untuk anak yang masih kecil, kegiatan sebaiknya menggunakan alat yang aman dan dilakukan dengan pendampingan wong dewasa. Dan ketika kemampuan mulai berkembang, anak dapat belajar membuat pola sederhana. Kegiatan tersebut pacak melatih kemampuan mengikuti bentuk, mengukur, serta memahami proses pembuatan sebuah benda. Menjahit juga membutuhkan kesabaran karena sikok karya tidak selalu selesai dalam waktu singkat. Anak pacak belajar bersama bahwa galau-galau hasil yang baik membutuhkan proses, ketelitian, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, dari jahit kita belajar budidaya belut. Nah, belut merupakan salah satu komoditas perikanan yang pacat dibudidayakan dalam skala rumah tangga maupun usaha. Permintaan terhadap belut untuk kebutuhan konsumsi membuat komoditas ini menarik untuk di maksudnya komoditas ini menarik untuk dipelajari oleh masyarakat yang ingin mengembangkan usaha budidaya. Dan langkah awal dalam budidaya belut ini ialah menyiapkan media pemeliharaan yang sesuai. Kolam yang pacak dibuat menggunakan bahan berbagai bahan, tetapi kondisi lingkungan harus diperhatikan agar belut pacak hidup dan berkembang dengan baik. Sementara kualitas banyu menjadi salah satu faktor penting dalam pemeliharaan belut. Banyu dan lingkungan kolam perlu dijaga agar tidak tercemar serta memiliki kondisi yang sesuai dengan kebutuhan belut. Kami kutip dari eri.co.id Bengkulu dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Ya Dur, kita masuk di program acara yang paling bugi di program Sriwijaya siang. Program acaranya yaitu Pesanjo. Ya Dur, yang pengen Pesanjo, kita buka line telepon di 0711351656. Halo Pesanjo, assalamualaikum.
1: Ya, halo Pesanjo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Nafi.
0: Bang Nafi, apa kabar Bang Nafi?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat .
0: Oke.
1: Gimana Cik Dola Dewi kabarnya?
0: Nah itulah ceritanya Bang Nafi.
1: Baik.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Selalu ya.
0: Bang Nafi denger lagu apa?
1: Lagu ini baik. Nining Meda ya.
0: Nining Meda. Sundo ya, apa judulnya?
1: Sundo ya.
0: Nining Meda. Judulnya?
1: Judulnya Pilih Kebaya sama Cik Dola ya.
0: Oke.
1: Karena Mang Nafi itu senang gale ya lagu dari Nining Meda.
0: Oke, siap.
1: Untuk Cik Dola ya, selamat siang, selamat siaran. Semoga sehat selalu Cik Dola ya.
0: Yo, sama-sama yo.
1: Itu baik Cik Dola.
0: Yo.
1: Daun salam, daun katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sama cik kayak pantun ya. Oke lah kalau itu kita buka ya. Nanti pun kembali di Pesanjo. Enak Pesanjo silakan. Dapat depan, jangan dapat belakang ya. Kalau dapat belakang boleh, tapi nggak tahu dulu. Kami kita takutnya kami ada di depan. Nah, mencari-carian aja, saling-saling cari. Halo, assalamualaikum. Sanjo.
2: Waalaikumsalam.
0: Majeng diaturi, Cek. Masuk.
2: Yo. Duduk di meja aku Wak Dola.
0: Ya Allah, tamu gerot nian kamu duduk meja. Aduh ikok yang duduk di meja tuh nih.
2: Oh.
0: Ada gerot atau wong agak sedeng.
2: Oh. Karunian Wak Dola.
0: Pak yo duduk di kursi bae, lihat tuh nih.
2: Hah?
0: Duduk di kursi jangan duduk di meja.
2: Oh, duduk kursi. Kursinya Wak Dola ambek galo.
0: Maksudnya ambil galo?
2: Dah.
0: Lagu apa cek?
2: Lagu apa ya? Lagu sekarang kan?
0: Ah?
2: Ini ada niat ya.
0: Apa tuh?
2: Jalir janji.
0: Ah?
2: Jalir janji.
0: Niat dan niat?
2: Iya bahasa Sunda itu
0: apa? Katik cek kamu cek?
2: Oh.
0: Oh cek tadi sudah ada Sunda cek. Oh, yang lain cek kalau ada cek masa satu program acara galau-galau sama. Apa siapa nyanyi tuh?
2: Fauzana.
0: Nah nyari lemak kalau tahu nyanyi.
2: Nah,
0: itu lah. Ti radionya jauh kedikit, kit.
2: Iya kedengaran lah.
0: Iya ja bukan hu.
2: Jadi masjid.
0: Ayo lanjut.
2: Ayo itu baik Wak Dola.
0: Ya makasih ya. Yo, adong.
2: Terima kasih untuk Wak Dola, semoga sehat selalu.
0: Iyo.
2: Assalamualaikum Wak Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Terputus. Enak Pesanjo berlari. Kalau udah kata kita dendang ke lagu. Aduh. Halo, assalamualaikum Pesanjo.
3: Halo, assalamualaikum Pesanjo.
0: Oh, ya apa kabar?
3: Baik, adalah panas.
0: Bayu, kalau metu sambil ngadem dengar lagu apa cek?
3: Lagu ini baik, adalah. Lagu apa ya?
0: Apa?
3: Aduh, lagu apa ya?
0: Ayo.
3: Lagu nyemelo baik, adalah.
0: Nyemelo, bayu.
3: Itu
0: baik, oke, terima
3: kembali
0: kasih ya.
3: Langsung balik panasnya.
0: Ayo, hati-hati ya. Pelan-pelan baik.
3: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, tiga lagu, tiga menit pun lagunya untuk galau-galau pendengar. Ada Berondong Garing, ada Tungkek Membawa Raba dan Nyemelo.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kembali di Besanjo sesi yang kedua. Yang pengen bergabung silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Waalaikumsalam Besanjo.
0: Iya, macam diaturi
1: cek. Cek Lola.
0: Ui.
1: Apa kabar?
0: Baik cek, alhamdulillah.
1: Sudah makan?
0: Sudah makan.
1: Apa tadi tema? Tak salah.
0: Iya, Lampung tadi ya. Langan tak salah pula.
1: Ngantak salah.
0: Kamu nganter ngantak deh.
1: Ngantak tuh ngantak.
0: Oh.
1: Ngaku kesalahan.
0: Iyalah kalau.
1: Lagunya apa cek Lola?
0: Lagunya Nusantara cek.
1: Nusantara. Lagu botai-botai
0: nih.
1: Botai-botai.
0: Iya botai-botai.
1: Aduh,
0: iya.
1: Ah, gitu deh.
0: Yuk cari-cari.
1: Ngapalah
0: ya, itu radio kedekatan.
1: Tidaklah jauh
0: nih. Oh, kalau itu kurang dekat lagi.
1: Oh, dekat ke?
0: Iya, biar sekali ngomong.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ini bagus nih.
0: Ah, bagus.
1: Berarti dari sana.
0: Hah?
1: Dari sana kemarin teleponnya lebar gemben, nah ini bagus.
0: Namanya nasib cek Ita nih yang bagusnya. Kalau kemarin jelek bawaannya, bagus.
1: Tidak kasih.
0: Iya.
1: Memang dari sananya nian rata-rata gemben galau.
0: Memang kalau uang tu kalau agak ini menyalahkan yang sebelah sano terus. Nah lagu apa?
1: Ya sudah.
0: Lagunya apa?
1: Ayo,
0: botai
1: tadi.
0: Iya.
1: Ayo, ini
0: lah, mau nanti dolar
1: nih.
0: Iyalah kalau
1: itu. Tidak nak balik, pikir ke rumah, nak makan.
0: Masih nunggu sejam setengah, saya nak boleh langsung balik.
1: Nah, kan?
0: Iya.
1: Jadi pikirannya jauh, nggak minta lagu tadi lah sudah, kata.
0: Iya, botai-botai kan? Nah, itulah.
1: Iya,
0: tahu aku, ya botai-botai kan?
1: Iya.
0: Iya, ngapa ngomong aku yang tidak ini, tidak konsentrasi?
1: Ngapa ini nanya?
0: Hah? Kalau dia nak berubah, kalau dia nak berubah,
1: oh tidak, iya. Tidak akan berubah.
0: Oh ya sudah kalau itu.
1: Kali bagus. Layar terbentang, mundur iya. Akan pantang.
0: Iyalah setia bu ya.
1: Itu aja.
0: Yuk.
1: Yuk kasih cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Budi Cita yang pengen bergabung kembali di 0711351656. Halo Sanjo.
2: Halo. Sanjo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majung diaturi Cek Pausan.
2: Iya.
0: Nah lagu apa?
2: Oh, langsung lagunya.
0: Nah.
2: Bebas ini ya.
0: Bebas. Kalau cek gaya bantun gak masuk.
2: Apa?
0: Bantun.
2: Oh iya lagu ini.
0: Nah. Oh iya lagi.
2: Apa dari Niken Salindri?
0: Niken.
2: Ilir-ilir.
0: Ilir-ilir, ano ini ilir-ilir Niken. Emang nian bawasan ya. Niken dah gati ini.
2: Gati?
0: Iya ntar. Sama karena makin kalau makin in Yusuf ini lagi ngeheng ini. Agak lama ya. Dikit. Oke, itu bayo? Ya?
2: Itu bayo lah.
0: Oke.
2: Ya lagunya nih tunggu cek doa ya.
0: Iya.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lir-ilir nih kan Salindri. Oke. Minta-minta ini agak bagus suaranya. Kan sampai yang lama nih. Ya, dulu kita lanjut kembali penelpon yang ketiga di program acara Besanjo ya. Nah, Besanjo boleh diatur sini ya. Langsung datang melalui line telepon kita di 0711351656. Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wasni.
0: Cik siapa?
3: Wasni, Cik.
0: Cik Wasni. Lagu apa? Iya, baik, Cik. Cik Wasni, lagu apa?
3: Lagu apa, Cik?
0: Nusantara, Cik.
3: Nusantara
0: Lembang. Boleh, lagu apa?
3: Budaya Lembang.
0: Budaya Lembang. Budaya kita kalau.
3: Budaya kita.
0: Ya. Budaya Lembang padu.
3: Oh iya, dua kali.
0: Iya,
3: heeh. Iya.
0: Yo, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana budaya?

0: Ya, budaya asli Palembang ternyata. Bukan budaya Palembang ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Kita rendang ya. Lagu pemintaan dari pendengar.

0: Ya, masuk di sesi yang ketiga terakhir ya, dan dua penelpon kami buka line telepon langsung. Baik, halo Besanjo, assalamualaikum.
1: Halo Besanjo, assalamualaikum Cik Rola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Noce Asmi.
1: Kepanasan ke?
0: Oh, cacam, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Cek lagi ke?
0: Lagi apa cek?
1: Lagunya keliling Palembang
0: ke? Keliling Palembang, oke lah. Ya. Kasih yo.
1: Ya, terima kasih
0: lah.
1: Selamat tugas,
0: tugas masalah
1: cara teknik ya.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut telepon selanjutnya di 0711351656 tuh dolar pendengar lainnya di sesi terakhir dan penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Lanjut. Iya, majang lihat dari Cik Adi, nak lagu apa?
2: Alhamdulillah sehat
0: ke dolar, mana ke dolar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya.
2: Anas cek,
0: mungkin. Iya cek, sama.
2: Kita lalu kebetulan dari angan ini, aku guna jual es
0: lilin. Wah lama cek, mau jual es yo?
2: Iya, es lilin maaseng, es lilin lah.
0: Es lilin.
2: Iya cek, hari panasnya kalau banyak laku.
0: Oh, es lilin ya.
2: Iya.
0: Ya, itu baik.
2: Terima kasih cek.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu kita dendang ke lagu dan juga oke informasi yang kami sampaikan. Dan sebagai program terakhir ya, kami cukup sampai sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan setelah ini ada rekan selanjutnya akan melanjutkan program acara Sriwijaya Sore.

belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Jawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore. Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudur, saat lagi di pukul 14.59 kita akan mendengarkan beduk dan azan asyar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengarkan bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitar ya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya. Dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Lama-lama 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat sore Dodulur, dimana pun berado ya. Cik Ewan balik nih ya, menyapa Dodulur di Sriwijaya Sore edisi hari Jumat 25 September 2026. Yang mana kita tahu ini bakal dimulai dengan bepadu, bepele lagu dangdut. Kalau tadi sudah sempat dengar ke lagu-lagu religi, agak banyak ya, agak terpotong, mohon maaf. Karena emang lagi ada perbaikan sedikit di studio Cik Ewan ini. Jadi ya itulah, daripada tersepi kan ya, mending lagu religi dulu bae ya dah. Untuk itu kita mulai bae, angkat teleponnya dari dulur kita, ada siapa di belakang? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Kak Iwan.
1: Halo, dengan siapa nih?
2: Yang di Pelaju.
1: Cak Sisi.
2: Iya.
1: Sehat Cak Sisi?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya.
2: Enggak sengaja mencet.
1: Alhamdulillah masuk. Oi, iya.
2: Ya giliran pengen masuk dah masuk.
1: Memang cak itu kalau rezeki itu kita pengen, tapi kalau belum dapat cak mano ya dak.
2: Di playlist ada lagu Lesti dak?
1: Katik lagu Lesti, cek. Besok ya ini.
2: Coba sebutkan satu persatu.
1: Sebutkan satu persatu lagu hari ini.
2: Yang pertama
1: ada Mirnawati, Tirai Cinta. Muksin Alata, Sudah Tahu Aku Miskin. Rita Sugiarto, Zainal. Maggie Z, Jatuh Bangun. Rido Romas, Kuntum Mawar Merah. Nela Karisma, Jaran Goyang. Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi. Epita Mala, John Iskandar, Yogyakarta, Bandung. Ike Nurjana, Terlena. Kristina Sang Pujangga. Dewi Persik, Mimpi Manis. Fitri Karlina, ABG Tua. Leo Waldi, Bukan Yang Pertama. Ida Laila, Sepiring Berdua. Caca Handika, Air Mata Bawang. Arafik, Milikku. Kamelia Malik, Goyang Senggol. Danang, Bidadari Jiwa. Iyet Bustami, Laksmana, Raja di Laut. Ica Trisnawati, Enggak Lagi-Lagi. Yus Yunus, Terang Kembali. Nah itu dia lagu-lagunya Cek Sisi. Lagu Danang, Bidadari Jiwa ya. Iya, tapi sebelumnya nih kita masuk ke tema dulu Cek Sisi. Kan beberapa hari ini kita kan hujan ya, walaupun hujannya buatan. Iya, beberapa baik kan, beberapa daerah baik yang hujan ya. Harapan ini kita temanya apa? Doa atau harapan Cek Sisi untuk Palembang ini kedepannya lah, Cek Mano.
2: Kalau bisa harapannya hujannya sedang-sedang balas, jangan terlalu banyak hujan nggak banjir.
1: Tempat Cek Sisi banjir nggak ngomong-ngomong?
2: Alhamdulillah
1: ya, masya Allah. Nak salam-salam dah Cak Sisi.
2: Oh, berapa ikut kabupaten yang boleh disalamnya?
1: Berapa ikut kabupaten ya? Limo lah ya kalau hari ini ya.
2: Kalau limo daripada dah kebagian ini deh buat galau-galau belai.
1: Oke deh.
2: Khususnya buat keluarga besar Bandara Sriwijaya
1: ya. Oke, siap.
2: Ya buahnya Cak Iwan. Udah nyam-nyam belum?
1: Udah dong, tadi sebelum sholat Jumat. Lah nyam-nyam aku.
2: Sudah nyam-nyam Yuli.
1: Iya dong.
2: Kenyang hati pun senang.
1: Iya lah, kenyang lah, sudah makan, sudah minum, sudah tidur. Pokoknya aman lah pokoknya dunia nih.
2: Ya, banyak ya, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama Cek Sisi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi dia pelaju ya. Yang gak kebagian hujan tuh kasihan nih Yan. Untung kemarin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu Cek Yon kebagian lah hujan walaupun malam-malam ya. Jadilah alhamdulillah bergoyur.
3: Halo.
1: Iya. Nah, bentar Cek. Iya. Halo, iya. Dengan siapa di mana nih?
3: Waitam yang putus tempo hari ya.
1: Wait, Cek Asmi nih.
3: Iya.
1: Bentar Cek, agak lain ngapa suara hari ini. Entah speaker aku entah apa nih. Bentar.
3: Lain juga put ya.
1: Nah, bentar. Agak outputnya lagi lain dia po apa ya yang terdengar di kopel ini lain suaranya itu nah Beda.
3: Oh, saya itu, Cek.
1: Nah, ya benar agak bener nah. Hmm. Cek Asmi.
3: Lagunya Tirai Cinta tadi, Cek.
1: Tirai Cinta boleh. Cek Asmi, apa nih doa Cek Asmi untuk Palembang nih Cek Asmi? Kita kan beberapa hari ini ada hujan ya di beberapa daerah. Ya, tapi enggak rata emang sih. Ada doa ada untuk kita nih. Siapa tahu.
3: Berdoa hujan, kasihan yang enggak sumurnya yang kering, Cek. Jadi terima kasih kalau hujan. Doa aku hujan, Cek.
1: Amin.
3: Ya.
1: Tapi tempat Cek Asmi kemarin sempat hujan enggak?
3: Belum, Cek.
1: Berapa hari ini?
3: Mendung, ya, Cek. Tapi rintik baik dikit.
1: Oh, cuma mendung dikit baik ya. Oke,
3: nah,
1: oke.
3: Nah, tapi kalau di dusun aku, Cek, dua hari dua malam hujan terus keluar ya aku.
1: Dusun mana, Cek?
3: Dusun dekat Batu Rajo, Cek.
1: Dekat Batu Rajo apa? Lobok Batang?
3: Bukan,
1: apa?
3: Ini, Cek, namanya tuh Metur, Cek, namanya.
1: Oh, Metur. Yo. Sanu lah, itu lah, berarti lah tinggi.
3: Lah, Cek, kata ayu aku dua hari. Nah, kemarin katanya dari jam 3 berhenti jam 8.
1: Oh, berarti lah, kalau lah hujan lama, Cek, itu berarti lah naik juga ya banyu yang di Sungai Ogan tuh ya.
3: Iya.
1: Kemarin kan keringnian kemarin kan.
3: Naik itu, Cek, Ogan, Cek.
1: Sampai batu-batu udah kejinguan kan lo.
3: Oh, iya nih kan, Cek. Pasir pasirnya pulang terampar.
1: Nah, berarti sekarang agak tinggi dikit kali ya isi di sungainya, isi banyunya ya.
3: Kasih layu aku banyak dan keijing, Cek. Dapat dua karung di nyali.
1: Wow, mantap. Rezeki.
3: Banyak nih, Cek.
1: Jadilah. Ada rezekinya juga masih di situ. Nah, salam-salam dah, Cek Asmi.
3: Ngirimnya berapa, Cek?
1: 5.
3: Nah, aku ngirimnya, Cek, benarlah kata Sisi. Sepelembang anget, Cek.
1: Wah, bentang-bentang itu anget.
3: Iya, sepelembang anget, galau-galau, Cek.
1: Oke, deh.
3: Yo. Untuk Cek Ewan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodoh.
1: Amin, jarabal alamin. Terima kasih doanya.
3: Assalamualaikum, Cek
1: Ewan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cek Asmi di Baitam, ya. Lanjut lagi penelpon ketiga, abis itu Cek Ewan baca ke WA-nya, ya. Halo, Bepadu, pilih lagu dangdut.
4: Halo, pilih lagu dangdut, Cek Ewan.
1: Iya, Cek Robi sehat. Nah, lamnya ada
4: sehat
1: dengan aku nih.
4: Sehat, asopan.
1: Salah, hujan di tempat Cek Robi berapa hari kemarin?
4: Belum dapat, Cek.
1: Belum dapat juga ya?
4: Belum
1: dapat juga
4: macam. Ada krim bisnya waktu malam apa itu ya?
1: Oh.
4: Nggak ada yang di gelas, saya tak penuh gelas. Cara-cara lagi, Cek, Yohan.
1: Nah, ngapain pula nak tada, yo? Sudah biar kena tanah banyu tuh.
4: Iya, gelas kecil itu lagi tak penuh.
1: Ada doa ada atau harapan untuk Palembang kita yang asepan ini?
4: Oh, semoga ini, Be. Asapnya hilang. Amin. Tempenya laris manis.
1: Ay dah. Nak lagu apa, Cek?
4: Kalau hujan jangan banjir-banjir ego ya paling sepinggang we kan.
1: Nah, gile. Janganlah, astagfirullahalazim, janganlah.
4: Pinggang bebek
1: ya sudah payulah, iya. Cak bebek ke pinggang bae perasaan.
4: Udah pinggang semut lah.
1: Ya sudah masing lah. Ayo atur-atur dah dunia nih. Nah, lagu apa, Cek Robi?
4: Aduh, kate lagu yang seneng itu, Cek Iwan.
1: Ada Petri Kaldina nak agak ABG tuh anak.
4: Vital ya. Pia kate apa?
1: Vital Pia idak dulu hari ini, besok bae.
4: Oh, Cek Iwan. Lagu apa jadi?
1: Ada Nela Karisma nah. Kalau yang ngebit-ngebit kan?
4: Apa tuh Nela Karisma tuh?
1: Jaran Goyang.
4: Lancak kelas itu.
1: Oke, Des. Salam-salam untuk siapa nih?
4: Iya, Cek Iwan. Tidak sesuai dengan umur pilihan lagunya.
1: Woi, kita nih itu tergantung yang apa agak yang muda-muda galau yang itu nyesuai ke
4: cuma kalau ceweknya siaran kan umurnya beginian gen apa Z ceweknya
1: gen beta aku baru lahir 2024
4: lagu ini siaran tuh lagu yang gen baru-baru ini
1: tapi lemak lagu lamur nih lemak lu dengernya serius
4: udah. Ya, Nela Karisma tuh lah lanjut.
1: Oke deh, ada salam dak?
4: Ada.
1: Untuk siapa?
4: 50
1: ya, 50. 5 kok baik, astagfirullah banyaknya 50.
4: Yo ini saya kan buat. Ada Andra, ada Indi, ada Eli. Terus ada Mas Asma, Pangkalan Balai, semoga banyak rezekinya, sehat selalu, panjang umur buat Mas Asma ya. Memang penakan dalam juga ya. Kamu baik doanya ya.
1: Amin.
4: Untuk orang yang kesebut-sebut tadi ya. Cek Iwan juga sama Cek Iwan ya. Doa yang terbaik buat Cek Iwan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Baliknya pakai masker ya kan?
1: Pakai lah. Jadilah aku teh kesel asep, jangan pula nak bemot apa Bali nak kesel asep pula.
4: Hari ini nampak tebel
1: asep. Oh, tebel cek. Aku tadi jingok di apa yang di indeks kualitas udara teh hari ini 400-an.
4: Oh, berarti sangat tidak sehat.
1: Woi, enggak acak ngatokannya lagi kita ya.
4: Iya, berarti jarak pandang sekilo itu.
1: Enggak acak kilo-kilo lagi sih engko yo. Bismillah wae.
4: Coba cek anu ukur jarak pandang sekilo dak.
1: Allah wahlam ya, Tuhan tuh lah yang tahu dah. Iya. Bismillah wae nah, masih baca bernapas.
4: Iyo,
1: alhamdulillah.
4: Pokoknya hati-hati wae cek ya. Lagi malam kan tutup-tutupnya anu.
1: Aduh.
4: Ya mentah-mentahnya hujan cek kan.
1: Yo, enggak apa-apa lah, hujan buatan juga enggak apa-apa nah.
4: Iya, lo salamu lah begitu hujan cek kan 8 jam apa kan.
1: 8 jam kasihan yang rumahnya deket sungai kagak takut yang nganyut.
4: Enggak apa, jadi enggak kejinggoan lantainya cek kan.
1: Jangan, kasihan. Tidak perlu kita. Itu rumah
4: kejinggoan lantai cek kan, rumah banjiran.
1: Iya.
4: Ya itulah cayanya.
1: Oke deh Cak Robi.
4: Terima kasih waktunya cayanya.
1: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tiga telepon kita lanjut ke WA. Ada siapa ini yang pertama dari Wapet. Assalamualaikum Cak Iwan. Semoga sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semalam demang hujan Cak Iwan, sekarang kabutnya tampak tebel baik. Iyo memang nih Wapet. Tebelnya memang hari ini 400-an gitu. Apa indeks kualitas udaranya. Jadi ini termasuk parah ya. Lagunya buat pecinta perompar, semoga pada sehat galau. Buat bini Wapet, semoga lekas sembuh. Lagunya itu yang pertama, bukan yang pertama, Leo Waldi. Oke deh, harapannya semoga hujan malam nih, sumurlah sudah kering. Nah, amin, rabbal alamin. Semoga hujan ya. Walaupun hujan buatan, hujan asli, terserah pokoknya hujan, bismillah. Itu. Oke deh. Kita dendang dulu 4 lagu yang pilihan. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama CM di Bepadu, pilih lagu dangdut. Itu angkat telepon pertama nih di sesi kedua. Halo. Halo.
1: Ada siapa? Halo, CM.
0: Woi, rame ya, napo ini? Iya. Dengar siapa nih?
1: Langsung lagunya, Mbak. Eh, temanya dulu, CM.
0: Iya, apa nih? Doa sama harapan CLI nih. Apa?
1: Doanya semoga Palembang ini makin jaya, makin bersih, makin kompak. Ini penghuni-penghuni.
0: Oh, penghuni. Warganya.
1: Apa dia buat penghuni?
0: Pecah rumahan tuh.
1: Ya, baiklah. Harapannya baiklah juga,
0: CLI. Oke, deh. Nak lagu apa, CLI?
1: Yang mimpi manis tadi udah, Cik Yon.
0: Yang apa? Mimpi manis? Demi bersih kayak? Mimpi
1: manis. Semanis apun yang mimpi.
0: Manis pokoknya. Tidak sambil berasap gitu mimpinya. Aduh, salam-salam dah, Cik Eli.
1: Salamnya untuk ini Bella, tim kami, tim Gerta, Cik Yon.
0: Wow, aduh.
1: Iya, anggotanya kado di, apa? Bang Andra, ada Anjita, Kak Robi. Kami sekarang... ada anggota baru, Bang Aris Kayu dan Bang Aldo ya.
0: Iya.
1: Pokoknya salam kompak di udara.
0: Oke deh.
1: Baik, Cik Yoni.
0: Oke deh, Cik Eli.
1: Untuk Cik Yoni. Oh iya, untuk ini. Maaf, Maripungkan Bala ya.
0: Oke.
1: Salam rindu pokoknya.
0: Oke deh.
1: Salam langkan juga, Cik Yoni. Untuk Cik Yoni, semoga sehat selalu. Panjang umur,
0: amin.
1: Lancar segala gawainya, dimudah segala urusan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli di Gandus, caknya lagi conference mereka nih ya. Iya, lanjut lagi, ada siapa nih belakangnya? Halo.
2: Halo, Bapak.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Mang Per.
0: Mang Peri di Sungai Rotan ya.
2: Di Sungai Rotan.
0: Iya, sehat Mang Peri.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cak Manus, anu lah hujan belum?
2: Lah hujan malam Rabu tadi.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti
2: dari jam 6 sampai jam 12.
0: Oh, berarti enggak kering lagi nian ya. Lagak lah.
2: Pokoknya lah mual man.
0: Alhamdulillah lah ya pokoknya.
2: Yo.
0: Ada iklan cak.
2: Apa dia
0: ini? Ini temanya hari ini apa, doa sama harapan Mang Peri nih untuk pemerintahan kita nih apa, untuk Sumsel ini nah ya, yang lagi kebakaran di mana-mana nih.
2: Pemerintah nih cepat membangun bae. Bangunan tuh merata. Seperti di jalan Bang Ferry ini kan putus. Ada jalan di dekat
0: dusun
2: Bang Ferry ini. Nah, semoga dibangun.
0: Itu putusnya kemarin tuh sempat nyambung apa memang terputus di situ, Bay?
2: Terputus di situ, Bay, amblas.
0: Oh, ya Allah.
2: Lah berapa kali dibangun pemerintah masih amblas?
0: Oh, mungkin kontur tanahnya kali
2: ya. Jadi swadaya masyarakat yang menarinya.
0: Oh.
2: Iya.
0: Oke, semoga ini didengar ya, aspirasinya nih.
2: Amin.
0: Ya. Nah, lagu apa Mang Peri?
2: Lagu apa Peri?
0: Ada Muksin Alata, Sudah Tahu Aku Miskin, Rita Sugiarto, Zainal, Megi Z, Jatuh Bangun, Ridho Romas, Kuntum Mawar Merah, Mansur S, Rebulan Bersinar Lagi, Epi Tamala dan John Iskandar, Yogya Bandung,
2: Iken. Nah, ini tuh.
0: Epi Tamala ya?
2: Ya.
0: Oke deh. Ada salam-salam?
2: Ya, salam-salam buat ini gale-gale, buat Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga, buat Bi Harni, buat orang tua, buat yang Cik Yolan, semoga sehat selalu, murah rezeki, mari kita saling mendoakan.
0: Amin.
2: Semoga RRI ini tetap jaya sekali di udara, tetap di udara.
0: Iya, terima kasih doanya Mang Peri.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon ketiga, ada siapa nih bakangnya? Halo, Bepadu.
3: Halo, Bepadu. Assalamualaikum.
0: Halo. Melalogak Cik Nia, aku tahu ini.
3: Iya.
0: Cik Nia sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, Mak Cik, ya?
3: Sehat.
0: Hujan enggak di sana? Suka tidur? Kebagian enggak hujan kemarin-kemarin tuh?
3: Dua hari yang lalu.
0: Iya, kebagian tapi ya? Jatah hujan. Jatah hujan, ya Allah.
3: Alhamdulillah kebagian. Walaupun
0: dikit-dikit.
3: Sedang-sedang saja.
0: Wah, sedang-sedang saja.
3: Cak lagu ya.
0: Iya. Tapi nak, olehlah kebahagiaan nih, ada udah harapan lagi apa untuk apa? Untuk kota kita, untuk provinsi kita nih, ada. Atau ada unek-unek, ada dak?
3: Ada unek-unek ya.
0: Iya, dak apa-apa sekalian kita, siapa tahu didengar ya. Kalau lah rame cak ini.
3: Iya. Intinya kalau kami pribadi ini, Cik Yone, yang saat ini lagi yang dialami dulu, Be.
0: Yo.
3: Semoga ini cepat tuntas ini, yang dari asap-asapnya ini nih, pembakarannya kayak itu kan. Semoga cepat berlalu lah ya. Jelas kalau udaranya lah segar ini kan, apa sehat lagi gitu hidupan gitu nih nah.
0: Allah, iya benar-benar.
3: Iya, itu baik kalau kami yang apa, kalau yang lain-lainnya, ay meloan deh. Melok menang baik.
0: Melok menang. Kalau kalah melok kalah, kalau menang melok menang eh.
3: Nah, kalau kalah gitu nak menang tuh lah.
0: Oh, tidak kalah nian ini, Cak Mano, tolong. Tidak kalah kalah nian. Iya. Oke deh, nak lagu apa nih?
3: Lagunya kami tadi sudah ada pilihan dari Christina.
0: Sang Pujangga. Oke deh, siap. Agak mencak-lincak ya. Aduh, salam-salam.
3: Salamnya untuk Gangga Gabela ya, Palembang Asep ya.
0: Sepalnya emang asap, lagi anget ini.
3: Iya, anget tuh
0: lah biasa.
3: Ini yang lagi asepan ini.
0: Oke deh.
3: Iya, semoga apa tadi?
0: Semoga apa? Semoga gak asepan ya,
3: pokoknya semoga sehat-sehat galau begitu ya.
0: Oke deh.
3: Iya. Untuk Cik Ewannya, selamat bertugas buat Cik Ewannya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tabinya ditunggu.
0: Oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari tiga telepon kita beralih ke WA dulu. Ini ada dari Cek Gun, Bapak Adu, Cek Ewan. Request lagu Jaran Goyang dari Nyala Karisma. Mau kasih lagunya lah dipilih sama Cek Robi tadi. Ganti bae Cek Gun, WA bae kayak sama Cek Ewan ya. Sesuai temanya nih, semoga hujan ini bawa berkah dan kebaikan bagi seluruh isi dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Woi, kurang-kurang ditambahinnya ini pulau kita. Pantun pula, sayur pari, pahit rasonyo, dikasih teri, lemak juga. Cek Yawan apa kabarnya, tetap cantik, banyak duitnya, amin. Cek Gun WAB, nak lagu apa gantinya, soalnya Jaran Goyang tadi lah dipilih sama Cek Robi. Udah lah, mencet kita putar dulu lagu-lagu ini, ada tiga lagu, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 4.4 per 4 Palembang, Soro Budaya, Sumatera Selatan. Masih bersama Cion di Bepadu, pilih lagu dangdut. Kita angkat telepon dulu, ada siapa? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa nih? Cik Andra ya?
1: Aau lah.
0: Aau.
1: Lah paham nih, Yan, kabar.
0: Lah pake aau, kabar pulo. Oi, dah. Sehat, Cek?
1: Awai.
0: Sehat, Cek?
1: Alhamdulillah.
0: Cek
1: Yon, cak mano?
0: Alhamdulillah, Cak Nila, sehat.
1: Lah kemana bayu, lah lama udah siaran.
0: Sini lah, aku siaran pagi, Cek.
1: Oh iya, ay, pagi aku udah monitor.
0: Pagi, Cek Yon, banyak sekarang nih. Cek, cak mano, more nih?
1: Amun pagi, banyak kesibukan, jadi aku cak monitor.
0: Iyalah. Cak mano, sano, lah hujan belum, more nih?
1: Apa?
0: Lah hujan belum, sano?
1: Kalau hujan, alhamdulillah lompat kali deh.
0: Lompat kali ya? Seminggu
1: iyo,
0: ini?
1: 3 kali. Yang deras juga lah. Yang pertama,
0: Tidak
1: terlalu deras. Yang kedua, 3 deras.
0: Oh, alhamdulillah berarti ya.
1: Yang keempatnya,
0: derasnya?
1: Deras, tapi sekali lewat.
0: Oh, cak itu. Alhamdulillah,
1: mencak itu. Pakai geluduk-geluduknya kan kalau di sini.
0: Cak ngampok itu ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah kalau sumur-sumur lah ada yang isi kan.
0: Yang isi ya, tidak keringnya lagi ya. Oke deh.
1: Kenapa Cak?
0: Tidak kering lagi berarti ya, aman ya. Banyunya sekarang, tidak Cak kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau ini tidak tahu kan ini-nian lagi kan kesulitan oleh banyu.
0: Iya.
1: Soalnya ada ya sungai itu sebagian yang belum berisi kan. Sungai kecil-kecil itu kan.
0: Oke deh, mencak itu.
1: Tadi Palembang Cak mana?
0: Kami hujan buatan Cak di sini. Kamu lemah eh lalu guduk-guduk eh. Oh, pacaklah uang ngaturnya. Itu bagian
1: kena lemah. Oh, lemah lah pacak bikin hujan.
0: Iya, disemai di pocok lah.
1: Iya, lebih kuasa yang di langit berarti.
0: Yo, cak itulah. Oke deh. Aduh, itu enggak harapan enggak untuk pemerintah kita nih, Cek. Ke depannya siapa tahu kan cak mano gitu.
1: Harapan tentang yang mano tuh, Cek?
0: Apa nih? Jalan apa kondisi di Muara ini boleh, tentang cuaca nih boleh, apa ada enggak?
1: Oh, kalau harapan tuh kami harapkan tuh untuk pemerintah baik pun tingkat kabupaten maupun kota wali kotanya juga ya.
0: Provinsi
1: bahkan
0: juga.
1: Untuk provinsi itu kalau bisa tuh dari pihak pemerintah tuh salah satunya apa itu ya? Adil. Adil dan merata itu harapan kami.
0: Oke deh, kita doakan ya semoga.
1: Iya, soalnya kan kalau salah satu bantu-bantuan terus bangunan itu kan kalau merata kan lemah itu
0: bener, masyarakat benar jadi terasa galau ya.
1: Tapi kalau tidak merata ya tidak lemah itulah.
0: Okay,
1: salah satunya cak bangunan di kita ini banyak yang terbengkalai.
0: Okay.
1: Yang kebanyakan tuh kalau di sini tuh cak yang terbengkalai itu sumur bor.
0: Oh, itu cak mano memangnya dibangun dulu abis itu sudah ya tuh
1: dibangun tapi bagian pihak pemerintah setempat ini apa ya?
0: Tidak dirawat
1: tidak
0: ya tuh.
1: Memadai di ACC.
0: Oh, cak itu.
1: Ah, itu yang saru tuh, Cak. Jadi intinya itu kan dana dari pemerintah lah terbuang. Masyarakat bisa manfaatnya.
0: Oh, iya. Jadi mubazir
1: itu.
0: Ya.
1: Jadi intinya itu kan mubazir. Nah, itu salah satunya mungkin bisa disebut orangnya masa sekarang tuh korupsi dana itu mah bisa mah itu.
0: Oke, aduh untuk perawatannya
1: tidak nah, itu. Itu tuh kalau bisa tuh kami harapkan juga dari pihak pusat tuh sesekali coba di tim setiap kecamatan, kabupaten, kota itu kan.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, nah, okay. Dana-dana yang mah itu tuh ngapa bisa terbengkalai kan bangunan itu? Kalau memang enggak kati salah apa ya? Ada penyimpangannya.
0: Iya, kalau misalnya
1: benar. Nah, kami harapkan tuh ditindak karena kan itu kan merugikan kita masyarakat.
0: Benar.
1: Untuk apa bangun hal itu kalau bisa dimanfaatkan masyarakat?
0: Iya, jangan cuma apa proyek sekali pakai, bae ye.
1: Iya, karena itu bagi kebaik ke masyarakat 100-100 iku uang bae lumayan.
0: Iya. Aduh.
1: Itu mahal cak bangunan apalagi cak di dusun satu itu kan ada pansimas itu kan berapa itu 200 sekian M-nya.
0: Iyalah, kalau soal anggaran kita enggak tahu cuma tapi sayang pasti di bagian mubazirnya tuh bae ya.
1: Oh, kalau masalah pipa ke rumah-rumah tapi enggak bisa dimanfaatkan.
0: Aduh, udah enggak kalau kita dengerin.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Lah disarangi semut peralonnya.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Kate guno lah jut tebuang sia-sia.
1: Tikus-tikus nyaranginnya.
0: Ya.
1: Iya nih kan.
0: Iya,
1: nah, yang itu tuh harapan kami itu kalau bisa untuk masyarakat kabupaten maupun kota, mm-hmm. baik pun tingkat wali kota maupun provinsi, harapan kami itu ditinjau.
0: Benar, oke.
1: Okay. Iya.
0: Semoga didengar ya.
1: Itu kok bisa menyimpang.
0: Iya, semoga didengar ya.
1: Dana terbengkalai itu apa? Bangunan terbengkalai itu pasti disimpangkan dananya itu.
0: Iya, semoga didengar abis ini.
1: Siapa tahu abis ini sudah. Kan ada apa? Ada rapnya kan. Mm-hmm. Nah, kemungkinan enggak ada sesuai dengan rapnya. Mm-hmm. Amin deh aturannya itu. Apa ya, 60 meter misalnya dibangun cuma 30 meter, kemana 30 meternya?
0: Iya, semoga abis ini kita didengar ya, suara kita nih ya.
1: Iya, harapan kami cuma itu, Cek. Dari dulu-dulu memang sering diinformasikan, tapi tak hati ke kami ini, diem galau, Ceknya. Bangunan jalan kan, itu kan, di kami kan dapat bangunan jalan masuk desa itu kan, apa itu ya, 4 meter kalau tidak salah, lebar. Mm-mm. Nah, 4 meter itu berarti bisa, kalau kendaraan mobil pribadi kan bisa berlintasan. Mm-hmm. Nah, itu tidak bisa. Mm. Sama berlintasannya nampak dari coran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu berarti dikurangi dananya.
0: Ya, berarti agak... mungkin dari warga itu, juga
1: yang,
0: mungkin harus...
1: Yang lemak lagi itu, Cek, uh-huh. kalau kami tidak perhatikan itu kan. Kan namanya coran itu kan dari semen. Tidak mungkin dia berdebu. Itu... Belamburan debunya. Jadi bantuan apa dia mah itu? Kemana dananya? Ngapa tak sesuai dengan rap mah itu kan?
0: Dari warga dia mah ide ada apa? Nak nanyo ke perangkat desa dulu, habis itu dari perangkat desa baru ke perangkat kecamatan.
1: Ini Cek, perangkat desa di sini ngeden gak lo?
0: Nah.
1: Makanya kami harap tuh kalau bisa tuh dari pihak pusat tuh ditinjau. Mm-mm. Setiap ada program-program desa tuh kan ditinjau. Kalau tidak tuh tidak usah diadakan dana desa.
0: Oke.
1: Okay. Oh, itu kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau dia keliling-keliling luar kota, baik pun perangkat desa maupun kades-kades dewe, enggak setiap minggu.
0: Oke okay, deh.
1: Dah. Nah, itu maksudku itu kan enggak ada sesuai, sedangkan desa kita berarti kemajuan.
0: Kita tahan dulu ya, Kak, tahan dulu. Nak lagu apa nih, Cek?
1: Iya. Aku belum tahu lagunya, Cek. Belum monitor aku nih.
0: Oke, okay. Muksin Alata sudah tahu aku miskin, Rita Sugiarto, Zainal, Rido Romas, Kuntum Mawar Merah. Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi, Ado Ike Nurjana, Terlena, Fitri Karlina, ABG Tua, Ida Laila Sepiring, Berdua, Caca Handika, Air Mata Bawang, Rafiq Miliku, Kamelia Malik, Goyang Senggol, Iyad Bustami, Laksmana Raja di Laut, Ice Trisnawati, Nggak Lagi-Lagi, Yus Yunus, Terang Kembali.
1: Apa ya?
0: Yang mana lah?
1: Apa dia ya? Miliku banyak, Rafiq.
0: Rafiq ya, oke deh. Aduh, salam-salam, Dak.
1: Ya, salam-salam, Cek.
0: Dikit bae tapi.
1: Salamnya.
0: Ya, Cek. Dikit bae salamnya. 5 aja.
1: Iya ya. Ya, kelir salamnya buat Mang Robi ya.
0: Heeh.
1: Ada ya Eli. Terus ada Uma Asma ya, sehat selalu bareng keluarga Uma Asma ya. Ada Mang Pendo duonya. Wak Pet juga ya. Mang Rizwan, Mang Iwan ya.
0: Oke deh. Tuh ya.
1: Bang Akbar, ada juga siapa itu buat siapa Cek ya?
0: Udah.
1: Bang Ari di Bali sama di Skayu ya.
0: Iya, oke. Oke, itu aja ya. Udah lewat 5 nih.
1: Yo, bonus dikit Cek ya buat Bang Aldo ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, spesialnya buat yang lamu tuh lah, Cek, masih.
0: Iya, buat Cek Anggita, ya.
1: Buat Anggita, iyo. Semoga saya selalu, Cek.
0: Oke, deh.
1: Iyo, salam sayang selalu, Cek, juang tuh, kan.
0: Oke.
1: Iya, salam sayang selalu, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan lu, Cek, ya.
0: Oke, deh.
1: Iyo, jangan mudah, apa, juang tuh? Apa namanya, cemberut, Cek, ya. Iya, kagak rai kita berkerut-kerut udah, Cek.
0: Oke deh. Itu dulu ya salamnya, udah.
1: Iya, buat Cek Yohannya sehat selalu juga ya bareng keluarga, doa yang terbaik. Yang pastinya apa ya? Yang kata-kata tadi itu kalau bisa memang didengar oleh pemerintah itu harapan kami.
0: Iya, siapa tahu kan didengar barusan kan.
1: Iya. Oke deh. Harapannya mah itu, Cek, memang.
0: Oke deh.
1: Karena kalau kita nak ninjau di pemerintah kami di sini dewe, ya itulah tadi.
0: Oke.
1: Mau apa ya? Masa bodoh intinya itu.
0: Ya oke.
1: Udah. Ya itu aja ya.
0: Oke deh.
1: Ya buat Wak Pet ya, Siko, Cek.
0: Aduh, banyak nih yang jadilah, jadilah.
1: Istrinya ya.
0: Amin, amin.
1: Ya bonus ya, jarang aku masuk nih.
0: Aku Rio, hampir tepat untuk
1: ya,
0: tepari.
1: Selalu lagunya aku tunggu, Cek. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cek Andra, ada siapa nih? Halo, Pupadu,
2: Bepilih Lagu Dangdut. Assalamualaikum, Cek Ita, dari Pak Sobari, Teluk Kijing.
0: Halo Pak Sobari, sehat Pak?
2: Ya, tenang, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini Cek Yawan, bukan Cek Mita.
2: Iya, Pak, kemana aku ini permintaanku di pemerintah seharusnya kan di bidang rakyat ini harus ini kan berikan, melihat ke bawah, jangan sampai harga barang ini kan naik terus. Sedangkan pencarian rakyat ini tidak sebesar apapun yang diharapkan.
0: Iya.
2: Jadi kalau bisa bahan pokok itu harus diturunkan.
0: Amin, semoga ya didengar ya.
2: Yang penting itu dulu, soal bangunan itu dipergampang aja apa sih, tapi makan urusan hidup ini yang penting. Ya bahan pokok ini, ya itulah Cek yo.
0: Oke, Pak Sobari, nak lagu apa
2: lagunya
0: nih?
2: Lagunya dari ini, Pak. Apa yang terakhir dari lagu dari itu?
0: Yus Yunus, Terang Kembali.
2: Dari itu.
0: Yus Yunus ya?
2: Ada Cek, ada pantun dikit, Cek.
0: Lanjut.
2: Siapa yang bermain bola? Bermain bolanya pakai baju. Siapa yang berbuat masalah, itu urusan itu aku tidak tahu.
0: Oke deh, Pak Sobari.
2: Terima kasih Cek, kirim buat ini, Susi, menguju, Sako, menguju 35. Ya, Andra tadi ya.
0: Ya, siap.
2: Juga buat Akbar, Putra Banten, Pak Uzan, kirim juga buat Mang Pen. Buat galau-galau dari asal menjadi single galau ya.
0: Oke deh, Pak Sobari.
2: Harus dengan Rara juga, Cek. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua penelpon, lanjut sih kok lagi penelpon dari siapa nih? Halo, Bepadu, Pepilih Lagu Dangdut.
3: Bepadu, Pepilih Lagu Dangdut, Assalamualaikum.
0: Iya, ini siapa nih, Cek Ita nih ya?
3: Yo, Cek Ita.
0: Sehat, Cek? Aduh, salam barusan.
3: Hah?
0: Aduh, salam barusan tadi.
3: Dari mana?
0: Pak Sobari.
3: Oh, itu salah kaprah.
0: Apa tuh?
3: Itu salah kaprah sama salah tema.
0: Salah tema, ya sudah.
3: Tema kita Kota Palembang kan?
0: Ya kok, karena
3: doanya Kota Palembang ini mak mana?
0: Iya, semoga. Sebenarnya kalau nak kan tidak galau-galau Palembang, jadi daerah masing-masing baik kali.
3: Iya.
0: Oke deh. Tapi
3: tidak
0: apa-apa. Siapa tahu abis ini didengar kan ya, kita tidak tahu lewat mana pintu nih. Iya. Kita didengar galau pokoknya di aspirasinya tuh. Kalau Cek Ita Dewi Cek Mano?
3: Apa?
0: Kalau Cek Ita Dewi Cek Mano, ada harapan atau doanya, aspirasinya?
3: Iya, harapannya yang pastinya ada itu kan tiga nimaka itu ya. Tertib kan. Pokoknya bersih, aman,
0: rapi,
3: bersih,
0: indah.
3: Bersih, aman, tertib. Kota Bari kan?
0: Iya, rapi, indah ya.
3: Indah. Okay. Yang tertata indah. Yang pastinya doanya yang itu. Harapannya ya. Kalau hujan, mudah-mudahan tidak banjir kan.
0: Amin. Bentar lagi
3: yang
0: musim
3: sedang baik.
0: Bentar lagi kita masuk musim hujan di bentar lagi kan. Lah
3: Okay. Kalau kita kan belum di sini hujan, belum kami dapat hujan.
0: Belum masa, Cek?
3: Loh, hari Minggu itu lah nah.
0: Oh, yang deras sekali lewat itu ya?
3: Iya.
0: Deras sekali lewat. Deras sekali lewat menuju ibung tuh.
3: Ya, ada hujannya eh.
0: Jadilah tapi.
3: Baca detong.
0: Jadilah tapi begoyor becek namo juga yo Cek Mano ya.
3: Buatan. Sama-sama berdoa kan.
0: Amin.
3: Ya kalau kita yang pastinya kita tuh doa yang terbaik ya.
0: Bener. Oke deh. Lagunya lagu apa Cek Ita?
3: Lagunya itu tadi ada Yus Yunus, sudah diambil belum?
0: Sudah, barusan diambil tadi.
3: Dai. Nah, itu deh. Apa?
0: Apa nak yang lain?
3: Yang Rembulan Bersinar Lagi, Beta.
0: Rembulan Bersinar Lagi, Mansur S, ya. Oke, deh. Aduh, salam-salamnya, Cek.
3: Oh, salamnya berapa, kok?
0: 5 sih, sebenarnya.
3: 5, ya? Nah, berarti nak kuambe, itu.
0: Oke.
3: Satu, untuk Pasukan Bandara Sriwijaya, ya. Nah, masuk dulu, deh.
0: Masuk.
3: Ya, untuk Cek Nat, ya. Untuk Mang Henda sama Cek Kartininya, sama ini apa? Siapa lah?
0: Siapa lah?
3: Ada pitung apa? Kalau lama tak masuk kan?
0: Iya. Tapi ini WA no? Ada Cek Adi Pitung no? WA Cek Iwan?
3: Nah, Masak lateng kateng. Okay. Jangan WA-WA kau. Juga suka lagi Mang Iwan lah ya.
0: Okay deh.
3: Mang Iwan di Kampasti ya. Nah, kirim spesial ya.
0: Boleh.
3: Nah, pasti sama Abang Sinaga tuh lah.
0: Yoi.
3: Pastinya doa terbaik.
0: Amin.
3: Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan sehat walafiat kan.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya. Nah, sama juga Cik Iwan ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sampai tuntas ya.
0: Amin.
3: Baliknya tadi.
0: Iya dong.
3: Yuk. Oh, Cik Asmi.
0: Cik Asmi, Cik Asmin, paketan.
3: Iya.
0: Paketan. Waduh.
3: Maafkan ladaku.
0: Oke.
3: Okay. Oleh aku omong ke tadi satu lima ikut dikitnya tolong yuk.
0: Ya dah lebih dikit apa pula man kita nyo ya dah dak puluh lah.
3: Iya. Pokoknya galau lah eh.
0: Oke okay deh.
3: Coba cek.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari 3 penonton kita beralih ke WA dulu. Ada WA dari Mang Pen di Langkan Dalam. Bapak ada pemilih lagu dangdut Cek Iwan apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mang Pen. Minta puter ke lagu milikku Arafik ya. Nah inilah bareng mbak ya. Arafiknya bareng sama Cek Andra tadi ya. Cek Anjani ya. Gak apa-apa lah ya. Kirim salam galau-galau mbak ya. Buat Cek Iwan sehat selalu ya. Doa untuk kota Palembang nih. Minta hujan supaya banyunya banyak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dilanjut lagi ada doa dari Cek Adi Pitung. Assalamualaikum Cek Iwan. Semoga sehat selalu, harapannya semoga hujan. Requestnya lagu Ridho Roma Sekuntum Mawar Merah. Oke deh, macam itu kita putar ke dulu ya lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

cangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: 8844 perempat Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Masih ada si kok penelpon lagi yang nak cewek angkat ya. Ada siapa di belakang? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dari Bedul.
0: Siapa Bedul tuh?
2: Nah, nggak butuh suara nyanyi-nyanyi. Dalam muda masuk suara nganggu.
0: Iya, ngapo Cek Aspin, sehat?
2: Rindu dah semua aku.
0: Tidak.
2: Tidak, kasihan deh lu.
0: Siapa yang kasihan? Aku apa Cek Aspin?
2: Aku yang kasihan.
0: Tidak rindu kerjaan. Iya.
2: Malahan aku lah rindu berat, lamu tak masuk.
0: Ya kemana? Sibuknya napa?
2: Ya, so, sekolah.
0: Oh, pantes sibuk.
2: Rombongan kentung gitu.
0: Sehat. Tapi sehat ya.
2: Rombongan kentung sehat galau. Apalagi kentung itu nak sehatnya dengar itu.
0: Siapa kentung tuh?
2: Tangto kaya.
0: Siapa?
2: Adi Pitung.
0: Oh, Adi Pitung.
2: Iya, cewek dapat makan lemak. Oh, itu enggak itu.
0: Nikmat iya, mana?
2: Cewek itu bagi-bagi kakak.
0: No, kanji pulau ini. Nak minta kena kat. Kenapa kena cepuke ni?
2: Tak galo dia cewek. Aku dewek dah dapat sana.
0: Ada bini ngatu.
2: Oh, ada bini, aku lupa.
0: Nak kena marah memang, astagfirullahalazim.
2: Tak apa-apa, ada dia di sini je. Dengar dia.
0: Iya.
2: Dia tahu siapakah suaminya.
0: Iya. Sehat ye.
2: Hanya bergurau katanya.
0: Iya sudah, payo.
2: Cuma teman di sana lagi dia tak tahu dah apa-apa. Mau ngobrol bae mas sudah gitu. Kamu cek itu dia.
0: Apa?
2: Apa dia cerita gitu hari ini?
0: Cerita kita tuh hari ini temanya tuh ya, apa harapan atau doa untuk Palembang atau kalau misalnya tidak tinggal di Palembang untuk daerahnya untuk dah. Cek.
2: Oh, untuk pemerintahan gitu.
0: Masing untuk pemerintah boleh, untuk apa bae boleh gitu nah. Ada nak nak sampai ke?
2: Oh, nak disampai ke?
0: Iya, ada dak Cek Aspin.
2: Sampai ke wali kota ada dengar.
0: Siapa tahu.
2: Oh, siapa tahu wali kota dengar.
0: Siapa tahu, kita dak tahu. Iya dak.
2: Ya, untuk pemerintah ya berhubung kami ini disabilitas, semoga kami disabilitas ini lebih diperhatikan lagi.
0: Iya.
2: Mm-hmm. Alhamdulillah kami wong limo kemarin itu dari pemerintahan dulu dari walaupun Kementerian Sosial ibaratnya.
0: Mm-hmm.
2: Nah kalau bisa lebih ditingkatkan lagi untuk memperhatikan disabilitas.
0: Dalam bentuk apa nih pemerintah itu? Dalam bentuk apa nih Cek kira-kira yang
2: misalnya untuk pelatihan-pelatihan itu lebih ditingkatkan lagi.
0: Okay.
2: Jangan ibarat kami ini disuapi ibaratnya.
0: Okay.
2: Ibarat new pelatihan, jangan disuapi dikasih duit, dikasih apa. Bukan itu kan cuma untuk sementara aja.
0: Mm-hmm.
2: Cuman kalau kami dilatih, misalnya mijit, bengkel, apa jahit, apa-apa. Pokoknya, di tempat kami itu ada namanya las, teman las kita ada masukan untuk kami kan untuk tuna rungu atau tuna daksa kan. Nah di sana ada batik, ada yang kalau bisa ditambah lagi untuk kegiatan-kegiatan itu.
0: Oke, pelatihan-pelatihannya ya.
2: Kita perlu ditanya sama disabilitas tuh, kamu bisa apa? Nah kayaknya disediakan.
0: Oke.
2: Berat didalami lagi apa dia yang perlu dipelajari kan.
0: Oke, oke.
2: Nah kalau kami kan gak ada modal nak memperdalam ke keahlian kami kan.
0: Iya.
2: Nah mungkin pemerintah yang bisa nyedia ke apa kan untuk kami. Jadi untuk sekarang alhamdulillah ya jelah. Baru mulai dihitungkan 3 bulan untuk kebutuhan itu di pokoknya memanusiakan manusianian. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat iya.
2: Cuman untuk pilihan keahlian itu baru masih terbatas.
0: Masih terbatas ya. Apa?
2: Nah, ibarat tunanetra urut. Sebenarnya selain urut bisa juga tunanetra yang lain kan. Untuk kerja-kerjaan yang lain bisa. Apun cipta kapu, apun cipta kapu kan.
0: Iya. Oke deh, semoga ini doanya didengar ya. Yo. Aspirasinya Cek Aspin ya.
2: Ya, makasih deh.
0: Ya, nak lagu apa nih?
2: Lagunya.
0: Apa? Aduh.
2: Lagu apa juga?
0: Muksin Alatas. Oh, sudah best traku ya berarti ya.
2: Suara Cek Yohan. Okay. Biasa bagus tuh lagu dari Cek Yohan.
0: Bismillah lagi, bismillah bae. Iya, oke deh, itu bae dulu ya.
2: Iya. Ya kirim-kirim. Ya untuk yang tinggal sana bae Herman sama ceweknya, Haji Pitung sama yayangnya, Bedul sama itu ayang bednya be. Ya kalau lagi mendengar kan, selamat mendengarkan.
0: Oke
2: ya,
0: deh.
2: Ya kasih anak gadis wong.
0: Oke deh.
2: Ya assalamualaikum Cek ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Amin. Terus ini kita baca ke dulu, ada WA dari Cik Arifin Tanggobontong. Dari Arifin Tanggobontong request lagu Sudah Tahu Aku Miskin Muksin Alatas ya. Cik ya udah sempat lagi Cik, tapi kita jenguk dulu waktunya ya. Untuk Kota Palembang kalau bisa hujannya seharian be, biar asap dan debu-debunya hilang. Kirimnya untuk pendengar perompat be. Buat Cik Yon selamat petugas dan terima kasih. Oke deh. Terus ini ada juga dari Cik Boy di Lambidaro. Assalamualaikum, apa kabar Cik Yon? Alhamdulillah sehat Cik Boy. Ini dah puter ke lagu Cek Bang Jono Zaskia Gotik. Nah mohon maaf Cek Boy, tak bisa request. Ini bisa milih lagu, tapi Ceknya juga belum tak sempat nak diputer ke. Mohon maaf ya. Makasih Cek ya. Semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Oke deh. Oke, kita mau dendang dulu ya lagu terakhir ini.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama datang dari Kepulauan Natuna yang terkenal dengan keindahan alamnya juga menyimpan kekayaan kuliner khas yang menggoda selera. Salah satu hidangan istimewa yang wajib dicoba ialah kernas, camilan gurih dan renyah yang terbuat dari sagu butir dan ikan tongkol putih. Kernas atau juga yang terkenal dengan nama kasam ini memiliki tekstur unik berkat buliran sagu yang masih utuh yang memberi ke sensasi kriuk saat digigit. Hidangan ini biasanya berbentuk bulat pipi dan digoreng hingga warna keemasan. Cocok dinikmati kapan bae, terutama saat masih panas. Selain dinikmati langsung, kernas juga sering disantap bersama sambal untuk menambah kenikmatan rasa. Keberagaman dialek dan variasi kecil antar pulau di Natuna ini menambah keunikan kuliner ini sebagai bagian dari warisan budaya setempat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Babaruk terong ialah hidangan tradisional yang populer di Mataram dan sekitarnya. Makanan ini biasa terdiri dari terong, kacang panjang, dan bawang merah yang dicampur dengan sambal khas daerah tersebut. Hidangan ini bisa dinikmati dalam keadaan mentah atau setelah dikukus, yang mana ini memberi ke variasi rasa dan tekstur yang berbeda. Kombinasi bahan segar dan sambal pedas membuat babaruk terong terasa segar dan menggugah selera. Seringkali babaruk terong ini disajikan sebagai pelengkap utama dalam hidangan seperti ayam taliwang. Keberadaannya menambah cita rasa dan keseimbangan pada santapan sehari-hari masyarakat Mataram. Sekian info dengan Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Wakili Kabar Kerja Tugas, saya Yowan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

88,4 per 4 Palembang, Soro Budaya, Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya sore ya. Kita masih berada di pelesiran wisata lokal yang mana Cik Ewan bakal ngasih ke informasi dan hiburan pastinya. Kali ini Cik Ewan ada informasi dulur ya. Ini ada kabar menarik dari kota Palembang. Salah satu ikon sejarah budaya kita, Benteng Kuto Besak ini diproyeksi ke jadi cagar budaya nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi pemerintah kota Palembang ini tengah mempersiapkan revitalisasi kawasan BKB, yang mana langkah ini dilakukan karena BKB ini merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang punya nilai sejarah penting dan perlu terus untuk jaga kelestariannya. Wali kota Palembang Ratu Dewa-Dewek ngatoke revitalisasi BKB ini harus segera dilakukan secara menyeluruh ya, dan tetap mempertahankan karakter samo nilai sejarah bangunan. Jadi kawasan ini kagetnya bisa lebih tertata tanpa kehilangan identitas sejarahnya. Revitalisasi tersebut merupakan kerjasama pemerintah kota Palembang dengan Kodam 2 Sriwijaya. Untuk tahap awal pembangunan akan difokus kepada Bastion 1 yang saat ini dalam proses pematangan detail engineering design atau DED. Dalam proses revitalisasi, pemerintah juga melibat ke tim ahli dari Balai Pelestarian Kebudayaan dan tim ahli cagar budaya. Kehadiran tim ahli ini untuk memastikan proses penataan tetap sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya. Nah, dulur, pembangunan Bastion 1 ini targetkan berlangsung pada tahun 2026 dan diharapkan mulai dibuka untuk masyarakat pada awal tahun 2027. Pembukaan kembali akses kawasan BKB tentu jadi kabar menarik ya, karena masyarakat dan budayawan ini kagetnya tuh bisa kembali nikmati kawasan bersejarah ini sekaligus mengenal lebih dekat perjalanan Kesultanan Palembang Darussalam. Semoga revitalisasi BKB ini tidak cuma mempercantik kawasan bahaya, tapi juga semakin memperkuat fungsi BKB sebagai ruang sejarah, budaya, dan destinasi wisata kebanggaan Wong Palembang ya. Dan semoga nih beberapa kasus yang gelak viral di BKB itu teratasi juga ya. Jangan lupa, jangan sampai tempatnya lacindo tapi masih ada oknum-oknum nakalnya ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodo masih bersama Cewan. Kalau tadi kita ngomongi band Tengku Topesak yang direvitalisasi, ini hari kita ngomongi Jembatan Ampera yang sudah dapat duluan sebagai cagar budaya nasional, Dodo. Jadi kalau ngomongi ikon kota Palembang Siko ini, tentu nama Jembatan Ampera ini tidak bisa dilewat ke. Karena ini berdiri membentang di pojok Sungai Musi, bukan cuma jadi penghubung dua sisi kota, tapi juga jadi saksi perjalanan sejarah sekaligus salah satu daya tarik wisata Palembang. Nah, untuk membuat kawasan ini semakin nyaman dan ramah bagi wisatawan, pemerintah kota Palembang ini terus melakukan berbagai upaya penataan. Salah satunya dengan memperkuat keamanan lewat pemasangan 6 titik CCTV di sepanjang jembatan Ampera yang mantau kawasan selama 24 jam. Selain itu juga, personel Satpol PP juga disiagakan secara bergantian. Nah, penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis, termasuk ngarah ke pengunjung maupun konten kreator untuk menggunakan kantong parkir resmi agar trotoar itu tetap nyaman bagi pejalan kaki. Jadi kalau misalnya ada dodor yang sering gelak parkir di tengah-tengah Ampera, kalau bisa jangan jangan lagi ya, karena kan itu cukup mengganggu pengendara lainnya. Jembatannya lah sempit kan, cuma dua jalur kayak itu ya. Jadi jangan ditambah sempit lagi, kecuali emang lah tengah alunnya lah sepi ya sudahlah kayak itu. Nah, tapi kalau misalnya masih jam-jam rame, jangan ya kayak itu. Nah, yang menarik dulu ya, kawasan Ampera juga pernah dikembangkan lewat program Karpriya itu CFD pada Minggu pagi. Yang mana saat ini masih vakum nih CFD-nya karena kita lagi asepan, memang lagi asepan. Nah, tapi kalau lagi aktif-aktifnya kemarin itu kan ini pacar jadi tempat masyarakat untuk olahraga, jalan santai sekaligus nikmati aktivitas ekonomi kreatif dan kuliner khas Palembang pastinya. Jadi Ampera ini bukan cuma soal nikmati pemandangan Sungai Musi bae, karena di kawasan ini masyarakat tuh bisa nikmati sejarah, ruang publik hingga geliat UMKM lokal. Ada juga malah kalau misalnya nak foto-foto, ada yang nyedio ke stand buat foto-foto cat lucu catanya itu dulu ya. Jadi dan sedikit kalau misalnya kita flashback ke sejarahnya, pembangunan jembatan Ampera ini dimulai di tahun 1962 dan resmi ke 1965, kurang lebih 3 tahun ya. Awalnya jembatan yang namanya Bung Karno nih, sebelum kemudian ganti nama jadi Jembatan Ampera, yang mana ini singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat ya. Kini nyari masih digunakan tapi tidak agak beda nih dari yang pas awal-awal yang bisa diangkat dulu ya. Tapi itu jadi tantangan dewe, karena tantangannya nih cak mano jago ikon ini tetap aman, nyaman dan lestari. Karena Ampera ini bukan cuma sekedar jembatan, tapi bagian dari identitas dan sejarah kota Palembang. Jadi dulur kalau bisa kita berkunjung ke Ampera, mari sama-sama jago kebersihan, ketertiban dan fasilitas yang ada biar Ampera ini tetap bisa dinikmati generasi kita dari hari ini sampai generasi yang bakal datang.

Dulu selanjutnya kita bakal relay ke Prosatu RRI Palembang dalam pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38 sampai 48 oleh Qori Miran Zikri STHI. Berikut kami relay siarannya dari Prosatu RRI Palembang.

Pendengar, dengan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini, pendengar. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi bernuansa Islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

84 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudur masih bersama kami ya di Sriwijaya Sore. Kali ini kita masuk ke pelesiran adat budaya kita yang macam yang bakal ngasih ke informasi dan hiburan tentang budaya. Nah, kali ini informasinya Dudur ya. Dari pembahasan sebelumnya yang kita tentang kekayaan sejarah dan budaya Sumatera Selatan, ternyata masih banyak warisan budaya yang menarik untuk kita kenali. Bukan cuma bangunan bersejarah atau tradisi yang masih dijalan ke, tapi juga sistem sosial masyarakat yang sudah berkembang secara turun-temurun. Salah satunya ialah marga, yang menjadi salah satu identitas khas masyarakat di Sumatera Selatan. Dalam kehidupan masyarakat Sumsel pada masa lalu, marga ini bukan cuma berkaitan dengan garis keturunan, tapi juga menjadi identitas masyarakat dalam suatu wilayah. Akademisi sekaligus peneliti sejarah dan budaya Hudaida menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat dalam sistem marga dibangun lewat hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dilandasi solidaritas sosial. Pemimpin marga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, sementara masyarakat memberikan penghormatan dan kecintaan kepada pemimpinnya. Kondisi ini kemudian menciptakan kehidupan yang aman dan tentram sekaligus menjadi ruang berkembangnya adat istiadat dan kebudayaan. Menariknya lagi, marga ini juga dapat dipandang sebagai ruang ekologi. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus hubungan dengan lingkungan dan alam. Contohnya ada aturan mengenai pemeliharaan ternak yang tidak boleh dilepas sembarangan karena bisa merusak ladang atau tanaman milik masyarakat lain. Ini nunjuk ke bahwa sejak dulu masyarakat sudah punya mekanisme sosial untuk menjaga hubungan antar sesama sekaligus menjaga lingkungan. Karena itu kajian mengenai marga itu penting untuk terus dilakukan. Generasi muda juga perlu mengenal bagaimana masyarakat Sumatera Selatan dulu mengatur kehidupan, jago adat, ngelola wilayah, serta mempertahankan hubungan harmonis dengan lingkungan ya. Pengetahuan tentang marga ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya Sumsel yang perlu terus dikaji, didokumentasikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, prep. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Lab 8,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yon Dulure ya. Kalau tadi kita sudah mengenal marga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Sumsel, sekarang kita telusuri lebih jauh lagi salah satu marga yang punya perjalanan sejarah menarik, yaitu marga Semendawai. Jadi sejarah marga Semendawai ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan masyarakat yang mengikuti aliran sungai untuk cari dan membangun wilayah permukiman. Dalam perkembangannya, marga Semendawai ini terbagi jadi tiga, yaitu Semendawai Suku 1, Semendawai Suku 2, dan Semendawai Suku 3. Akademisi penulis sekaligus peneliti sejarah dan budaya Hudaida menjelaskan asal-usul masyarakat Semendawai berkaitan dengan perjalanan sekelompok masyarakat dari kawasan Gunung Seminung dan Gunung Pesagi yang kemudian mengikuti aliran sungai Kumring. Menariknya lagi, perjalanan lewat sungai ini juga berkaitan dengan istilah Semendawai. Kata wai dalam konteks tersebut berkaitan dengan air atau sungai. Jadi perjalanan menyusuri sungai Kumring ini menjadi bagian penting dalam pembentukan pemukiman dan perkembangan masyarakat Semendawai. Masing-masing wilayah juga punya tokoh yang dikaitkan dengan sejarahnya. Semendawai Suku 1 dikaitkan dengan Puyang Ratu Sabibul, Semendawai Suku 2 dengan Puyang Kaipati Kandil, sementara Semendawai Suku 3 berkaitan dengan Puyang Minak Ratu Damangbing. Dalam catatan penelitian, perjalanan Puyang Minak Ratu Damangbing ini diperkirakan berlangsung jauh sebelum masa Sriwijaya dan berhenti di wilayah yang kemudian dikenal sebagai dengan Minanga Bala atau Minanga Besar. Sejarah ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat Sumatera Selatan sangat erat dengan sungai, wilayah pemukiman, kepemimpinan, serta adat yang berkembang dari generasi ke generasi. Karena itu, penelusuran sejarah Semendawai dan Minangka ini jadi penting bukan cuma untuk mengetahui asal-usul sebuah marga, tapi juga memahami bagaimana masyarakat membangun kehidupan dan kebudayaannya di Sumatera Selatan. Nah, dulur, inilah kekayaan sejarah yang perlu terus kita kenali dan wariskan kepada generasi berikutnya ya. Tetap bersama kami di Prompart, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dulur, selanjutnya kita bakal rilis ke Perompar RRI Jakarta dalam program Gondang Dia. Berikut kami rilis siarannya dari Perompar RRI Jakarta.
1: Abangpo sebanyak 80 anggota Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan aksi memilah sampah di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan sekitar 10 karung sampah sekaligus membagikan minuman gratis kepada masyarakat dan wisatawan. Ketua Kuarcap Kepulauan Seribu Rustini mengatakan kegiatan ini menjadi edukasi dan diharapkan mendorong masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan wisata. Beralih ke berita yang lain, OJK Sulawesi Tenggara dan Pemkab Kolaka Utara bersinergi mengembangkan ekosistem industri kakao untuk mendorong perekonomian daerah. Program ini mencakup penguatan petani, akses layanan keuangan, pembiayaan, serta pengembangan produk hingga pemasaran. Kolaborasi tersebut akan dilanjutkan melalui penandatanganan MOU untuk memperkuat industri kakao dari hulu hingga hilir. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Bang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok, ini masih ngomongin soal wisata yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan banyak banget tempat wisatanya ya. Jakarta mah udah pasti. Tapi ternyata beberapa daerah lain di Indonesia juga patut banget didatengin karena bisa dibilang sebagai surganya wisata. Salah satunya Maumbi yang merupakan surga wisata di Minahasa Utara karena lengkap dari kuliner sampai sejarah juga ada, Abang Upo. Maumbi merupakan desa yang dikenal sebagai destinasi kuliner dan juga budaya di Minahasa Utara. Di sini juga ada makam pahlawan Maria Walanda Maramis, Abang Upo. Lokasinya tuh ada di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dikenal juga dengan kuliner biapong, dan traveler atau pengunjung atau wisatawan juga sering nih bilang kalau misalnya Maumbi adalah desa biapong. Biapong adalah sebutan untuk bakpao, jadi kalau dibandingin dengan bakpao, biapong itu lebih padat, Abang Po. Ukurannya pun juga lebih besar dibandingkan sama bakpao. Isiannya juga macam-macam. Isiannya banyak gitu. Nah, biapong Maumbi terkenal setelah banyak turis-turis dari Cina yang datang ke Maumbi untuk membeli biapong sebagai oleh-oleh. Nah, kira-kira di sana ada apa aja? Di desa Maumbi itu adalah desa yang terkenal sebagai desa budaya karena punya sanggar kolintang plus memiliki tradisi sumakei, yaitu makan bersama yang dilakukan secara spontan uhui oleh masyarakat. Nah, Maumbi juga memiliki beberapa peninggalan arkeologi berupa waruga, yaitu peti kubur yang terbuat dari batu. Nah, waruga-waruga ini dengan pola hias berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan geometris diantaranya, ini juga memiliki makna masing-masing, Abang Po. Beda-beda.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pade mau kemana?

0: Mpok, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Mpok, donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah, ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa, pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain aman. Darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Ya udah, yang gak bakal bikin sakit hati juga adalah jalan-jalan ke Maumbi, Abangpo yang ada di Minahasa. Jadi, selain kulinernya, selain peninggalan arkeologinya, ada juga nih Abangpo tradisinya yang benar-benar luar biasa yang namanya adalah walian. Nah, walian adalah mereka yang berperan sebagai memimpin sebuah upacara agama atau upacara adat. Dan mereka pun juga ahli loh di bidangnya masing-masing. Terus juga untuk apa namanya? Salah satu ciri khas burung pisok namanya Abangpo. Ini juga tempat yang luar biasa di sana gitu ya. Burung pisok bermakna energik dan juga lincah. Tumbuhan paku wujud pada lengkung ujung atau puncaknya. Ini memberikan makna lembut dan bersahaja. Buat Abangpo yang suka banget sama destinasi wisata sejarah, bisa juga nih mampir ke Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis yang ada di Jalan Raya Manado Bitung. Nah, di sini tuh ada tuh monumen berbentuk segi lima, dan Maria sendiri adalah seorang pahlawan pendiri organisasi perkumpulan ibu kepala anak temurunnya atau PIKAT yang memperjuangkan pendidikan kaum perempuan serta menolak diskriminasi terhadap kaum perempuan.

0: Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh, Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana nih Pak RT, kalau kagak dibakar, sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Hah? Gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya, sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah, biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah, makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

Selamat malam waktu Indonesia Barat. Saya kudu pamitan dulu dari rangkaian Belantek Obrolan Tempat Teks untuk edisi kali ini. Terima kasih buat Abang Poin sudah bergabung dan juga udah nemenin Ayah dari sore tadi. Habis ini bakal ada Bang Noel yang bakal nemenin Abang Poin di rangkaian Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak orang kepenak ser bersama Balaguklat. Terima kasih banyak buat Abang Poin, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Lama-lama kok 4 perempuan Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur Cek Iwan pamit undur diri dari ruang dengan dulur di Sriwijaya sore. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sriwijaya malam bakal dilanjut lagi sama Cek Abbas. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Iwan yang bertugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasi uduk enak kali ya, pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
1: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
1: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
1: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
1: Wah, gitu. Kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, ayeuna makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta.

0: berangkat.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama perempat RRI Palembang.
4: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan, banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
5: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
6: Kemanakah murid harus menuju, guru?
5: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
6: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
4: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
6: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
5: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
6: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
4: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
7: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
0: Iya, Bu. Mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
6: Maaf, saya mau tanya. Apa nama kampung ini ya?
0: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
7: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
0: Ayo, Bu. Kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
7: Ayo, ayo, Pak.
6: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
4: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
8: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
6: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
8: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
9: Tolong, ada rampok.
6: Ada apa itu Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
8: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
6: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
8: Hati-hati, Bujang.
10: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
6: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
10: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
6: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
10: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat.
6: Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
10: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
6: Ya, dan inilah serangan pamungkasku.
10: Hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
6: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
10: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
6: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
7: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
8: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
6: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
4: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam. Untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
9: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
9: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai bujang kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, usir dia, usir dia, usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia.
4: Bujang kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut bujang kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
6: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
11: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
6: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
11: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
6: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
4: Merasa berterima kasih, bujang kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat bujang kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
11: Hei bujang kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
9: Ya, jauhlah kau. Jauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
11: Usir dia,
12: usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia, usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia,
12: usir dia,
13: usir dia.
4: Ternyata kali ini bujang kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
14: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
4: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan bujang kurap.
9: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
11: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
10: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
15: Kenapa susah benar mencabutnya?
4: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka bujang kurap pun turun tangan.
14: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
4: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
11: Dia bisa
4: namun
11: mencabutnya.
4: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau.
12: Dan kampung kita bisa tenggelam.
4: Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagarmayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasaruddin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
16: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
17: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
17: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ancibica dulur-dulur. Kita di Sriwijaya malam ya. Setelah tadi Sriwijaya sore, ada ceewan yang ngawani macik bicik dulur-dulur. Di kesempatan hari ini, hari Jumat 25 September 2026, sudah kita buka dengan drama legenda ya. Dan selanjutnya kita masuk di Sumsel Bedendang untuk malam ini. Baiklah, kita angkat dulu penelpon pertama. Halo Sumsel Bedendang.
1: Halo Sumsel Bedendang, Mang Abah.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Anggita, Mang Abah.
0: Oh, sama Anggi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Anggi, ada lagu apa?
1: Lagunya Lancip.
0: Hmm?
1: Lancip.
0: Lancip.
1: Lancip.
0: Apa lah?
1: Lancip, L-A-N-C-I-P.
0: Oh, Lancip.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, kita siap ke lagunya. Spesial sih kok, Bay? Boleh?
1: Untuk gala-gala Bay Mengabas ya.
0: Oke.
1: Mengabasnya, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anggi yang ada di Pusri. Kita angkat lagi pelipur berikutnya. Halo Sumsel Bedendang.
2: Sumsel Bedendang, Mengabas.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Sehat-sehat, Ben, Mengabas ya.
0: Insya Allah.
2: Kabutnya tambah tebal, Mengabas.
0: Nah ini, oh, sewa pet ya.
2: Iya, malam hujan.
0: Semalam hujan?
2: Hujan, malam. Pas balik dulu ya.
0: Oke, okay. Jadi kehujanan di jalan apa?
2: Tidak, nunggu berhenti dulu.
0: Tidak eh, alhamdulillah. Yeah. Oke, okay, Wapet ada lagu apa?
2: Lagu oncak, Mengabas.
0: Lagu oncak apa? Bujang Tembokan?
2: Iya.
0: Ayo, kita siap.
2: Buat galau-galau, Mengabas ya.
0: Oke, okay, Wapet.
2: Siapa tahu, malam masuk lagi.
0: Oke, okay, siap. Ada menjauh di tinggi ya.
2: Buat di 24-nya ya.
0: Siap.
2: Semoga siap-siap deh.
0: Oke, okay, Wapet.
2: Buat Andra ya. Budani Andra masuk.
0: Okay. Yuk, apa? Sudah
2: Nadia juga masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wapet yang ada di Kenten. Ya. Yeah. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Siapa? Halo, Sumsel Bedendang.
1: Siapa?
0: Iya.
1: Sumsel Bedendang. Bang Abas.
0: Digoyang.
1: Apalah password untuk Cik Abah ni?
0: Apa passwordnya?
1: Tidak tahu. Agak belum tercipta.
0: Belum. Password pakai password HP be 123456.
1: Banyak agak itu pilihannya.
0: Oh banyak eh.
1: Okay. Pilih yang mana jadi bingung.
0: Di ping be sejak itu.
1: Ya, pilihan tuh tadi tuh.
0: Apa?
1: Bagus galau.
0: Sayur katu, sayur kangkung. Itulah nama sayur.
1: Temau di bening hari panas nih.
0: Pacak apa kangkung di bening?
1: Oh iya, digulai.
0: Ditumis.
1: Bisa banget. Kalau masakan dusun tuh.
0: Oh bisa ya?
1: Ya, gulai.
0: Digulai.
1: Campur-campur.
0: Oke okay lah. Ada lagu apa?
1: Itu, minta lagu Emak.
0: Emak siapa nyanyi?
1: Turisman.
0: Turisman sudah Bujang Tembokan sekarang.
1: Turisman.
0: Iya, Bujang Tembokan sekarang. SKG. Setelah diminta oleh Wak Pet. Bujang Tembokan kan Turisman juga. Iya.
1: Apa ya? Ini be Jala Kerap.
0: Jala Kerap. Ah, boleh, boleh. Kalau Jala Kerap.
1: Spesial
0: sih kok be, tidak apa?
1: Yang sudah masuk be tadi tuh, WhatsApp te.
0: Payu.
1: Mau mudah-mudahan sihat.
0: Oke, okay, amin ya rabbal alamin.
1: Jadi wajah Anggi sekalian nambah bobo. Mudah-mudahan sihat juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Di apapun demikian.
0: Oke okay deh. Amin.
1: Dan lancar dalam segala hal.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Muat sih
0: Abah
1: sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pipi Tarang Betutu. Di oke, di WA ada siapakah gerangan? Kok backsound hilang ya? Oh, ada ya. Nah, Wak Pet, ya, katanya terima kasih untuk Cik Pipit. Ada Cik Alma. Sudah di Depok lagi, alhamdulillah, katanya di Palembang cuma 2 hari saja. Oke deh. Lagunya Keliling Palembang. Kita kasih versinya Cik Pili kage. Di Palembang hujannya merata, belum merata nian. Kalau kabut asap masih lumayan. Benar. Oh iya, iya. Pesawat, yo memang kalau terhalang kabut itu agak susah mendarat ya. Oke lah, terima kasih untuk doanya, doa yang sama untuk Cik Alma. Payolah kalau Cik itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Sumsel Berendang, Propat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Yo, yang lancet-lancet, lancet kan?
4: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kuhabis kegelapan.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya payo Mang Cebi cedul dulur. Untuk KNI, kita masuk di Manjau Dibingi dan Kesetira. Mak silakan yang nak ikutan di sini. Kita tunggu kebersamaannya untuk lagu-lagu Komring ya tentunya ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Niai, apa kabar Niai?
0: Alhamdulillah Niai. Sama ya, Niais. Niai Sisi Niai.
1: Iya betul.
0: Alhamdulillah sehat Niai Sisi.
1: Syukurlah sehat.
0: Ada lagu apakah?
1: Lagunya pantun Komring.
0: Pantun Komring, Bayu. Nah kalau ya. Niai Sisi senangnya kalau jalan-jalan tuh lemak siang apa lemak malam?
1: Tergantung kondisi dan situasinya.
0: Situasi cak mana maksudnya?
1: Kalau misalnya siang banyak gawe enak malam.
0: Oh cak itu.
1: Tapi terus? Kalau malam tuh galak hujan biasanya.
0: Jadi
1: lemak siang.
0: Lemak siang ya. Siang sampai sore, sore balik cak itu ya.
1: Tapi sebenarnya lemaknya jalannya siang. Kalau siang kan bisa sampai sore. Tapi kalau malam itu kan mbak waktu
0: terbatas. Benar sekali itu. Tapi kalau misalnya memang justru senengnya malam ya malam kali ya.
1: Nah, tapi kalau memang harus keluarnya malam.
0: Malam
1: ya,
0: harus
1: ya,
0: oke. Jadi tergantung situasi dan kondisi.
1: Ya benar.
0: Oke lah kalau begitu 5 orang ya, boleh.
1: Kirimnya buat seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya bu ya. Galau-galau bu ya.
0: Oke.
1: Selamat malam bu.
0: Oke.
1: Makasih. Iya bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samunia Sisi yang ada di Pelaju ya untuk kebersamaannya. Dan tentunya kita tunggu lagi. Silakan untuk yang berpartisipasi. Halo, Majau Dibingi.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ya, kak ini?
2: Ini sama ini Kiai Fauzan di Banyuasin.
0: Oke, Kiai Fauzan.
2: Kiai Fauzan.
0: Ada lagu apakah? Lagu Komring kita.
2: Lagunya Jale Kerap Bae Yai.
0: Jale Kerap.
2: Dari Armadi Raga.
0: Jale Kerap itu lagu Muara Enim bukan Komring. Jale Kerap itu lagu Muara Enim.
2: Oh iya enggak masuk ya.
0: Lagu Komring ini kita.
2: Lagunya apa lagi? Manjau Dibingi lah.
0: Manjau Dibingi Pak Ayu. Kita siap ke Manjau Dibingi.
2: Kirim salam Yaya Basyo. Untuk Nyai Sisi tadi yo. Untuk Kiai Akbar, Kiai Sebar juga. Ada Kiai Putra Banten.
0: Bayu.
2: Ada Nyai Nadia. Nyai Ita juga. Untuk ini apa seunyen-unyen
0: seunyen-unyennya
2: baik
0: ya.
2: Untuk Kiai Abbas selamat tugas.
0: Terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lupa nanya tadi ya. Jalan-jalan tuh senangnya siang atau malam. Yalah kalau cak itu kita angkat lagi. Halo. Iya, sama siapa nih? Halo.
3: Halo.
0: Iya. Kecik Ibai suara radionya.
3: Bila kecik Ibu Nabas.
0: Sama siapa nih?
3: Sama Sukarami Bergoyang.
0: Sukarami Bergoyang. Oke. Untuk Cik Adi di Sukarami. Cik Adi. Kiai Adi.
3: Kiai Adi.
0: Kiai Adi di Sukarami. Aduh lagu apa?
3: Lagunya Mas kawin kambing untuk
0: Tuhan. Kambing Tua, itu ya. Mas kawin kambing hua. Kambing hua.
3: Hua itu dua ya?
0: Bukan. Wah. Halo?
3: Halo?
0: Kuah mas kambing, ya. Kuah. Iyalah. Atau artinya. Mungkinlah dua kali. Saya dua. Tak tahu kuah. Iyalah. Kalau kayak Adi dewek senangnya jalan-jalan malam apa jalan-jalan siang?
3: Ini kalau jalan-jalan maksudnya untuk piknik apa ini kan?
0: Jalan-jalan keluar rumah lah.
3: Keluar rumah.
0: Tidak harus
3: kalau, tergantung dengan ini.
0: Tergantung sama apa?
3: Situasinya ini.
0: Apa situasinya?
3: Iya, kalau lagi perlu malam ya malam.
0: Oh,
3: kalau perlu siang ya siang, tapi kalau malam siang.
0: Seringnya?
3: Ada buru-buru.
0: Seringnya siang.
3: Seringnya siang.
0: Oke. Okay. Oleh?
3: Oleh siang.
0: Oleh siang.
3: Kalau oleh siang-siang lu kan lemah. Banyak pemandangan.
0: Oh, cah itu.
3: Kalau malam lain tuh.
0: Kalau malam lain nih. Barengan.
3: Pasar malam.
0: Barengan yang di pohon-pohon itu kan enggak lah. Ada.
3: Ya Mas.
0: Iyalah. Kirim untuk Wong Limo, Kyai Hadi.
3: Wong Limo ya. Untuk fotokopi master apa Yai F tadi kan? Yai Fauzan tadi.
0: Yo.
3: Ini Yai Sisi, Yai.
0: Nyai. Nyai.
3: Untuk ini untuk galo-galo we.
0: Oke, siap.
3: Ya ya Mas. Yo. Spesialnya untuk ini banyak untuk orang lagi terguling dekat ini nak.
0: Yes.
3: Guling-guling manjo dia kawan. Dia balik-balik di dusun dia.
0: Oh, capean.
3: Capean.
0: Abis jalan-jalan.
3: Jalan-jalan dia.
0: Jalan. Iyalah, ditunggu lagunya ya kayak dia.
3: Ya, ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, Pak. Selamat juga, selamat malam. Selamat selalu ya, Pak.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Sama tempat selimut apa? Amin. Ini asap kita
0: apa?
3: Nih,
0: ya, Pak. Iya, hilang-hilang. Hilang bentar.
3: Ini hari ini.
0: Hilang bentar, terus ada lagi ya,
3: sebenarnya.
0: Iya.
3: Apa kok bukan kacamata ini?
0: Apa?
3: Pedas mata.
0: Nah, itulah.
3: Asapan itu kan?
0: Benar. Pagi-pagi lah tuh. Oke, siap.
3: Ya, Pak. Terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kyai Hadi yang ada di Sukarami. Kita intip lagi di WhatsApp. Tidak gati. Ayolah kita hadir ke untuk kebersamaannya di menjauh di bingi ya. Hagi kita buka lagi.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: apa Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja Bu.
0: Ini loh Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Kak.
1: Oh, jauh nih aneh.
0: Ya jauh, aku belum pas Palembang nih.
1: Yalah, Cesiman ada lagu apa nih?
0: Lagunya ini aja bang. Lagu dari boleh bang, lagu yang dari Ngilap itu bang, boleh bang.
1: Dari mana?
0: Ngilap. Cesiman.
1: Ngiram itu bukan lagu Kombreng. Oh, gitu. Itu lagi Oki. Ah,
0: kita lagu ini bang. Sebambangan, Bang.
1: Sebambangan.
0: Iya.
1: Siapa nyanyi Sebambangan?
0: Betino nyanyinya juga.
1: Sebambangan.
0: Iya.
1: Oke, kita siap ke.
0: Kirim berapa, Bang? 50.
1: Apa?
0: Kirimnya berapa?
1: 5.
0: Oh, banyak ini.
1: Kirim buat 5.
0: Ada tema bang?
1: Apa? Nah tema, kalau Cik Simon dek senangnya jalan-jalan siang apa jalan-jalan malam?
0: Ah?
1: Seneng jalan-jalan siang apa jalan malam?
0: Situasi kondisi bang. Kalau hujan malam mana nak jalan?
1: Cak mana?
0: Kalau malam hujan tak galak aku jalan.
1: Kalau hujan malam?
0: Iya tak galak aku jalan aku bantu pergi rumah aku. Kalau siang, mesti juga. Hobi jalan-jalan itu bang ya. Sorry bang, kalah tu bang. Sorry siang kan. Jalan-jalan
1: ke mana
0: tu bang?
1: Jalan-jalan ke mana bang? Okey lah, kalau begitu kirimlah 5 uang, Cik Simon.
0: Kirim okay, eh. Untuk Aisyah di Talang Kelapa Mak Asmawati di Pangkalan Balai Terus siapa lagi nih? Ini bingung ini yang 3 ini. 3 lagi ya bang ya?
1: Iya 3 lagi.
0: Siapa itu ya? Itu.
1: Siapa?
0: Ini itu Jasmi ya. Terus Demi ya. Terus untuk semua-semua aja bang.
1: Okey siap.
0: Iya dari A sampai Z. Tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Iya. Ah, itu aja bang ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu ya bang?
1: Aduh.
0: Terima kasih.
1: Yuk.
0: Simon Pribadi mau turun ini.
1: Oke deh.
0: Ada pantun bang.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan ke Semarang.
1: Cakep.
0: Jangan lupa membeli roti.
1: Cakep.
0: Dari dahulu sampai sekarang.
1: Yuk.
0: Mengapa selalu di hati?
1: Asik.
0: Asik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah kalau cek itu Sebambangan mudah-mudahan bisa dihadir ke dan kita coba angkat lagi penelpon berikutnya.

0: Ya silakan untuk yang nak pelan sikok lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Nanti Ipan Bang.
0: Ipan.
1: Iya.
0: Ipan di mana Ipan?
1: Zulpan.
0: Oh Zulpan.
1: Iya. Zulpan dari Empat Lawang.
0: Ke Kiai Zulpan dari Empat Lawang. Empat Lawangnya di mana Kiai?
1: Talang Padang Bang.
0: Di Talang Padang.
1: Ah kita pantun dulu Bang ya.
0: Boleh boleh silakan.
1: Suasana.
0: Hmm.
1: Talang Padang tebing tinggi.
0: Cakep.
1: Kabupaten Empat Lawang.
0: Cakep.
1: Saya ikut acara Manjau Debi ini perwakilan Empat Lawang.
0: Asik. Oke. Kiai Zulpan, lagu apa kira-kira?
1: Apa Bang?
0: Lagu apa kira-kira?
1: Lagunya lagu Lampung aja Bang.
0: Yang mana tuh?
1: Harta Mak Diusung Mati.
0: Eh?
1: Harta Mak Diusung Mati.
0: Oh, Mak Diusung Mati ya. Nah kalau Kiai Zulpan senangnya jalan-jalan tuh siang apa malam?
1: Sekarang enggak lagi, dulu senang jalan-jalan Bang.
0: Sekarang?
1: Sekarang mau cari jati diri dulu.
0: Wah, jadi ngapain itu kalau
1: dulu
0: mau cari?
1: Melanglang buana Bang.
0: Sekarang?
1: Sekarang mulai
0: mantep. Mantep-mantep di rumah eh.
1: Iya. Dulu kan cari pacar, sekarang kalau berangkat lagi cari istri.
0: Oh, oke. Iya iya iya iya. Oke lah, Kiai Zulpan.
1: Iya Bang.
0: Kirim untuk 5 orang, silakan.
1: Iya, kirim buat siapa yang baru masuk tadi Bang?
0: Tadi ada Simon.
1: Buat Simon tadi saya

0: Kelinya juga dengan Dus. Okay. Ada juga Pipit tadi ya. Mbak Pipitnya juga. Mbak Itanya juga.
1: Okay. Berapa lagi lah? Sudah satu lagi lah.
0: Nah, satu buat Bang Abbas. Salam kenal.
1: Okay, siap. Salam kenal juga.
0: Terima kasih Bang ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Julpan yang ada di Talang Padang Pat Lawang ya. Okay. Dan satu... Iya, satu penelpon, silakan kita tunggu lagi kebersamaannya untuk menjauh di Bingi dan kesetiraman. Halo, menjauh di Bingi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, sama Kak Yarun ini ya. Kak Yarun.
2: Iya.

0: Salam Tigam.
1: Salam Tigam boleh. Kita langganan. Siap ke langganan Salam
0: Sesuai
1: Tigam.
0: Sesuai dengan acara kita.
1: Nah kalau Kiai Dewe senangnya tu kalau
0: salam
1: misalnya
0: salam dengan keluarga yang ada acara manja udah di
1: Iya. Nah kalau
0: Kiai juga Kiai apa?
1: Kiai benar.
0: Iya.
1: Mesti tak unyin-unyin dia. Kau unyin-unyin eh? Galo-galo. Untuk galo-galonya.
0: Terima kasih sebelumnya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kiai Harun ya. Nak ditanya tadi senang jalan-jalan siang atau jalan-jalan malam. Tapi lah, tak apa-apa lah ya. Ayolah kalau saya itu kita hadir ke lagu-lagunya tentunya untuk Mang Cik Bicik dulur-dulur ya kayak gitu buka lagi untuk sesi berikutnya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, udah, Bah. Gak sayur, Bah. Naik lagi, Bah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh. Dengar ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak Yu, tentunya Niai Kiai masih di Manjaudi Bingi dan Kesetiraman. Kita langsung angkat baik. Halo Manjaudi Bingi.
1: Manjaudi Bingi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dengan Akbar di Rantau Bayu.
0: Oke, dengan Kiai Akbar di Rantau ya, Bayu.
1: Apa kabar Kiai Akbar?
0: Alhamdulillah, baik Kiai. Insya Allah sehat. Ada lagu apa kira-kira?
1: Lagunya Cuculai Napu-Napui.
0: Hah?
1: Cuculai Napu-Napui.
0: Cuculai Napu-Napui, Pak Yu. Kita siap ke Cak Culai ya. Nah kalau kayak Akbar dewe, seneng jalan-jalan malam apa jalan-jalan siang?
1: Nyingkok keadaan ya? Iya, kalau ada yang tidak perlu di malam, siang kan pakai jalan ya.
0: Kalau ada perlu siang-siang, kalau perlu malam-malam ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Tapi enaklah jalan malam kalau kita nak.
0: Oleh apa kalau lemak jalan malam?
1: Agak dingin.
0: Oh dingin ya?
1: Iya.
0: Iya nian. Tinggal
1: buru-buru panas.
0: Tinggal berjaket baik tak?
1: Iyalah
0: kalau cah itu.
1: Nah, duduk-duduk di pantai-pantai.
0: Pantai di. Di mana nih pantai Palembang?
1: Ya pasti. Jalan baik kan duduk di. Itu kan depan sungai ini.
0: Iya. Bener. Palembang ni pinggir sungai dia mau ke laut, iya tak?
1: Iya.
0: Pantai. Iya benar. Iyalah kalau aja itu. Kirim untuk Wong Limo silakan kayak apa?
1: Kirim untuk menguju Tako, menguju Pasar 35. Ayah Sabari Sisin.
0: Yo.
1: Untuk Bang Putra Banten sama ini ada lagi siapa gini ya. Ada Bang Putra sama Ibu kan.
0: Oke, siap.
1: Ada kawan kita baru juga kan. Dari Jambi Juli.
0: Yo.
1: Namanya Juli Gatal namanya.
0: Nah, panjang, kau.
1: Tuh salam ucapannya salam kompak selalu kan.
0: Oke, okay, siap.
1: Atau untuk yang lain-lain salam kompak be kan.
0: Oke, oke.
1: Salam kompak, salam rindu selalu.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Untuk si Abah, ucapnya salam sayang. Yang salam sehat. Dengar uang salah kita.
0: Terpleset aja ya.
1: Iya, lanang kata gini. Salam sehat, panjang umur,
0: amin.
1: Jadi mudah lancarkan urusannya kan.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kalau balik hati-hati
0: siap. Oke, siap.
1: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akbar yang atau di Rantau Bayur ya. Bayu si kok penelpon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Abang.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Ini kurang kuat suaranya, enggak kedengaran Bang Abang.
0: Sama siapa ini?
2: Dengan Pak Sobari.
0: Oh, Pak Sobari. Lama tak bersua kita.
2: Salam kenal. Ini pemain baru ini Abang.
0: Masih di Teluk Gejing?
2: Masih di Teluk Gejing.
0: Masih ya.
2: Malam kemarin ada hujan ya dikit.
0: Alhamdulillah. Cak Mano. Kalau di Teluk Gejing
2: gitu.
0: Kena
2: dapat hujan lagi malam.
0: Kena asap tak di sana Pak Sobari? Kalau di daerah Teluk Gejing kena asap tak?
2: Adalah tadi berapa hari tadi ini masuk rumah lembu-lembu ini uang kebakaran itu kan
0: kena juga ya.
2: Terbang itu daun-daun ini masuk rumah masuk galau.
0: Berarti rato kena galau ya.
2: Kan hutan-hutan itu kebakar kan ya, lalang-lalang yang daun-daun itu terbang masuk rumah.
0: Iya. Oke lah Pak Sobari, ada lagu apa?
2: Aku minta lagu apa yang disenangi oleh Mang Abas, baik aku senang
0: dulu. Apa ku? Kalau misalnya
2: ada pantun lah dikit.
0: Apa boleh.
2: Keseberang membawa kedondong.
0: Cakep. Terus?
2: Ditutup ada peti.
0: Cakep.
2: Jadi orang janganlah sombong, hidup itu bakal mati.
0: Nah, itu dia. Pak Sobari.
2: Bandara Sriwijaya kan? Terima kasih Bang Abas
0: yo. Pak Sobari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lupa nanya sama Pak Sobari jalan-jalan tadi ya. Yalah, sikok lagi. Halo.
3: Halo Bang Abah, selamat malam.
0: Malam juga, sama siapa ini?
3: Sama Eli Bang Abah.
0: Oh.
3: Kamu masuk
0: Bang. Kamu gandus. Nah, ini bisa masuk.
3: Iya, dari tadi mencet-mencet 40 kali.
0: Oh, kan oh, alhamdulillah masih masuk kan.
3: Alhamdulillah masih masuk.
0: Iya. Iyalah. Ada lagu apa kira-kira?
3: Nah, lagunya Komring ya?
0: Lagu Komring.
3: Oh, iya.
0: Lagu
3: pop. Di sebelah dong.
0: Iya dong.
3: Oh, lagu aku dari Cinta Uang. Siapa minta lagu Harta Mak Dia Semati tadi, Bang Abah?
0: Nah, siapa lah ya? Julpan kok salah.
3: Oh, terima kasih.
0: Julpan Tanah Padang.
3: Nah, lagu ini deh aku apa? Ayah apa itu bilang? Diung Gak Ijan.
0: Diung Gak Ijan, Pak Ayu. Diung Gak Ijan.
3: Belum kan?
0: Belum.
3: Nah,
0: kalau Nyai Eli dewek galak jalan-jalan keluar rumah tuh pas siang apa pas malam?
3: Siang Bang Abah.
0: Oleh ngapo?
3: Yo, kesian mau anak kecil malam-malam.
0: Oh, cak itu eh.
3: Iya.
0: Iya.
3: Malam berhenti aku loh.
0: Berombongan tuh agak susah kalau malam ya.
3: Oh, mak itu lah. Kecuali dulu. Kapan deh kami pernah Bang Abah sih malam-malam hujan petir di jalan itu
0: no.
3: Tapi belum ada ini, belum ada bocil-bocil gitu.
0: Oh ya, belum ada bocil. Ada masalah.
3: Bocil kan lu Bang Abah mandi hujan.
0: Nah. Tidak bawa gayung.
3: Oh.
0: Kalian
3: bawa sabun kan. Bawa sabun, bawa sampo.
0: Mumpung ya dak.
3: Mumpung gratis kan.
0: Ah,
3: cek. Tapi petirnya besar Bang Abah.
0: Itulah, serem ya jadi ya jalan menuju petir-petir tuh. Ya. Jadi berteduh di mana?
3: Tidak berteduh kami nak ngejar waktu malam.
0: Oh, langsung terabas dah jadi.
3: Malam ni jam 8an mungkin itu berangkat dari rumah kan.
0: Iya. Jadi berterabasan, terabas be. Yalah kalau cak itu. Kirimlah untuk Wong Limo, silakan.
3: Oh, kirim untuk Wong Limo galau-galau bae Bang Abah kena galau.
0: Payo.
3: Pokoknya spesial untuk Mak Asma di Pangkalan Balai, semoga sehat terus, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Panjang ke umurnya pokoknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Iya, salam sayang Mak.
0: Iya.
3: Untuk Bang Abah. Semoga sehat terus Bang Abah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jaga kesehatan.
0: Yo.
3: Jago segalanya pokoknya.
0: Oke deh, siap.
3: Ya itu baik Bang Abah.
0: Oke deh.
3: Balik ya kasih Bang Abah, semoga selamat
0: ke
3: rumah. Terima kasih Bang Abah.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nia Yeli. Kita intip lagi, ada yang elok lagi dah. Oh, kate. Baiklah, kalau cak itu kita langsung hadir ke bae lagu-lagunya, kita buka lagi untuk sesi berikutnya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Eh, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Baik Niai Kiai, kita masih di Manjaudi Bingi dan Kasetira. Mari kita langsung angkat. Halo Manjaudi Bingi.
1: Manjaudi Bingi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaya Pak.
0: Iya.
1: Apia kabar
0: Niai Ita.
1: Mbak Api ya kabar.
0: Mbak Api.
1: Kabar Bote.
0: Bote. Bote-bote bae.
1: Bote-bote.
0: Ada lagu apa malam ini?
1: Lalu minta lagu Bumi Oku Timur.
0: Bisa, boleh.
1: Tidak kelamuan ya.
0: Bumi Oku Timur. Boleh-boleh, bisa-bisa. Oke, okay. Nah, kalau Nia Ita dewek, kalau jalan keluar rumah nih ya, entah itu jalan-jalan kemana, biasanya senenglah siang apa senenglah malam?
1: Sebenarnya lemak malam sih apa
0: ya? Oleh apa?
1: Dingin.
0: Oh dingin.
1: Tidak kena matahari. Sejuk, ditip-tip angin.
0: Sejuk, balik-balik masa angin.
1: Tapi kalau suasana sekarang nih, jangan teman-teman keluar.
0: Oh iya, lagi banyak kabut asap ya.
1: Kalau suasananya cerah, lemah, tidak terang-terang bulan.
0: Iya. Tapi kalau Nia tadi keseringannya jalan-jalan tuh siang, apa keseringan malam?
1: Siang
0: ya,
1: kita kebanyakan kan aktivitas kita siang.
0: Oh kebanyakan siang memang ya.
1: Kalau kepengen deh waktu malam, oh lemak juga jalan malam nih ya.
0: Pas lagi pengen malam ya.
1: Iya.
0: Pas pengen siang memang lah biasa keluar ya, keluar rumah. Iya. Ya.
1: Kalau siang memang kita biasa siang kan.
0: Ke pasar misalnya tidak.
1: Kalau pasar tuh kayak apa?
0: Pagi
1: kita tuh nyantai,
0: Mak.
1: Kayak kita perginya naik angkot, baliknya naik bentor.
0: Oh, oleh banyak bawaan tadi.
1: Iya. Mak juga. Apalagi masih ada becai.
0: Masih bentor.
1: Masih.
0: Nah,
1: kan agak lambat kan kalau becai tuh ya.
0: Iya bentor.
1: Kita nikmati. Jalan tadi kan titip angin.
0: Asa hati-hati bela ya pokoknya kalau naik bentor tuh yo kadang-kadang kita tahu mogok di jalan dia.
1: Kami pernah itu.
0: Tergantung bentornya kan.
1: Jadi dia nih bannya tadi tidak ada ini lagi.
0: Tidak terangkat.
1: Rupanya tidak terangkat. Oh ya sudahlah turun terpaksa.
0: Iyo.
1: Dibayar.
0: Karena apa modifikasi itu kan gitu kan bentor itu kan kalau mesinnya mesin motornya mungkin lah kadang-kadang mesinnya itu kan diganti mesinnya bukan mesin motor.
1: Tapi kalau santai itu naik bentor tuh lah kita sambil menikmati
0: iya bentor suasana. Bentor tuh mempermudah soalnya kalau digayung agak susah apalagi daki-daki. Kebanyakan daki. Ujung-ujung membecaknya jadi ini. Susahan.
1: Mengingat masa lalu mak, itu tuh naik bentor.
0: Bentor ya.
1: Ini becak. Ini bentor.
0: Sekarang bentor. Tapi bentor kita ini bentor modifikasi, bukan bentor. Bukan bentor bikinan. Iya. Oke lah kalau begitu. Kirim untuk orang lima silakan.
1: Orang lima. Ya aku ambek Ibu Masito, Pak Darmawan, Kiai Harun tadi ya, sama siapa? Oh ini sudah lama udah nongol ya, Kiai Agus, Kiai Ali Agus, Cik Agus ya yang di Tunas ya, apa kabarnya dong? Tapi juga kemarin apa kabar? Aku dengar tadi ada Kiai Asmi ya. Yang di ini Lebung Gajah.
0: Iya. Yeah.
1: Kemarin apa kapan kita
0: sebenarnya? Kemarin kali ya.
1: Kemarin ya. Pastinya untuk abang jenazah. Pastinya sehat ya. Sehat doa yang terbaik. Pokoknya semoga dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah,
0: kerja
1: apa sih,
0: Go? Oke.
1: Doa yang terbaik, Go.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat walafiat sama keluarga.
0: Amin.
1: Baliknya hati-hati, kaya Pak.
0: Oke deh, siap.
1: Baik, kaya.
0: Yuk.
1: Tak
0: lagi
1: itu tuh
0: kau nyenyin.
1: Kau nyenyin. Iya. Sudah kira kaya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nayita yang ada di Sungai Lais. Iya, satu penelpon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum, Jaya Abad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Lagi Salimun di Pemulutan.
0: Kiai Salimun di Pemulutan. Aman lah sudah po di Pemulutan tuh.
2: Aman, kok ada hujan kemarin dan mak dingin yuk.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa nih malam ini, Kiai?
2: Ya, keluk lagu salam-salam kok ada di hutan yo.
0: Sudah tadi.
2: Pokoknya basin aja, yang penting lagunya komering.
0: Lagi komering ya, oke. Kita pilih ke lagunya. Ayo. Kalau Kiai Salimun, senang jalan-jalan keluar rumah tuh pas siang apa pas malam?
2: Lama
0: berapa
2: lihat keadaan.
0: Oh, lihat keadaan. Iya.
2: Lama keluarga siang, lama banyak seorang.
0: Malam. Oh, seringlah malam jadi ya? Iya.
2: Lama mak dingin. Mak kena sinar matahari.
0: Dingin. Buat jalan. Benar.
2: Okay, salam-salam ya.
0: Untuk Ong Lima silakan.
2: Yang bau tu gokoh nyai Ica. Ica di lembahannya di Sipah di Mata Merah.
0: Di Sungai Lais.
2: Sungai Lais yang nyai dia. Ya pokoknya kau ingatnya penengang Raja Perembang Pompak-Pompak Ica. Semoga urusannya dilancarkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Yo, untuk Kiai Abad, semoga sukses.
0: Amin.
2: Sukses. Sampai tuntas, semoga halangan Nabi Api.
0: Yo, siap.
2: Pulang di lembahan.
0: Yo.
2: Yang dikirim kau selamat.
0: Amin.
2: Di atas nama juga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Jangan lama-lama. Yang belakang harap kukuk juga. Jadi yang harap kukuk.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ada lagu apa malam ini?
1: Lagu apa gitu yang ini?
0: Kombreng dong.
1: Ayo yang mana, Bang? Bang. Ada yang belum diputer enggak? Coba sebut ketiga kok, enggak aku meli ya.
0: Banyak yang belum diputer. Ada lagunya Ombay Akas Victor Huta Barat, aduh. Aduh, Noni Permatasari Dongi Kopai Sayang.
1: Nah, yang itu memang.
0: Dongi Kopai Sayang.
1: Iya.
0: Ayo, kita siap ke.
1: Nah, gimana kalau kirim enggak?
0: Gitu dulu, kita ngobrol dulu, bentar.
1: Apa?
0: Kalau Andra Dewe kalau keluar rumah untuk berjalan tuh kira-kira siang apa malam sering yo?
1: Kalau keluar rumah aja orang?
0: Kalau jalan-jalan keluar rumah, misalnya ke mana tuh? Ke supermarket apa itu? Senangnya malam apa siang?
1: Oh, anu dulu hobi jalan-jalan.
0: Mm-mm. Siang.
1: Iya, jauh-jauh bukan?
0: Oh, mantap.
1: Iya, jauh-jauh juga, masih Sumatera ini lah.
0: Oh, Sumatera.
1: Iya, kadang Kelahat itu tuh dulu. Kadang ke Morinim Kota kan.
0: Oh, sekali.
1: Kalau emang juga sering ke Ramayana, tapi zaman Ramayana.
0: Oh, sekali berjalan jauh ya?
1: Yo, ke Ramayana ini kan Batu Rajo.
0: Oh iya. Oke lah kalau cek itu.
1: Ini yang namanya apa? Kalau berjalan-jalan tuh memang hobi kalau dulu lah kan. Maklum kita kan masih bujang.
0: Masih bujangan ya.
1: Jadi anak kemana terbang terbebas.
0: Oke.
1: Okay, iya.
0: Oke, kirim untuk.
1: Kalau nggak pas dewek, nggak mana, jalan-jalan. Nah,
0: kalau aku seneng, ya kalau berjalan tuh tergantung ya. Kalau misalnya memang butuhnya siang sih.
1: Nah, kami yang punya kereta pas galak main ke gunung, daerah gunung, bukitan.
0: Oh, tidak pernah aku.
1: Ayo, sambil mendaki kaki gunung tuh kan? Gunung Serelo, tahu nggak Gunung Serelo?
0: Gunung Serelo tuh di mana?
1: Mana Sumatera.
0: Nah, di mana itu? Di Lahat.
1: Di Lahat. Tempat gajah bermain.
0: Oh, aku pernah ke Pagar Alam.
1: Oh, itu Dempo.
0: Ke Dempo tapi tidak
1: tidak tidak Dempo itu Pagar Alam.
0: Tidak melu naik tapi.
1: Kalau gitu sering juga ke situ. Tapi dulu sebelum ada apa ya?
0: Ada apa?
1: 100 anak tangguh kalau salah. Sekarang Lado tuh.
0: Oh, cak itu ya.
1: Sekarang Lado. Dulu belum kate.
0: Oh.
1: Itu kita mendaki ke pucuk tuh kan.
0: Oh, sekarang Lado 100. Ada 100 anak tangguh ke ini di Gunung Dempo tuh ya.
1: Di Dempo.
0: Di Demponya ya.
1: Iya, ada sekarang Lado tangguh di sekarang. Oh. Mendaki ke pucuk.
0: Lah berapa lama itu?
1: Oh, baru juga, Bang.
0: Baru juga ya. Iya.
1: Kalau ada yang ngomong itu. Pernah kesana kan baru-baru ini main. Katanya Lado tangguh 1000 apa berapa 1000 pokoknya.
0: Iya.
1: Pokoknya 100.000 udah salah.
0: Tapi
1: tangguh, udah
0: tapi,
1: salah
0: tapi belum nyampe ke Merapinya belum ya?
1: Hah?
0: Belum nyampe ke Merapinya tapi ya.
1: Belum, udah nyampe ke kawah masih.
0: Masih di bawah-bawahnya tuh lah ya.
1: Masih bawah juga. Kan enggak boleh sampai ke kawah, Bang.
0: Enggak boleh sekarang ya.
1: Apalagi sekarang kan retaknya itu hampir 100 meter.
0: Oh iya.
1: Kan kemarin sempat ini apa zona merah.
0: Lah besar nih berarti itunya retakan.
1: Iya, karena ada keretaan itu kan. Takutnya ada ini lahar keluar.
0: Iya.
1: Yang itu kemarin informasinya di ini di Linggau.
0: Apa
1: Bukit
0: tuh?
1: Sulap.
0: Bukit Sulap.
1: Sempat ngeluarin lahar tapi tidak ada terlalu ini jadi tidak heboh.
0: Tidak perlu ini ya.
1: Ya karena kan di situ ada keluarga.
0: Masih aman lah berarti.
1: Dia ngasih informasi ya.
0: Iyalah kalau saya itu kirim untuk ngelimo silakan.
1: Iya dikitnyaan mang. Tambah lagi 6 jadi.
0: Kau pecak nawar nak beli kita, baju.
1: Ya, kirim dulu ya. Kirim buat Mang Robi, Eli, ada Mang Pen dua-duanya ya. Yang kasih langkannya. Ada juga Wak Pet. Semoga sehat selalu Wak Pet. Barang
0: amin. Bibi. Amin. Amin.
1: Nah, rukun selalu pokoknya buat Wak Pet ya. Terus buat Mbak Pipit. Yang terakhir buat Uma Asma.
0: Oke.
1: Okay. Cukup kan?
0: Cukup.
1: Nah, spesialnya tapi memang Bang Matanya ngomong hitam aja kok.
0: Nambah spesial Pak Yu.
1: Untuk Anggita, ucapannya salam sayang.

0: selalu sehat selalu ya.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Nah, buat Bang Akbar ya, kebagian ya, Bang Akbar yang terakhir.
1: Oke deh.
0: Nah, Bang Akbar memang sehat sekali.
1: Iya iya iya iya.
0: Buat Bang Akbar sehat selalu bareng keluarga emang ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin.
0: Amin. Allah Subhanahu wa taala.
1: Yuk.
0: Oh, yang pastinya doa yang terbaik ya. Semoga hujan cepat turun ya, biar berlalu dari asap ya.
1: Amin.
0: Kalau di kami alhamdulillah enggak ganti asap-asapnya memang.
1: Heeh.
0: Ya itu baik Bang Abbas.
1: Oke, siap.
0: Yo, makasih waktunya ya.
1: Yo.
0: Panjang ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Andra yang ada di Marinim ya. Andra sebagai penutup kita di kesempatan malam ini untuk Majau di Bingi dan Kesetiraman di Jumat 25 September 2026. Yang pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga jadi hiburan. Dan juga masih dengan Abbas di sini yang akan ngawani sampai kaki jalan jam 12 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Memanglah basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini, Jumat 25 September 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Sabtu 26 September 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

negara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangda, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca bicara dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini, edisi Sabtu tanggal 26 September 2026. Mudah-mudahan manca bicaranya celham doa kesehat galau-galau ya. Amin ya robbal alamin. Baik. Dan kali ini untuk Sriwijaya pagi, merewangan dengan kulo celham. Baca biasa sebelum kita bakal mulai acara kita, kami akan baca kedukin tinjauan acara kita. Untuk sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah Saba, dimulai ayat pertama sampai dengan 7, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program hikmah pagi. Kita akan menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat. Iya dulur-dulur, perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sampai dengan jam 8 kembali dengan informasi-informasi update yang akan kami ketengahkan, tentunya dengan lagu-lagu bersemangat ya, lagu pilihan atau lagu hiburannya yang juga akan kami pilih untuk dulur-dulur. Informasi update-nya yang kami rangkum dalam program cerita pagi ini, dan perjumpaan kita berlanjut di jam 8 sampai dengan jam 9. Lagu-lagu Nusantara juga akan kembali kami ketengah ke dengan informasi menarik yang akan kami sampai ke. Dan kemudian kita akan lanjutkan kembali di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Ada program obrolan komunitas. Seperti biasa kita bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, bahkan Sumatera Selatan, untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Dan baik dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk Sriwijaya pagi edisi kali ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangda.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada dan pecah informasi yang tadi sudah kami sampaikan. Di menit ke-22 melangkah dari jam 5 pagi saat ini kita akan kembali menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi secara monolog yang dimana kali ini edisi Sabtu tanggal 26 September 2026 kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD yang akan mengangkat tema tentang manfaatkan 5 masa sebelum datang 5 masa. Kita simak sama-sama mancebice.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim summa sadaqa rasulil karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan setelah kita terlelap tidur panjang. Setelah kita terbangun pagi ini, subuh hari yang mulia ini, adalah kalimat thayyiban. Kalimat yang paling baik adalah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahsiyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur atas nikmat sehat pada hari ini, nikmat dapat menghirup udara segar, dapat melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, maka kita selalu berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah, keluarga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, salah satu tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi kita meningkatkan kualitas ibadah kita, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan kita. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Walaupun di rumah tidak ada yang bisa melihat, walaupun di kamar mandi tidak ada orang yang melihat, tapi percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di subuh hari yang baik ini tidak kita sia-siakan waktunya, karena waktu seseorang di dunia ini sangatlah berharga sekali. Ada orang yang bilang bahwa waktu itu adalah uang, tetapi orang Islam, waktu itu adalah amal ibadat. Waktu itu adalah amal soleh. Siapa saja yang tidak memelihara waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik-baik, maka hari-hari itulah akan terbuang sia-sia. Maka dialah termasuk orang-orang yang rugi terhadap waktu. Maka hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Banyak sekali Allah ingatkan tentang waktu ini. Wal 'asri salah satunya. Demi masa, kata Allah, innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia, siapa itu? Kita semua. Kita ini, kata Allah, benar-benar dalam kerugian. Illal lazina amanu. Hanya orang-orang yang berimanlah. Hanya orang-orang yang percaya kepada Allah. Hanya orang-orang yang percaya kepada bahwa setelah hidup ini akan mati. Innal illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh serta saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tahu waktu adalah merupakan aset, merupakan yang berharga bagi manusia itu sendiri. Tetapi heran manusia ini. Justru waktu itulah banyak orang yang menyia-nyiakan, yang membuang secara percuma-cuma oleh para pemiliknya. Hal ini sebagaimana dikatakan pada Perdana Menteri yang soleh, yaitu Yahya bin Huzaybirah radhiyallahu anhu, wafat ketika itu 560 Hijriah yang lalu. Waktu adalah suatu yang paling berharga yang kamu jaga. Namun aku melihat, katanya, waktu justru menjadi suatu yang paling murah, mudah untuk disia-siakan. Maka dari itu, pada kesempatan subuh yang bahagia ini, mari kita lihat. Rasulullah SAW berwasiat bahwa lima perkara sebelum datang, lima perkara, lima masa ini yang harus dipikirkan, kata Rasulullah, sebelum datang lima masa yang tentu kita akan merugi di dalam. Apa itu yang pertama? Masa mudamu sebelum masa tua. Berapa banyak orang menyia-nyiakan masa muda dengan tidak belajar, dengan tidak menuntut ilmu, dengan tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Baik itu beribadah, baik itu menuntut ilmu, baik itu mencari nafkah dan lain sebagainya. Toh ketika dia tua baru menyesal, oh ternyata ibadah walaupun sudah tua tidak sekuat ketika kita muda. Mencari ilmu, berapa banyak orang sudah tua menyesal, oh ternyata kenapa aku dulu tidak mengaji. Oh ternyata kenapa aku dulu tidak rajin belajar dan sebagainya. Menyesal ketika tua. Kenapa? Masa mudanya disia-siakan, maka akhirnya tuanya menyesal. Yang kedua, masa sehatmu, kata Rasulullah, sebelum masa sakit. Berapa banyak orang yang ketika sehat santai-santai saja, boleh lihat tidak mau sholat, tidak mau beribadah dan sebagainya. Dia kira bahwa sehat itu karena dia olahraga terus, tidak ada sangkut pautnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, oh barulah mereka menyadar ternyata luar biasa nikmat sehat itu. Uang tidak ada artinya. Kalaupun hari ini sehat, akan kubayar berapapun. Begitulah manusia siang hari mencari uang. Tapi ketika dia sakit akan dibuang demi dia sehat tadi. Maka pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Berapa banyak orang meneteskan air mata ingin sholat namun tak berdaya lagi di rumah sakit. Kaki tak bisa bergerak, tangan tak bisa bergerak. Kenapa? Karena sakit. Mudah-mudahan kita semua dijaga kesehatan kita oleh Allah SWT. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, jagalah masa kayamu sebelum masa miskin. Maksudnya apa? Manfaatkanlah kemampuanmu untuk melakukan berbagai ibadah dan kebaikan dengan harta. Misalnya memenuhi kebutuhan anak istri, orang-orang miskin, bersedekahlah di berbagai pintu kebaikan seperti membangun masjid, menginfakkan harta ke masjid, menyumbang semen, menyumbang pasir, menyumbang koran dan lain sebagainya. Membuat sumur, apalagi sekarang kemarau, membuat sumur untuk orang-orang tetangga kita paling tidak. Wakaf Al-Quran supaya orang bisa mengaji. Berapa banyak di surau-surau, dilanggar-langgar, tidak ada Al-Quran. Nah inilah yang dapat kita manfaatkan kekayaan kita.
1: Apalagi kita tidak tahu bahwa kematian itu kapan. Berapa banyak orang yang meninggal dunia sehat-sehat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku ini umurnya sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih, sedikit sekali orang itu. Maka manfaatkanlah waktu itu. Yang keempat kata Rasulullah, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dulu orang tua kita bicara, menasihati anaknya, nak, tidur siang nak. Anak tidak menghiraukan, kenapa orang tua menyuruh tidur siang. Ternyata, oh sekarang baru sadar, ternyata tidak ada siang itu. Terus kita mencari rezeki, terus kita bekerja sampai tidak tidur, malam pun tidak tidur. Kenapa? Sibuk. Maka luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah SWT. Hendaknya seseorang itu menyibukkan dirinya dengan berbagai ketaatan dan kebaikan di waktu-waktu luang. Sebelum datangnya waktu sibuk. Dan yang terakhir tentunya Rasulullah SAW mengingatkan, manfaatkanlah sebaik-baiknya masa mudamu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Maksudnya apa? Manfaatkanlah berbagai amal soleh dalam kehidupan dunia ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia itu, kata Rasulullah SAW, al-insan mahallul khata. Manusia itu in qata'a amaluhu, akan terputus ketika kalau dia mati. Berbuat baik tidak bisa lagi, berbuat maksiat pun tidak bisa lagi. Hanya tiga yang dapat menolong kita ketika mati nanti. Tapi tiga ini adalah sebelum kita masuk ke ajal, masuk ke dalamnya, artinya kematian itu. Maka pergunakanlah hidup kita ini untuk beramal soleh. Berapa banyak orang yang telah mati, dikubur, ingin hidup kembali. Allah bertanya, untuk apa kalau kami hidupkan lagi? Dia berkata, fa'asaddaqo wa'ku minas solihin. Aku ingin bersedekah, aku ingin menjadi orang yang soleh. Namun itu tak dapat lagi. Jangan sampai kita menyesal dengan lima masa ini. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada. Dan tadi kita baru menyimak kajian bersama dengan Ustaz Rudi Arianto SPD yang sudah mengangkat tema tentang manfaatkan 5 masa sebelum datang 5 masa. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Jangan lupa nantikan kembali program Hikmah Pagi yang hadir zaman subuhnya di Pro 4 FM Palembang, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami di nada religi sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: No, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Oke, baik, dulur-dulur, dimanapun berada, lagu-lagu bernuansa islami bakal kita tuntaskan di saat ini, karena sesaat lagi kita akan menuju ke jam 6 waktu Indonesia Barat, melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi, di informasi cerita pagi ini sampai jelang kaget di jam 8.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Manca Becak dolor-dolor di barapun Prado. Dan kali ini kita ada di informasinya, di informasi sedengah tepat di jam 6. Ya, Manca Becak, roti liong ini merupakan salah siko roti jadul yang masih digemari sampai dengan saat ini, di mana roti ini dikenal karena tampilannya yang sederhana namun punya cita rasa klasik yang sangat khas dan juga tidak lekang oleh waktu. Dan tekstur roti liong cenderung padat dan juga empuk. Rasa manis ringan yang berasal dari bahan-bahan tradisional pecadu gula pasir, telur dan juga mentega, serta berbagai isian klasik. Roti ini pun dibuat tanpa bahan pengembang kimia yang membuat otentik. Para pedagang roti liong ini biasanya membawa roti legendaris ini bersama dengan bakul jadul yang kemudian dipapa menggunakan bambu di bahu dan keberadaannya berhendus melalui bunyi nyaring trompet pencet yang ditekan berkali-kali. Ya, kita ke informasi lainnya, di mana ada rumah Jeo ini atau dikenal juga sebagai rumah Bujang, yang merupakan rumah adat khas suku Asmat yang berasal dari Agats dan tentunya juga yang ada di daerah Papua. Rumah ini dolor-dolor berbentuk panggung memanjang dan juga dibikin dari kayu dengan atap serta dinding yang dianyam dari daun sagu atau nipa. Dan keunikan rumah Jeo ini terletak pada teknik pembuatannya yang tanpa menggunakan paku atau juga ini digunakan disambung dengan akar rotan. Dan desain ini menunjukkan kearifan lokal serta kedekatan masyarakat Asmat dengan alam sekitarnya. Dan rumah ini juga digunakan sebagai tempat berkumpul para laki-laki yang belum menikah dan anak di bawah usia 10 tahun dan juga perempuan tidak diperbolehkan masuk. Karena rumah ini punya fungsi sosial dan juga budaya yang bersifat khusus bagi kaum lanang. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 7.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Di maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Pandan.

Dulur, dimanapun berada dan selamat pagi, salam semangat ya. Dan kali ini di Pro 4 FM Palembang 88,4 MHz. Ini kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di cerita pagi ini dengan informasi menarik dan juga update. Bakal kami ketengahkan dengan lagu-lagu hiburan yang juga Cik Ilham bakal pilih untuk dulur-dulur. Dan yang pasti jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Kujibaweo. Ini kayaknya Manjubecu juga ikutan nyanyi ya, karena ini lagu yang begitu sangat, apa ya, kalau kita dengarkan ulang, membangkitkan kembali kenangan ketika lagu ini pada saat zaman-zaman mungkin waktu Manjubecu SD atau SMP. Walaupun ini lagu Bengkulu, tapi seringkali masuk dalam daftar lagu daerah hafalan pada saat itu Manjubecu ya, yang waktu Cella masih sekolah dulu ya. Oke, dan juga pagi ini sudah weekend kembali, sudah akhir pekan kembali. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan Manjubecunya tetap apa ya, tetap fokus terhadap dengan tujuan hidup. Wah, singgo kato ya. Tujuan hidup tuh maksudnya apa sih, alasan aku harus semangat pagi ini? Apa sih alasan aku harus giat untuk nyari duit? Dan mudah-mudahan kalau kita mampu menjawab ataupun juga menanamkan dua pertanyaan itu dalam diri kita, jadi kita bakal apa ya, akan baik-baik saja untuk cita-cita kita ya. Mudah-mudahan, amin. Dan kali ini di Perempat FM Palembang, kita bakal awali dengan siko informasi tentang Raperda mengenai pemajuan kesenian resmi disetujui dalam rapat paripurna. Dan juga Wali Kota Palembang menyebutkan ini penantian cukup panjang. Iya, dulur-dulur, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri secara langsung rapat paripurna ke-13 MP3 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang pada Selasa tanggal 22 September 2026. Dan terdapat beberapa hal yang dirangkai dalam agenda rapat paripurna ke-13 MP3, yakni ada laporan mengenai reses MP3 anggota DPRD Kota Palembang, kemudian ada laporan panitia khusus 1, 2, 3, dan juga 4 yang membahas Raperda Kota Palembang pada tahun 2026 dan persetujuan bersama. Kemudian ada juga penutupan masa persidangan 3 tahun 2026 dan ada pembukaan masa persidangan pertama tahun 2026. Dalam laporan panitia khusus 1, 2, 3, dan juga 4 terhadap Raperda Kota Palembang, yaitu terdapat laporan yang cukup menarik perhatian, yakni dari panitia khusus 3 tentang Raperda pemajuan kesenian. Dan hal itu juga dinilai cukup luar biasa oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Pasalnya sejak tahun 2014, dulur-dulur, Raperda terkait dengan pemajuan kesenian itu dewek baru dapat disetujui di tahun ini. Dan selain itu, uang nomor 1 di Kota Palembang ini juga punya harapan dengan ditetapkannya Raperda tersebut, kedepannya dapat terpenuhinya kebutuhan hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perdagangan dan juga bidang kesenian. Manjubecu. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Kano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Cebicana Cemalo lagi kalau badan terasa kayak ditaruh lem ya di pojok tempat tidur Cebicana kalau sudah weekend, tapi tidak boleh dong. Cak manapun itu suasana libur tetap harus kita isi dengan waktu-waktu yang bermanfaat, dengan kegiatan yang bermanfaat kayak beberesan rumah. Atau bahkan Manca Bica yang punya rencana nak ngecat rumah juga. Wah, mumpung libur kayaknya tepatnya Manca Bica ya. Oke, apapun itu aktivitasannya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita untuk di program Cerita Pagi ini terhibur dengan lagu-lagu yang kita ketengahkan, dan juga akan ada sesuatu yang bermanfaat ya dengan informasi yang akan kita sampaikan. Dan percaya informasi yang siko ini Manca Bica, yaitu informasi tentang tembus 6 besar MTQ nasional ke-31 tahun 2026, di mana Duta Quran Sumsel disambut hangat di Griya Agung Palembang. Dan Manca Bica Kafila Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Sumatera Selatan ini mengukir prestasi gemilang dengan menembus peringkat 6 besar nasional pada ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan kepulangan 95 anggota rombongan Duta Quran tersebut ini disambut hangat dalam acara penyambutan resmi di Griya Agung Palembang pada Senin tanggal 21 September 2026 siang. Acara penyambutan dipimpin oleh Gubernur Sumsel yang kemudian diwakili dengan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan juga Kesra Seda Prop Sumsel Apriyadi, dan juga turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel Ado Syafitri Irwan, ada juga Kepala Bagian Tata Usaha Taufik serta jajaran Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Kemenag Sumatera Selatan Manca Bica. Informasi ini kembali kami kutip dari laman sumex.com.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, ini sudah kita nikmati sama-sama. Ada lagu daerah dari daerah Prabu Mule, Sumatera Selatan dengan judul lagu Betunak Betolong Gawe. Siapa yang hari ini ada agenda bahkan nolong gawe di tempat tetangga dulur ataupun juga sanaknya Mancik Bicek, yang kebetulan hari Sabtu ini akan ada hajatan. Jadi Mancik Biceknya sudah dari kemarin dan bahkan hari ini akan dilanjutkan kembali untuk di hari spesialnya. Mudah-mudahan ini akan lancar dan juga diberikan kemudahan untuk melaksanakan acaranya kaget Mancik Bicek ya. Dan kita bakal lanjutkan kembali informasi di cerita pagi ini. Kalau tadi kita sudah dengan dua informasi di Palembang, kita bakal menuju ke daerah mana nih yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu mengenai operasi sikat musi pertama 2026. Satreskrim Polres Ogan Ilir amankan komplotan curat spesialis motor. Ya, Mancik Bicek, Satreskrim Polres Ogan Ilir berhasil mengamankan komplotan pencuri spesialis motor pada operasi sikat musi pertama 2026. Di bawah pimpinan Kasat Reskrim AKP Rio Pranata Tarigan STRK SIKMH dan juga Kanit Pidum Ibda Apriansa SH dan ada tim Resmob Pidum Sat Reskrim Polres Ogan Ilir yang kemudian berhasil mengamankan seorang tersangka yang masuk dalam target operasi sikat musi pertama 2026. Dan tentunya juga dolor-dolor. Ya, dan dengan kegiatan ini atau operasi ini mendapatkan tersangka tersebut, kemudian penyelidikan intensif yang dilakukan oleh polisi akhirnya menemui titik terang dan petugas sebelumnya sudah berhasil mengamankan rekan pelaku berinisial R alias Dul 23 tahun yang kini sudah ditahan di Polres Ogan Ilir duluan Mancik Bicek.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, ada lagu daerah Palembang dengan judul lagunya Cak Itunian. Ngapo Cak Itunian? Mungkin pagi ini Bang Cebice berasa kayak kurang semangat. Pokoknya ada sesuatu yang mengganjal yang akhirnya mengganggu pikiran Bang Cebice. Jadi Cak Itunian ya pagi ini suasananya agak beda. Tapi tepis itu galo-galo dengan kembali Bang Cebice membuka mindset bahwasanya apa ya? Hidup hanya sekali dan tentunya harus kita isi dengan sesuatu yang bikin kita senang ya, tapi tetap tidak merugikan orang lain itu Bang Cebice ya. Jadi artinya lebih baik kita memikirkan sesuatu yang bikin mood kita baik apalagi pagi daripada kita galau-galauan kayak tanah Bang Cebice ya. Oke, dan kita ke informasi selanjutnya. Dan kali ini informasinya tentang Herman Deru yang meminta KKSS Sumsel untuk memperkuat kerukunan. Iya, dulur-dulur, di mana Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta KKSS Sumsel untuk memperkuat kerukunan masyarakat di tengah keberagaman daerah. Dan pesan tersebut juga disampaikan saat menghadiri pelantikan BPW KKSS Sumsel masa bakti tahun 2026-2031. Dan pelantikan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Sumatera Selatan yang berlangsung di Ballroom Golden Sriwijaya. Herman Deru juga berharap nian di mana KKSS menjadi wadah silaturahmi sekaligus pererat masyarakat dari berbagai latar belakang. Dan menurut Herman Deru juga, organisasi kedaerahan ini punya peran dalam menjaga identitas budaya tanpa membatasi hubungan sosial dengan masyarakat lainnya. Dan keberadaan organisasi tersebut juga ini dapat memperkuat kehidupan bermasyarakat yang harmonis di Sumatera Selatan. Dia juga mengajak keluarga besar KKSS untuk mempertahankan budaya Sulawesi Selatan dan sekaligus menjunjung kebersamaan dan juga toleransi. Menurutnya, identitas budaya dapat berjalan beriringan dengan semangat persatuan masyarakat Sumsel. Dan beliau juga mengkaitkan bagaimana peran KKSS dengan kondisi sosial Sumatera Selatan yang dimana selama ini relatif kondusif. Dia punya harapan kontribusi organisasi kemasyarakatan terus mendukung

hubungan antar kelompok supaya tetap harmonis. Dan pelantikan Ketua BPW KKS Sumsel, Syamsuddin, juga dilakukan atas nama Ketua Umum BPP KKSS yaitu Andi Amran Sulaiman. Dan prosesi tersebut juga ini diwakili oleh Sekretaris Umum BPP KKSS Abdul Qadir untuk masa bakti tahun 2026 sampai dengan 2031, Mance Bice. Informasi ini dari KBRN Palembang di rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, mancebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 7. Mancebice Wayang Kulit Wetanan ini merupakan sebuah pertunjukan wayang kulit dengan gaya khas yang ada di pesisir timur, di mana pertunjukan ini menampilkan cerita klasik pewayangan yang disajikan dengan iringan gamelan dan juga dialog khas daerah. Dan gaya Wetanan menekankan gerakan wayang yang lebih halus dan juga ekspresif. Dan cerita ini dibawa